0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotik Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.
4: Siap dan ready.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habustrol. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habustrol diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah pas hari kelima konsumsi Habustrol, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habustrol itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrol. Karena Habustrol bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habustrol bikin tubuh jadi fit, segar, bugar. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habustrol.
1: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.7 Stara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Ya. Disiarkan langsung dari seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01 RW 01 Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Good morning semuanya. Apa kabar nih ya di hari Rabu ini ya. Edisinya 7 Oktober 2026. Semoga sehat dan bahagia selalu ya semuanya. Ya, senang sekali rasanya ada DJ Kaijen sahabat Stara yang akan menemani sahabat Stara di programnya Pesona Dangdut bersama Habustrong Obat Herbal Ramuan Arab. Yuk, yang mau gabung seperti biasa di telepon juga WhatsAppnya di 081245603335, juga di Facebooknya Stara Ciamis. Yuk, ditunggu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong Abad Herbal Ramen Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama Muhammad Hanafi, alamat Kampung Cibayawak, RT 3 RW 3, Desa Bojongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Hanafi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, obat herbal Ramon Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi. Ini terjadi karena dulu saya terlalu semangat latihan fisik, terlalu banyak olahraga, jadi kadang juga bikin badan saya jadi nyeri-nyeri, nyilu, pegal, dan sakit punggung. Saya itu terlalu semangat ingin jadi seorang atlet, jadi saya suka mengabaikan kesehatan dan menganggap olahraga berlebih itu bagus buat badan saya. Nah, jika saya angkat beban, punggung saya langsung sakit.
1: Oke, ternyata segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa berakibat tidak baik ya, termasuk olahraga.
2: Ya Teh, karena tadinya saya itu melakukan olahraga secara berlebihan biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi saya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di radio ada iklan Habustrong, saya tertarik ingin mengkonsumsi. Siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
1: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrong apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Habustrong, alhamdulillah terasa khasiatnya. Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung saya jadi berkurang. Angkat beban pun jadi gak mudah pegel lagi.
1: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanafi?
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrong jika mengalami keluhan yang sama dengan saya. Habustrong ini ampuh sekali mengatasi nyeri sendi dan bisa memelihara daya tahan tubuh jadi bugar. Makasih Habustrong.
1: Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat, yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah, yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas, yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Ya, masih di 101.7 Saudara Radio Sukacita Ciamis, Tasikmalaya. Ya, yang mau gabung seperti biasa ya, di telepon juga WhatsApp-nya di 0812 4560 3335. Astagfirullahaladzim ya Allah. Iya, good morning saja semuanya. Ahaya gejai mas ya minasan. Ya, boleh ditelepon perdananya ada siapa di pagi kali ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut.
1: Pesona dangdut bersama Habus Strong, obat herbal ramuan Arab.
0: Ramuan Arab, good morning.
1: Morning to Aijen, apa kabar?
0: I'm fine, and you?
1: Alhamdulillah, baik juga.
0: Alhamdulillah, pagi ya, Teh Ai, sehat selalu. Duh, cina. Sahabat Adoling, pagi Teh Ai, sehat selalu.
1: Pagi kembali Adoling, sehat selalu juga ya.
0: Iya nih.
1: Lagu Naa.
0: Mangga, yang mana?
1: Hoyong, hiasan di laman rindu versi di Jena.
0: Hiasan di laman rindu.
1: Mohon. Salamna Kang Ajeng di Payun, mujasat Papa Paosna.
0: Amin.
1: Kang Adoling ogenya, Kang Teh Ajija, Kang Mamah Eis, Ujung Enjing Mama, supaya lak-lak.
0: Mohon nembe Teh Mamah Eis, entas ieu.
1: Oh, nama mereka turung ke?
0: Mohon juga nak.
1: Aku hapun tentang mamahnya. Sangnya Teh Mawar ogenya Wilujeng Enji.
0: Iya, Teh Mawar kalah.
1: Oh, Teh Mawar.
0: Iya, biasanya Teh Mawar perdananya.
1: Iya, iya. Sangnya Teh Mawar atau hapun tentangnya, aku turung ke.
0: Terus suara Adoling musim naon di Ciawi, Teh. Jen.
1: Masih musim kemarau. Ayo atuh Adoling kan bade ka Cibun Tiris.
0: Mohonnya.
1: Terang ABI. Kange Amanja, Kange AA Aris, Kange Anjang Mayana, Kange Aadin, Ajo Holigan, Ayan Tyler, Kang Anton Brown, Teh Kamala Sari Nalgenya Lulujang Enji.
0: Kang Reno met pagi Teh Ai.
1: Kang Areno ogenya pagi kembali. Ayo. Mamah Dita, Umi Bogan. Abah Ijay.
0: Met pagi ka bogohku tuh Abah Ijay cen.
1: Pagi kembali kesayanganku.
0: Teh Hani, hai Teh Ai.
1: Teh Hani. Wilujeng Enjing, Teh Hani, sehatnya Teh.
0: Iya.
1: Kange Ibi, Kang Ansori, Mamah Indah, Kange Kang San, Kange Kang Doyeng, Apih Ahuy, Kange tadinya A.
0: Lagi standby aja seperti Ajija.
1: Teh Ajija, Wilujeng Enjingnya.
0: Iya.
1: Kange Bunda Hartini, Bang Jun, Kange Aredi, Teh Nuri, Teh Amel, Mamah Serin, Mamah Ojan.
0: Mohon.
1: Kang Ujang Cilambu, Mas Serdi. Mau kasih dayan apa ya Tua?
0: Saya dayan yang dikumkan aja. Oke,
1: mohon.
0: Siap.
1: Mohon. Spesial nama Kango, Pak Ijen Serang Alkulkar Para.
0: Oke, siap. Kopian helah tuh Teh.
1: Mohon. Bukan mami, nanti aja di gentos gitu aja. Gentos. Kata anak-anak Kartika, wai.
0: Iya.
1: Tanya apa dedeh nama kamu dua jagoan pemuda adunya.
0: Oke,
1: okay, siap. Rehat.
0: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Kebangetan, terkasih tersayang nama kamu. Kesayangan Nabi, cinta-cinta na aku. Yang membludak di luar sana. Ketemu, nak.
0: Oke, siap yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang saja. Ya, ya siapa lagi di penelpon keduanya ada siapa? Boleh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Punten.
2: Waalaikumsalam.
0: Punten.
2: Atau bangga.
0: Araya, iya.
2: Araya tuh di palidinya.
0: Ah, ya tuh.
2: Tapi bukakan pantauan ngalah tuh.
0: Aduh, alih mah pada dikunci. Enjing kene.
2: Iya, mak. Mak, itu karena kan abis.
0: Di kunci kene ke bukana tabu 10 hapunten.
2: Buka tuh, iya sanakan sama lain.
0: Namun
2: udah ding hanet.
0: Antosana lah di payun ya mah. Ke jam 10 bukana.
2: Ah, oh, salam ngilang itu ing kaso.
0: Mohon atau menungguan heula ieu nog asin kapan?
2: Gimana kabarnya pagi ini Akaijen?
0: Alhamdulillah baik, Ma. Gimana sebaliknya nih?
2: Alhamdulillah sehat, A.
0: Alhamdulillah.
2: Cuaca gimana kali handinya?
0: Sudah cerah nih di sini.
2: Cerah utamanya.
0: Iya.
2: Aduh, kasun turunkan ku teh air, namanya sama hari.
0: Mohonnya ada.
2: Alhamdulillah ini ketewak deh.
0: Mohon alhamdulillah.
2: Air rezeki nak. Apun tanahnya teh mawar.
0: Teh mawar mana jo sarapan ketoprak.
2: Mana panggil tanya. Oh mohon, itu bagi-bagi atau teh?
0: Ketoprak, nah kamari tanya gado-gado ketoprak.
2: Somai.
0: Somai di leputan ya.
2: Sagor sarapannya.
0: Ya.
2: Oh okay. Isma sarabi sarang kupat.
0: Mohon, tadi sangguan?
2: Itu atu ah, warang tuing sangkene sanggokene.
0: Mohon, nosok di bayi jaima bubur di sangguan cina.
2: Bubur di sangguan ya.
0: Mohon, tamon adoling mah cina nasi goreng di topping sanggobodasan.
2: Kirang seueur lan ame parek witennya.
0: Mohon tuh.
2: Kami adin mah cara asa teh yeun di sangguan.
0: Mohon eta mah cocok atuh. Tuh pagi mah eus kaneng Risna buka WA censer adoling.
2: Oh, bade naon? Buka WA bade naon adoling.
0: Atuh sahur teh yeun ke enggal gerah buka ajen nyadak wadading cenah haneut deui. Mohon
2: teh yeun.
0: Mohon ke ngantosan teh sarang teh yoyun we dibuka kenanya. Pak Bumi teh yoyun ka dia antosan we nya mah.
2: Mohon. Da sarapan da can.
0: Alhamdulillah ngan. Udah.
2: Kacan gitu pami aya nu ka dinya ambeg.
0: Oke atuh eta mah. Kangge makan di siang hari tuh. Ya lagunya apa nih?
2: Kopi pahit kupu-kupu.
0: Kopi pahit
2: kupu-kupu.
0: Aduh, oke okay, siap. Salam nama ke usaha deh. Tekang ini salam sebatan ya. Tadi deh mah. Nuta acan we nya.
2: Ya. Kirim salam nama kanggo anum lancar damel lebih payunnya. Doa kain
0: siap.
2: Endi saat sama pausnya. Kanggo teh ajijahnya anu jomanto lebih jeng Endi. Kang Opa, Kang Suhe, Ibi,
0: mohon.
2: Bunda Penyalu, sekeluarga Yuljik Enji, Ngesat Sapa Kosna, Mama Ipas Kau di Haturan, Mama Serin, Mami
0: mohon.
2: Indas, selamat pagi Mami Indas, selamat
0: iya.
2: Minggu, ya.
0: Janten Polda, wae
2: tamu. Mohon ke Polda. Sadayana aja, tanya-tanya mau ibu-ibu janten ke Polda.
0: Mohon, oh ke Poldanya. Kayak bapak-bapak janten naon atuh.
2: Bapak-bapak mah jantan naonnya. Jantan supir.
0: Jantan supir.
2: Tanggo ka tanda uhuy. Bang Jun pada hati ini. Tanggo bunda Ayu ayah kalong. Kang Adam. Tanggo Arenonya. Tanggo dari tanah oge. Tang Bodi Teh Adau. Tanggo ka Tang Adul. Pak Amanja. Tang Jang Cilambu.
0: Yeah.
2: Teh Aing Ambian, Amrita disapa, sarang teh. Sarang teh mawar, buena mawarnanya.
0: Iya. Yeah.
2: Teh Yuyun, mohon, Mama Ida, Mama Ojan.
0: Mohon, ayo teh. Teh Nur Ajijah, Ma Eis, lagi apa? Aku tebak ya, pasti lagi on air setara.
2: Ya iya, tuh lagi on air.
0: Pakai nanya-nya.
2: Pakai nanya, udah tahu kok nanya. Mau nyuci ah. Sebelum nyuci on air dulu.
0: Mohon ya.
2: Alhamdulillah bisa masuknya.
0: Mohon.
2: Kang Oka sadaya namanya ah. Abah Ija ya, Abah Ija ya Lujeng
0: Enji. Mohon tuh sawer teh Yuyun kamari mati isdo tapi rawas wae mah euy satur nuhun sawerna.
2: Oh. Dugi ka Dija. Mohon atunya engke deunya.
0: Mohon nu haneut mah basonya.
2: Oh, baso nu haneut mah nya.
0: Mohon mie ayam dibasoan teh Yuyun.
2: Tuh, Ya antos nak apa izin dia dah yun teh.
0: Mohonnya.
2: Sigin ngarui. Ngarui.
0: Ngarui. Ngarui. Oke, spesialnya buat siapa? Gumin
2: lah sadaya nanya.
0: Spesialnya buat siapa?
2: Kang Osa, buat secara sadaya nanya oleh jam ini. Ngunci aktivitas. Mudah-mudahan secara rehat.
0: Oke, siap.
2: Masa keluarga. Secara rehat sadaya nanya.
0: Oke.
2: Kamina kebangetan mah kalau ngajak sama waya ke izin.
0: Amin ya Allah.
2: Pokoknya semangat terus ya, sukses
0: semangat, semangat. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin.
2: Yang terbaik buat Api Jen semuanya.
0: Amin. Oh, yang sama ya. Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh hayu OTW kemana? Teh Yuyun. Waduh, eta mah teh nuar ajiji atunya meser bubur disimpen heula. Oke, ada De Imron. Good morning, Cijeng Jing. Iya. Oke, good morning tuh ya yang sudah hadir dari Janari kayaknya ini. Sambil tahajud, ada siapa coba tebak sahabat? Ada Teh Yunia Khoirun Nisa. Good morning. Kawasan Sukamana, Sindang Kasih Manco. Ti, ya nuju tahajudnya teh. Ini syuhud. Mau request dah. Astagfirullah. Warikas lagunya Satu Hati Sampai Mati Matla Agyata. Makasih mbak tugas, semoga sehat selalu, amin. Habu strong wat herba ramuan Arab. Oke, okay. Teh Yunia Khoyorunisa, good morning ya. Suka mana-mana paling mana Teh Yunia? Caket Pak Haji Endang, caket. Oke, okay, ada Amandit. Iya nanti Amandit siapa hadir menyapa Kak Ijen, request lagunya Tasya Rosmala Segudang Rindu. Soalnya buat Kak Ijen, spesialnya buat sahabat Sarah aja. Makasih Kak Ijen, sama-sama. Segudang Rindu adanya juga dari Mari Marwiana ya, Ageng Musik. Kirang terang. Oh mohon Teh Yunia mah ceket desa sanes. Ada napi di mana nak? Di buka tok di mana? Oke, okay, good morning ya. Ini obos-obos good morning ya. Ada siapa lagi nih? Ada Teh Putri Sariwangi. Oke, hayu siap manco. Oke, okay, good morning ya Sariwangi, Tasikmalaya. Assalamu, apa Bah Ijai? Assalamu, waalaikumu. Yang leres atau salam nanya. Oke, okay, good morning atau yuk. Iya, terang atau pan ini masih dari kawasan Sindang Kasih ya. Buka tok terang. Iya, yang bukit-bukit itu bukan buka tok teh. Ada kalau yang tempat wisata teh apa teh di Sukamana tuh yang camping-camping tuh namanya apa teh Yunia? Iya, teh Yunia itu yang bos tahu bulat bukan atau tahu apa? Iya, selamat pagi saja teh Yunia. Oke, okay, dari Facebooknya juga good morning. Ada siapa lagi nih? Pasir Bentang bukan ya yang di sana tuh. Teh Ai sudah hadir kembali di Facebook ya Teh Ai and Bian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Ciawi Bojonggambir selalu stay ya, stay di pagi harinya sambil meriwe nih. Oke. Okay. Ada Abah YSL Samblangan yang Yor Bali hadir pesona dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi DJ Kaijen. Semangat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih sama-sama. Oh, pasir dalam. Iya. Teh Yunia dari Kalapa Nunggal bukan aslinya. Saya baca-baca di sini. Kalau Kalapa Nunggal tetangga nama Meis atuhnya. Oke, good morning saja yuk. Ya, buat sahabat Sarah yang mungkin membutuhkan obat herbal seperti Habu Strong, obat herbal Ramuan Arab, ataupun Panomax, obat herbal masalah mata. Ada juga Jada Sip, madu hijau yang paling sip, iya. Dan minyak herbal Maulana dan lain sebagainya. Sahabat bisa didapatkan di agen-agen apotek terdekat di rumah sahabat Setara yang biasa diputarkan di iklan. Ataupun bisa datang langsung ke studio Setara di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul RT 01 RW 01 Gunung Cupu Sindang Kasih Ciamis tentunya ya. Ataupun bisa melalui COD ataupun paketnya ongkir sesuai jarak. Dan untuk konsultasi dan pemesanan boleh menghubungi call centernya di 081245603335 ataupun di 082216128370. Oke, yuk, ada hiasan di laman rindu. Oke, kita dengarkan yang spesial buat yang request.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Pandomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Pandomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Pandomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Pandomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Pandomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Pandomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Pandomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira, yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotik Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangun Jaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax, solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5, RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
1: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit. Jika terpantul cahaya jadi nggak terlalu sakit lagi, aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di sip malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya saya rasakan itu khasiat Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow, langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
1: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax, jangan ragu-ragu ya. Alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Panomaxnya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma, yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya, yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko, yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: Ya, masih di 101.7 Star Radio Sukacita Ciamis, Stasi Kemala ya. Masih bersama DJ Kaijan sahabat Sara di programnya Pesona Dangdut bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Reb. Yang mau gabung ya boleh. Di teleponnya di 0812-456-03335 juga di WhatsApp-nya ya. Juga di Facebook-nya Sara Ciamis. Ada siapa ini? Assalamualaikum. Yuk jangan lama-lama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona Dangdut.
1: Pesona Dangdut bersama
2: Abu Strong.
1: Abu Strong. Obat Herbal Ramuan Arab.
0: Arab. Arab.
1: Ditemenin sama Mang Ejen.
0: Mang Ejen, Mang Ejen, ai Kang Iwan.
1: Kalau sekali mah Om, Om oh, Iwan.
0: Om, Om Iwan. Tepalasnya tuh.
1: Ente.
0: Oke, good morning. Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik. Gimana? Aman Jen, sehat?
0: Baik juga alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Eta radio eta lah. Kayaknya tuh eta.
0: Aduh, di mana ieu?
1: Di Nur Azizah.
0: Asik asik. Hayu atuh kumaha Teh Nur mangga? Hayang lagu naon?
2: Lagunya itu
0: nanti naon kelak ka seuri
2: kelak kuy
1: tadi ulakeun seuri aya mah
0: mohonnya
2: eta nu madu-madu mandi madu
0: mandi madu
2: heeh
1: atuh sireum atuh digulung sireum
0: nya
2: secara repok
0: ke kanan
2: mah apan halo do saya cai
0: koplo koplo
2: iya
0: sok mangga
1: sok aduh salamna hey.
0: Salamna
2: salamnya buat
0: ngailah itu tuh seri day way nya
1: buat Mang Jen
0: Mang Jen
2: buat buat
1: Mang Jen Mang Jen buat Mang Jen duluannya lagi tiga gitu
2: sok.
0: So kata bahasa Jepang, buat, bahasa Jepang.
2: Buat Kaizen yang lagi bertugas.
0: Mohon, iya.
2: Bertugas sampai
1: tuntas. Kalau pesan-pesannya untuk Manjen, kami garu kamu kok tinggi sering-sering.
0: Eh, aku tahu nih, Mang.
1: Liur-liur.
0: Liur.
2: Salamnya lagi.
0: Mangga, itu mah pengalaman Kang Iwan juga, nak.
1: Lanjut,
2: ya, makasih buat yang ngegandung. Terus buat Teh Aing Endia, Teh Indi, Teh Mawar.
0: Ada si Mami tuh asyik dikait cina.
1: Anu mana?
0: Si Mami Indaz.
1: Nah, ngait masalah
2: ya, Mami Inca.
1: Oke, pada abi pada mang ada yang kemana?
0: Satu sok, aduh ngosot ah pagi neng Ajiz ya sahur Teh Mawar tidak berduri.
2: Oke. Okay. Teh Mawar, Teh Yuyun, Mama Jendi, Mama Idam, Ari.
1: Ayo nggak ganong nggak tadi kau itu nya? Ada nggak gitu?
2: Ayo tadi tahu.
0: Nah kopiin kan ini kerap mata kena nya.
2: Oh ya, ya tuh. Terima kasih banyak buat yang mengganong.
0: Mangga buat siapa lagi ayo?
2: Terus buat Dolik, Abang Adi.
0: Abang Adi.
2: Terus buat Api Ahuy.
0: Ada buat Mang Uba ada tuh Amanja ngagendong abot tuh cina.
1: Entah
0: cina.
2: Terus buat Mama Elsa.
0: Iya jahat pulsa cina.
1: Oh. Oh sama, karena saya di konter dengan pemilik on air atau kayak perusahaan gitu.
0: Oh, gitu.
2: Udahlah.
0: Udahlah.
1: Udah.
0: Eh, Mangga.
2: Adanya lagunya udah ya?
0: Ada, Mang Iwan. Dua menit deh, Mangga, Mang Iwan.
1: Sok, wah siap.
0: Sama menit deh, ketang.
1: Enak, gitu. Buat Teh Yun Kulinak juga ya, buat Teh... Atau karyawan Tines yang hilang deh. Terus buat Teh Bungsu, buat Teh Nuri, buat Kang Anu juga ya, buat Teh Amel di Garut juga.
2: Buat Udapi.
1: Terus buat Udapi, buat Kang Boyeng, buat Kang Aset Dampa, buat Teh Aing Endian.
2: Kang Arya.
0: Mohon.
1: Kang Arya Kawangir, buat Teh Nilam juga ya. Buat Teh Jok-Jok. Terus Mami Indah, terus itu tuh saya marilis ibi
0: iya,
1: Mama Ipaska sama ayahnya ya, buat Kang Ujang, Pak Silo, Pak Pawinan, Ali, Mama Yuli, Ma Elsa, Teh Dahlia, Teh Ita Cigantang, Teh Dedel, Adin, Amoling Abo, Ari Cisayong,
2: Atoni,
1: terus Albes,
2: Teh
1: Yuli, itu tuh Kang Obes, ayo, enak, Kak Johor Izan,
0: yuk.
1: Temawar tuh temawar hilapnya temawar tawalu temawar yang ujung enjingnya
0: kabawa teh nur cendih tawel
2: cendih Mbak Ijai
1: Mbak Ijai oh kamu kok teh nur Mbak Ijai
2: tanya di tawel
1: ya Mbak Tambah Ijai ya ada salam dari teh nur juga sabar banget mau ngaliot lumayan
0: lumayan ah di galunggungnya
1: mohon.
0: Udah oke okay, siap. Spesialnya buat siapa?
1: Mbak Tara, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga pada sehat selalu.
0: Amin. Ayo.
1: Spesialnya buat Kak Ijen.
2: Dirimu diri dagang.
1: Siaran, semoga sehat selalu.
0: Oke, okay, amin. Ayo, sayonara.
1: Pasal, kita turun, Nur.
2: Sayonara, selesai.
0: Ayo, dicabut, salah.
1: Bye-bye. Nah, maaf, itu anaknya, bisa sini baby. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Oke, okay, selamat pagi. Ada Teh Nur dan Bung Iwan ya. Dari seputaran mana itu Teh? Dari Tasik tentunya mah. Ya. Oke, okay, ada siapa lagi nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona Dangdut.
3: Pesona Dangdut bersama Abus Tram.
0: Mohon.
3: Terus?
0: Obat herbal.
3: Obat herbal.
0: Ramuan Arab.
3: Ramuan Arab.
0: Mm-mm.
3: Udah unggul,
0: udah segitu aja.
3: Iya, udah segitu iya. Aja. Ramuan yang paling top.
0: Itu mah habat top atuh.
3: Iya, habat top ya, habis strong sekarang mah ya.
0: Iya, biar
3: tapi
0: strong.
3: Tapi satu produk ya.
0: Beda.
3: Oh, beda ya.
0: Iya.
3: Oh, gitu ya.
0: Habis strong mah warna beureum.
3: Iya.
0: Habat top mah warna naonnya? Warna kuning gitu. Warna
3: oh,
0: hijau.
3: Gitu. Begitu.
0: Mohon iya Kang Ujang ya, ini
3: Kang
0: Teh.
3: Kang Ujang ini.
0: Iya di Manon Jaya.
3: Di Manon Jaya ya.
0: Mohon atuh tetanggina Kang Iwan atuh.
3: Oh, mohon tetanggi.
0: Tetangginya.
3: Mohon.
0: Oke, siap apa kabar Kang Ujang?
3: Alhamdulillah Bang Jen.
0: Semoga
3: sehat selalu dirimu ya.
0: Amin, doa yang sama.
3: Dan sama kru-nya aja. Ya, sama mudah-mudahan di pagi ini pada sehat semuanya.
0: Amin
3: bersama
0: ya Allah.
3: Kru, bersama sahabat Kartika. Sahabat Tentara Kartika ya.
0: Iya, siap. Oh, iya teh, iya nak. Rakana Kang Iwan, iya teh.
3: Barat.
0: Aduh, kembaran tuh.
3: Bukan. Aku
0: yang
3: paling besar.
0: Iya. Ayo Kang Iwan paling naon?
3: Ketiga sama.
0: Ketiga, oh iya. Oke, siap lagunya apa Kang Ujang?
3: Dangdut itu panggung yeah. Atau dangdut itu?
0: Koplo, mangga, nggak DJ, mangga. Asal tekeng no slow.
3: Slow-slownya?
0: Iya, Pak, minus slow di koplo.
3: Dunia hanya milik kita berdua aja.
0: Dunia hanya milik kita berdua, koplo atau DJ?
3: Iya, mangga, bari koplo, mangga lah, silahkan lah, terpenyar yang berwenang.
0: Oke, siap, mangga, salamnya buat siapa aja, sambil dicari.
3: Buat ya, yang siaran duluan ya, bersama kru-nya.
0: Siap.
3: Buat yang barusan bersama Ahmadjanya juga ya.
0: Iya.
3: Terus buat IM Dian juga ya, buat Umi Bogam juga ya. Terus buat siapa lagi? Buat Ibu Haji Entin ya.
0: Iya.
3: Buat Bapak Haji Endang juga ya. Buat Teh Ita Cigantang. Teh Dedeu juga ya. Terus buat siapa lagi?
0: Iya tuh Kang Ujang, selamat berhasil nyanggap sahur Teh Nur sahurna.
3: Oh buat Teh Nur ya. Terus buat Teh Yuyun Gurinak juga ya.
0: Mohon.
3: Kemarin Teh Yuyun Gurinat dina itu na dina statusnya sedang jus itu alpukat ya. Sedang itu menyajikan jus alpukat di kabita Kang Ujang.
0: Kinten atuh Kang Ujang cenah.
3: Mohon kinten atuh jus alpukatnya Teh Yuyunnya.
0: Mohon. Bar dia di barter sareng naon mangga.
3: Mohon tak itu. Seueur baso mun Teh Yuyun mah nya.
0: Seueur atuh komo baso na ge disimbutan Teh Yuyun mah.
3: Mohon baso selimutnya. Mohon. Raos atuh Agung coba de ngaos selimut ku talawar tuh nya gijinya juga banyak tuh ya. Ya.
0: Nu kasimbut saha eta tehnya?
3: Oh, selimutnya teh telor, ke telor.
0: Terus ini atuh mah rapat ka dieu gandong iya, Kang Ujang.
3: Ada mie ayamnya juga di Teh Yuyun enak ya.
0: Oh iya aku belum nyoba.
3: Mie ayamnya itu satu, itu sayapnya satu ya, enak gitu. Satu gelempeng gitu, itu sayapnya sayap
0: waduh,
3: ayam ya.
0: Mana wite saya ekor.
3: Walaupun satu ekor ayamnya. Ada gak gawis kata iya, teh ukomi mie ayam, nah satu ekor ayam gitu.
0: Iya oke, okay. Buat siapa lagi
3: buat
0: mangga?
3: Buat siapa lagi, buat Omar ya. Buat Pak Asep Alif juga, buat Mama Yuli juga ya. Buat siapa tuh hari lap deunya?
0: Oke, atau dikumin aja tuhnya.
3: Buat sulaminya, dikumin aja ya. Spesial buat yang lagi tugas, selamat tugas aja.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Ujang. Oke, okay. Ada Kang Ujang sama Amanja Teh Nur dari Mano Jaya sana ya. Oke. Okay. Good morning tuh ada Kang Jo Holigan Taman Sari ya menyapa hadir aja dukung lagunya aku bukan Rahwana. Oke, okay, tapi Kang Jo nya sana Rahwana ieu mah. Ada Kang Ajid, Kang Ajid, apa kabar Kang Ajid? RRC hadir, wow, sangat jauh di sana RRC. Oke, okay, ada siapa lagi? Ada Kang Rolling Iskandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu, amin. Request lagunya, bagaikan langit dan bumi, asik-asik dari Pia Valen. Salamnya buat semua sahabat setara, moga pada saya selalu, makasih asami-sami. Iya, ada Jang Pasir Malang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi juga, cuaca cerah hadir di Janari pas dongeng si cepot cina. Kayaknya sambil tahajud atuhnya, gitu leres. Ada Bah Ijai, Bah Ijai Wijaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Selamat pagi ya. Lagunya 11-12 by Nela Karisma. Oke, kamu 11, aku 12. Yang itu ya. Oke, selamat pagi jelang siang saja. Yuk, yang mau gabung boleh ditelepon. Juga WhatsApp-nya di 0812-456-03335. Juga di besoknya Sarah Ciamis. Dan buat sahabat Sarah yang membutuhkan obat herbal Habu Strong, Panomax, dan lain sebagainya, bisa didapatkan di agen-agen apotek terdekat yang biasa diputarkan di iklan ya. Ataupun bisa langsung datang merapat ke sini ya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul RT 01 RW 01 Gunung Cupu Sindang Kasih Ciamis tentunya ya. Oke, untuk COD juga bisa dipaketkan ya, ongkir sesuai jarak ya. Dan untuk konsultasi dan pemesanan boleh menghubungi call center ya. Di 0812-456-03335 ataupun di 082-216-128-370 ya. Baik, kita nikmati lagu berikutnya, ada Mandi Madu. Iya, spesial buat yang request.

0: Kumaha kabarna? Tos lami di luar negeri.
1: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
0: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis teh.
1: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa Neng jauh pisan?
0: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tongkudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok, download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
0: Sok cobaan. Jalan teu?
1: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni Ali mau modal pisan ya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali, pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong, Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Upi. Nah, kebetulan Teh Upi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Peri di Ciburian RT 3 RW 9, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Mayasari, Tasikmalaya.
1: Oke, Aperi, selaku konsumen pengguna Habu Strong, obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu ruam kulit, jadi suka muncul bercak merah, bintil atau luka. Ini tuh rasanya gatal banget. Kadang ruam kulit ini suka muncul tiba-tiba. Setelah saya mendengar di radio ada iklan Habu Strong, saya tertarik untuk mencobanya.
1: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong, rasa gatal di kulit saya jadi berkurang. Saya suka rutin mengkonsumsi Habu Strong untuk antisipasi gatal on the way ke kulit saya. Rasa gatal hilang seketika dengan Habu Strong.
1: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Aperi.
2: Untuk pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habu Strong. Ia gatal saya juga sembuh dengan Habu Strong. Makasih Habu Strong, Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Aperi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Halo, saya Bedu. Sebagai seorang public figure, saya memiliki banyak aktivitas seperti syuting film, host TV, MC, bahkan sampai nyanyi. Mengharuskan saya memiliki stamina yang full strong setiap hari. Untuk itu, saya mengkonsumsi Hamstrong, obat herbal ramuan Arab. Alhasil, stamina saya menjadi full strong setiap hari dan gak gampang jatuh. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Hamstrong, obat herbal ramuan Arab.
1: Jaga kesehatan gak perlu ribet. Tinggal rutinkan minum Hamstrong setiap hari. Bang Bedu juga telah mempercayakan kesehatannya pada Hamstrong. Yuk, mulai dari sekarang. Hamstrong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Hamstrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
2: Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Ya, 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Ya, oke, yang mau gabung boleh di teleponnya. Dan siapa ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sona Dangdut
1: bersama Abu Surang Obat Herba Ramuan Ara.
0: Oke, good morning.
1: Morning juga KJ.
0: Oke, apa kabar teh?
1: Alhamdulillah, gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah baik juga nih.
1: Iya, gak usah terus. Iya, sekarang udah bisa masuk. Itu WA-nya gak usah dibacain ya.
0: Iya tuh.
1: Itu request lagunya pesawat itu.
0: Pesawat terbang.
1: Iya, pesawat terbang.
0: Emang ada pesawat yang gak terbang?
1: Iya ada. Itu mau gak ada yang sini pindah. Gak ada mesinnya.
0: Gak ada mesinnya. Oke, siap. Ayo salamnya
1: duluan ya. Kita selalu bersama kepada cintanya. Buat Tete Yunus Berinak juga. Buat Tete Bayu Bosin. Buat Tete Ayu Andian. Buat Tete Pokandang. Terus buat Tete Ajija. Buat amannya juga. Buat sama Ewis. Bersama Bapak Elannya. Buat sama Idan juga. Terus buat Tete Kumpai. Buat Umi Bogam. Buat SCP juga, buat Anten Berawan juga, buat Jolikan, buat Adewa, terus buat Tarini juga.
0: DJ ini merente ya, pesawat tempurku bukan?
1: Iya, anu jatuh di Padang.
0: Jatuh, oh yang itu.
1: Yang lalila-lila.
0: Iya.
1: Terus buat Kang Adam, Kang Doye. Terus buat Reja juga, buat Mang Mudi, terus buat semuanya saja deh,
0: kumnya sama okay.
1: Juga. Buat semua sahabat RGGS ya, selamat ya, selamat beraktivitas aja. Buat okay. RGGS mah tugas sampai tuntas, sejabat keluarga aja.
0: Sama-sama yuk.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Helikopter turun ke Padang, bukan pesawat terbang. Oke, palingan ada menghuleng teh mawar aduh. Oke, siapa ada siapa lagi nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sona Dangdut. Iya, morning to you. Apa kabar nih?
2: How are you? I'm fine. I'm fine, very fine. Well. Thank you.
0: Alhamdulillah. Oke, okay. Kemana hungkul ya?
2: Ada. Nyari air biasa.
0: Nyari
2: dari
0: air?
2: Jauh. Hmm. Untuk mandi, untuk cuci.
0: Oh iya, iya.
2: Nyari air dulu.
0: Nyari air. Kayak
2: lagu lah.
0: Mangga, yang mana?
2: Yang terlupakan.
0: Yang terlupakan.
2: Iwan Fals.
0: Itu mah tuh melodi. Ini mah dangdut. Pada versi naon atau mangga?
2: Oh, versi dangdut.
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa aja nih?
2: Salamnya buat Ricky Apriansa di Bandung, Sorang.
0: Iya.
2: Andri bareng suaminya, abang istrinya di Bandung. Buat Rian Maulana di Subang.
0: Mm-mm.
2: Buat Mama Is, buat P. Indas, buat P. Jopa, buat P. Ucu, buat Ahadin, buat Tosiku Mangunriga, buat P. D. Imran, buat Aman Dekan, buat Papi Ahui, buat Reno Bastian, buat Teh Kumpai, buat Teh Dahlia, buat Ayah Kalong, buat siapa lagi, buat Teh Mawar, buat Mama Sherin, buat Mama Aipaska, buat Mama Aisukaraja, buat semuanya sahabat sekarang.
0: Semuanya dikumin aja ya.
2: Manco.
0: Oke,
2: spesial.
0: Buat siapa?
2: Hai Jen yang lagi siaran
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dewa. Ya, ya betul. Oke. Selamat pagi, jelang siang juga. Ada siapa ini dari WhatsApp juga Facebooknya? Ada Kang Enjang, Abi Enjang di Sukamulya, Cinamo, Bandung Timur, lewat streaming Cina. Laguna Tila Luna Musik Mimpi Manis. Oke, baru saja tadi diputarkan. Kicau Mania. Ada siapa lagi di sini? Ada hadir ini sama Depok Cina. Itu lagunya Oncom Gondrong mah itu Sunda ya, tidak masuk di pesona dangdut walaupun versi DC itu. Iya, yang dangdut-dangdut aja, yang dangdut gitu. Kalau Oncom Gondrong mah itu kayaknya Sunda, emang Sunda ya. Maksudnya di Tara Suka-Suka atau di irama Pesundan aja ya itu. Ada Ayu dan Nur Rahman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taman Sari hadir laguna Secawan Madu versi DJ Hatur Rungun sami-sami. Ada Teh Ai, siapa ini dari Hong Kong sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Hong Kong baru sempat hadir lagi nih. Gimana kabarnya Mas Kezen? Alhamdulillah baik. Rekas lagunya SMB versi DJ-nya ya. Salam buat masnya yang lagi tugas dan buat semua sahabat Stara. Dimanapun berada, spesial terkasih, tersayang, tersegala-galanya. Buat kesayangan aku, cintanya aku, TNN Dians, yang ada di Bogam sana, semoga sehat selalu, dalam keadaan sehat ya di sana. Buat masnya, terima kasih sama-sama. Hong Kong ini bisa bahasa Indo juga ya, ternyata. Atau aslinya dari mana, Mbak? Nggak pakai bahasa Mandarin. Oke, ada siapa lagi di sini? Ada Bunda Eti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat lagi juga. Bunda Eti hadir lagi nih, boleh. Minta lagunya Aku Tak Berarti Bagimu. Salam-salamnya bahasa sama aja. Makasih apa nyar sami-sami. Ada Kang Wilson pagi Kang Jen hadir. Oke, Kang Wilson. Ada Kang Sam juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat pagi Kezen hadir main cok dari Mancoge sana. Ada Mami Indez, aduh, hai hai hai, baru jebol nih, wih ragragrigi. Kekengingan naon atuhnya, aduh, ini dogi-dogi kadil mah, oleh-oleh na. Oke, okay, good morning ya. Encing mah hadirna ieu nya sakian tenan tahajudnya Mami Indez. Me kahiji di aosna nya. Oke. Oke, selamat siang juga. Ya, pagi jelang siang ada Abah Metal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kezen pesana dangdut bersama Habus Strong Obat Herbal Ramahan Arab. Teks lagunya Cinta Terbatas Tak Terbatas Waktu DJ Brick Waves. Salamnya buat semua sahabat Sarah aja. Terima kasih sama-sama. Baik sahabat Sarah, ya buat sahabat Sarah yang mungkin apa coba? Ya, yeah, buat sahabat Sarah yang sedang merasa kedinginan ataupun tubuh menggigil dan terasa lemah saat melakukan aktivitas, ya sepertinya sahabat harus istirahat nih ya. Dan jangan lupa konsumsi yang namanya Habus Strong ya, supaya daya tahan tubuh kita jadi sehat, strong, bugar, dan aktivitas sahabat pun jadi semangat lagi. Nah, untuk pembelian Habus Strong, sahabat bisa berkunjung atau didapatkan ke agen apotek terdekat di rumah sahabat Sarah ya. Dan untuk seputaran jalan SL Tobing Habustrong ada di agen apotek Dimar. Nah, untuk seputaran jalan Cilampung Hilir, jalan Cisinga, Kabupaten Tasikmalaya, produk Habustrong ada di agen apotek Dawa Farma. Dan untuk sahabat Stara yang ada di seputaran jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Tasikmalaya, Habustrong tersedia di agen apotek Aisyah. Nah, untuk pembelian Habustrong juga bisa datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01 RW 01 Gunung Cupu, Sindang Kasih Ciamis ya. Nah, pembelian Habustrong juga bisa melalui COD ongkir sesuai jarak ya. Untuk konsultasi dan pemesanan boleh menghubungi 0822-1612-8370. Sekali lagi di 0822-1612-8370. Oke. Anda Mbak Narti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Iya, moga sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Iya. Mbak Sunarti mau request lagu Haruskah Aku Mati, tapi yang dangdutnya ya. Ditunggu lagunya Mbak Sunarti. Salam buat semua pendengar radio Stara Mbak, Stara ini Stara ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stara ya, jangan salah alamat, ini Stara. Oke sahabat, kita ke lagu lagi. Ini ada requestan Teh Mawar. Yang ini bukan teh, spesial deh buat Teh Mawar.

Halo, saya Adul. Untuk menjaga kesehatan tubuh setiap hari, saya minum Habustro, obat herbal ramuan Arab. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan minum Habustro, obat herbal ramuan Arab. Wah, kuat lu kayak gua.

0: jaga kesehatan. Rutin minum Habu Strong. Gampang kan? Yuk ikutan. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.
2: Ya, 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. 2 menit lepasnya dari pukul 10, sahabat. Saatnya Mas Kaizen, DJ Kaizen pamit undur diri dari ruang dengar sahabat semuanya ya. Terima kasih yang sudah setia stay tune mendengarkan, berpartisipasi juga di sini, baik itu di telepon, WhatsApp juga Facebooknya, dan mohon maaf bila banyak kesalahan dari penyampaian DJ Kaizen, itu penyampaian, penyapaan dan lain sebagainya, mohon dimaafkan ya sahabat. Badnya di apunten. Iya, nilai dirimu enggak ditentukan oleh pencapaian orang lain. Dari seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01, RW 01, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, DJ Kaizen pamit undur diri dari ruang dengar sahabat dari Pesona Dangdut. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Sampai jumpa.

0: dijamin strong.
1: Kalau kesehatan sudah dijaga, aktivitas jadi lebih tenang. Bang Opi Kumis juga pilih rutin minum Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Παρακαλώ, σαν ενούμε. Αυτές ήταν στο την φιλμ, podcast dan shooting iklan mewajibkan tubuh harus selalu strong. Untuk menjaga kesehatan tubuh, saya rajin mengonsumsi Habus Strong, obat herba ramuan Arab, stamina seharian full strong. Jadi tubuh apa lagi? Minum Habus Strong.

0: aja rutin minum Habustrol. Kalau bisa dijadiin kebiasaan, kenapa enggak? Yuk, kamu juga. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasi, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan, membuka memori indah di masa itu. Melodi, memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM, Stara Radio.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: agar lebih santai, agar lebih enak menjalani aktivitas, saya selalu mengandalkan Habus Jeruk. Yuk, mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sehat, aktivitas pun jadi lebih nyaman. Habus Jeruk, obat herbal ramuan Arab.
1: Aktif beraktivitas, apalagi harus bernyanyi dari panggung ke panggung, seperti Maya KDI. Tentu kesehatan juga perlu diperhatikan. Biar tetap semangat menjalani hari, temani aktivitasmu dengan Habus Strong. Habus Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang, yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma, yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra, yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika, yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
2: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Pandomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Pandomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Pandomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Pandomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Pandomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Pandomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habus Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Pandomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma,
4: yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Ahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotik Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serah 1.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya ya. Masih dari seputaran Jalan Purbasari Dusun Tisaki 2 RT 01 RW 01 Gunung Cupu Sindang Kasih Ciamis. Selamat siang semuanya ya. Apa kabar di siang kali ini? Konnichiwa. Iya, kembali ini ada Mas Kaijan sahabat Sara yang akan nemenin sahabat Sara di programnya Melody Memory bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Yang mau gabung yuk boleh seperti biasa di telepon juga WhatsApp-nya. 081245603335 juga di Facebook-nya Sara Ciamis. Oke. Di penelpon pertamanya ada siapa ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melody Memory.
1: Melody Memory bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab. Selamat siang, Teh.
1: Yang kembali, gimana masih semangat?
0: Insya Allah semangat dong. Belum berangkat
1: iya,
0: ini?
1: Iya, harus satu ya.
0: Belum berangkat, Teh?
1: Belum.
0: Iya.
1: Nanti habis zuhur ah.
0: Oh iya, ya sip siang juga nak imannya.
1: Kan dah dah. Anak di buruna madrasah gitu janten. Pas pohoran angkat nak.
0: Oh iya, siap. Oke, lagunya jadi, apa Teh?
1: Lagunya Hoyong Ti Eye.
0: Eye yang mana?
1: Yang mana ya, kemarin dinyanyiin sama Teh Raya itu.
0: Satu nama tetapi hati.
1: Yang ada keangkuhan-keangkuhannya.
0: Keangkuhan. Oke, sambil yeah, dicari aja ya. Salamnya buat siapa aja.
1: Karena keangkuhan gitu. Apa
0: oh
1: Michael
0: iya,
1: Fatma?
0: Karena keangkuhan.
1: Mohon. Salamnya Kang yeah, Yajan Tifayun. Kang Teh Mawar. Kang Teh Aji ya, perdana lagi ya. Kang Mah Uis, Kang Adin, Adolin, Kang Adeda Imron, Amanja, Kang Ujang Cilambu. Ah, kang Pak Sedaya nawe ah.
0: Sedaya nawe, lu meni rusuhan pada ke mana?
1: Menuju Muriwus kepada.
0: Oke, siap. Kalau Sedaya nawe.
1: Kang Sedaya sahabat caranya.
0: Met siang ka Bogoh tunggu coba ijai cenah.
1: Oh, Abah Ijai, selamat siang kembali kesayangan aku.
0: Oke, atau spesialnya buat siapa, Teh?
1: Spesial nama Kango Ijen Serang Al-Kris Tara Sadaya nanya. Ya, sehat sama pausnya. Tanya Aska Dedeh nama Kango R-A-Y.
0: R-A aja, oke siap. Mohon,
1: terkati tersayang yang tersegala nama Kango kesayangan abinya yang membludak di sana.
0: Amin ya alamin yuk sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Karena keangkuhan eye. Oke, yuk ada siapa lagi nih? Assalamualaikum. Punten.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melody Memory
2: bersama Habu Strong Obat Herbal
0: Arab. Bagus, selamat siang Api.
2: Selamat siang kembali Bang Kenjen, gimana kabarnya siang ini?
0: Alhamdulillah baik ini, gimana sebaliknya ini?
2: Alhamdulillah baiknya.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat selamanya.
0: Amin. Doa yang sama juga. Iya tuh mahal. Iya terlalu mahal. Iya sehat tuh.
2: Iya. Kalau lagunya pengen elegi besok pagi.
0: Elegi besok pagi dari Ebit ya.
2: Iya,
0: itu lah 100. Bang
2: Kajian dilawan.
0: Dilawan,
2: atuh. Jangan dilawan.
0: Iya, tuh. Tukruk. Oke, tuh. Sawar teh ai, pipih, cina. Sawar teh ai, pipih, pun tena, teka tawil, cina sehat, sapa paus nanya, pipih, cina.
2: Sawar teh Oh, ai.
0: Mohon dan nembe.
2: Tapi putu pang buat yang jalan pada kemana tu pada nyesel.
0: Mau mencari sebongkah berlian, sahabat.
2: Ya, buat yang ayah. Buat namanya skill.
0: Kill.
2: Ada login. Ya. Terus saya mawar.
0: Iya tu.
2: Ajijah.
0: Iya.
2: Dan Nur Ajijah.
0: Mens yang ya, api ku di sana cenanya.
2: Budak api ade.
0: Ayah. Abah Ijai haturan cina.
2: Terus
0: Abah Ijai, Abah Ijai.
2: Abah Ijai, Abah Ijai. Selamat siang, selamat siang.
0: Iya.
2: Mana kabar dari siang ini, Abah Ijai, Abah Ijai.
0: Mohon.
2: Irgun Gorinak. Siangnya, Bos Baso. Dan Kang Jun, Bunda Hakrina, Antuan Ber.
0: Iya.
2: Mami Indah, Kang Arya, Ibu Melit, Kang Ajit. Saya suka aja kemana kalau kumot.
0: Kumot ya.
2: Kumot. Tatwa. Saya pasca. Kami hitam. Cipe. Tadi kamu kena buat semuanya.
0: Semuanya aja. Ah, oke,
2: kasih
0: siap.
2: Kasih waktu nambang Kak Ije.
0: Sama-sama. Yuk.
2: Kopi baca kan ini. Nung atau apa.
0: Atau gulaan.
2: Kalau buat yang pamit saya tuh Bang Kaiji.
0: Atau hayu, dadah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga di kantun. Oke, selamat siang ya semuanya. Ya, buat sahabat Sara yang sedang mencari obat herbal Habus Strong ya, ataupun Panomax ya yang multi manfaat ya, Panomax ini bantu memelihara kesehatan mata Anda. Baik bagi penderita mata katarak, mata minus, silinder plus, ataupun mata iritasi, mata merah, mata berair, rabun, gatal dan lain sebagainya. Nah, bisa dengan Panomax ya, solusi kesehatan mata Anda. Nah, sahabat, yuk buruan order nih Panomax ini, solusi kesehatan mata. Nah, untuk produk Panomax ini ya sudah tersedia di agen apotek terdekat di rumah sahabat. Nah, untuk seputaran jalan SL Tobing, Panomax kini hadir di apotek Dimar ya. Dan untuk seputaran jalan Pase, produk Panomax ada di agen apotek Ilham Parma dan agen apotek Pas Parma. Nah, bisa juga datang langsung ke studio kesini ya sahabat, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01 RW 01 Gunung Cukus, Rindang Kasih Ciamis tentunya ya. Dan untuk konsultasi dan pemesanan boleh menghubungi call centernya di 08124560335. Panomax juga bisa diantarkan, dipaketkan ataupun COD ya. Nah, untuk pemesanan juga konsultasi sekali lagi boleh di call centernya radio ataupun di 08221612830 ya, yeah, sahabat. Baik, selamat siang juga di sini sudah hadir dari siapa? Dari Mamah Arfal. Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sepanjang jalan kenangan ini kata-katanya. Ya, selamat siang saja kata-kata heula atau cenah. Oke, pami mati pajak masih bisa kasamsat. Ya, leres. Tapi pami mati rasa samsat mana nu bisa memperpanjang cenah eule. Kata majikana pengalaman no nyerat we ieu mah. Pengalaman no nyerat ieu mah jigana sanes lumaca sanes. mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Nih Mamah Arfal di Taman Sari lagunya Hoyong Kupu-kupu Malam. Iya, ada versi aslinya ya. Peter Pan itu kayaknya tahun 2000-an kesini deh ya. Ikintu nama kanggo Mama Indas, Teh Ambian, Teh Yuyun Gurinak, Anton Brown, ada Mas Jun Bunda Harotini ya, teh mawar buat sadayana wae ah cenah spesial nama kanggo Ajen we nuju tugas iya sane siarannya. Tercinta tersayang nama kekeh we kanggo si ayang kung yang jauh di mata dekat tiga dekat tiga bro cenah teron sami-sami ya Allah. Ada Kang Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tetanggina, iya mah juga nanya, sami teteman sari. Ya bersama Habus Strong buat Herbal Ramad Ara berkas lagunya Kangen Dewa. Salamnya buat Teh Indaz, mah Ai Pasca, ada mah Uis, ada mah Ozan, Teh Puza, Ibiw, mah Serin, Teh Ai, Enbians, ada Neng Aziza, ada Suhai juga, Teh Zopa, Kang Adul, Kang O, Anton Brown, Bang Budi, Teh Adaw, Mang Ubad, Aadin, Adoling, Adoyeng, Kang Adeng, Bayu Dokcin, Teh Mawar, Amanja, pokoknya buat sahabat setara semuanya, hatur nuhun, sami-sami. Ada Mas Seto Gundumait, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam santun dari Kaltim sana, iya, dari seberang sana. Habus Strong buat Herbal Roman Arab. Lagi streaming di sana Kak Masento Gundumait ya. Kak mau request lagunya dong Kak Sejarah Mungkin Berulang. Eleh. Sebabara kali sejarahnya. Di koplo-koplo mah atuh entosan tadi. Eleh, hayang koplo mah entos tadi kuno di Hong Kong. Itu salamnya juga ya terkhusus buat ANBian, semangat jalani hari-hari. Terus semangat juga menjemput rezeki. Satu lagi nanti kalau berangkat jalan lewat selatan ya karena ada yang mau ku utarakan. Asik buat kakaknya salam kompak selalu aja ya diputerin ya Kak. Makasih eleh kebiasa koploma da atosan tadi da. Iya, hai Ade, hai juga Mami Indah Septia. Tumben gak request. Iya, ada siapa lagi nih di Facebooknya juga, selamat siang. Abah Waisel Samblangan Ki Anyar Bali, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Doa yang sama ya. Selalu hadir Abah Waisel ini ya ternyata sahabat dari Bali ya. Ada dari Kang Anton Brown. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Kaizen ya. Cibareum hadir bersama Habus Strong obat herbal Roman Rub. Lagunya Mimpi Yang Hilang Dari Iklim. Salamnya buat Yuyun Gurinak, Maiz, Teh Mawar, well. Ada Teh Ai juga, Enbian, Mami Indaz, Ibi Umelin, Api Ahuy, ada Jo Holigan, Adin, Dede Imron, buat Mas Kezen, makasih semangkui, sami-sami, yuk semangkui dong. Ada kembali lagi dari Teh Yunia Khoirunisa di Buka Tok sana ya, Buka Tok Senes. Tanapi mana? Suka mana, nak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mawarikas, kau pakai jangan pakai kata ini ya, Teh. Tinggal mimpi, suaranya Betaria. Makasih, ya tugas, semoga sehat selalu. Amin. Iya, ini mah di sebelah tuh pakai kata ini mahnya. Di sini mah lagu aja ya seperti biasa. Iya, selamat siang saja ya. Baik, sahabat-sahabat semuanya, kita nikmati lagu berikutnya. Ada Eye Karena Keangkuhan. Ya, spesial buat yang request ya. Dan beberapa menit lagi kita akan memasuki azan zuhur ya bagi untuk wilayah Ciamis dan sekitarnya. Jadi selamat melaksanakan ibadah sholat duhur ya. Mudah-mudahan amal ibadah sholat duhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sambil menunggu kumandang azan duhur, kita ke lagu kenangan berikutnya ya sahabat.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax, solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5, RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
1: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit. Jika terpantul cahaya jadi nggak terlalu sakit lagi, aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di shift malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya saya rasakan itu khasiat Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow, langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
1: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Panomax-nya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.
4: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
5: Saudaraku tercinta, betapa Allah sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat, melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sungguh matahari bertasbih menyucikan sang pencipta. Matahari sedemikian patuh menjalankan ibadah, menyinari bumi tanpa terlambat sedikit pun. Tak kenal lelah berjalan mengitari luasnya bumi. Tak berani membantah apapun yang diperintahkan Allah. Pantaskah bila kita selalu terlambat memenuhi panggilan Allah? Sungguh, beristirahatlah sejenak. Mari kita kerjakan sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
4: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, waalaikumsalam.
4: Dengan siapa di mana?
5: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT1 RW5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
4: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali, pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
4: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
5: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
4: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
5: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
4: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng sehat ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zedasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi Zedasif, kumaha bae, tiasa dicariuskan.
2: Ya alhamdulillah, rada sakinten, nutadina upami uih damel, atanapi memotoran teh, sok asa lemes, larung se, carape, aina mah rada aya gairah. Teletih teing rasana teh bobok ge enak teras upami gugah bobok ge teu nyarari teing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang, tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana pilih garuh panyawat sapatos bapak di numeri sebatkeun teu kenging ragu-ragu ngonsumsi Zedasif bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah Zedasif madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
4: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
5: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Ya, masih di 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasik Malaya. Ya, masih bersama di memori bersama Leher Bawa Roman.
1: Bersama Abu Serang Abad Herbar.
0: Roman Arab. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya.
1: Iya, siang juga.
0: Oke, Pe. Tara memang.
1: Tara makan siang.
0: Tara.
1: Cuma lawan siang.
0: Siang-siang, Mam, sok. Makan nasi, tara makan siang. Makan bakso, gitu.
1: Bakso, mie ayam. Terus lebihnya.
0: Mangga.
1: Pengen silinggo dari Sumbang.
0: Si apa? Silinggo.
1: Silinggo.
0: Dari?
1: Dari Sumbang.
0: Dul Sumbang, oke. Okay. Iya.
1: Salamnya buat Mas Kajen duluan. Selalu sama suara kecintanya. Buat Tegi Gwinak juga, buat Tegi Bojin, buat Tegi Andian, terus buat Bapak Komandan, buat,
0: yeah.
1: Buat sama Uyus bersama Bapak Elannya, selamat siang. Buat Teh Ajija, buat Teh Kumpai, buat Umi Boga, terus buat Teh Puja, buat Teh Dara juga,
0: yeah.
1: Terus buat Anton Browen. Terus buat Happy Holy Game, terus buat Ade Arendi, buat Dewa juga, buat yeah. Kang Adang Kang Doyeng, buat Kang Adul, buat Mbak Ijai, buat Api Ahuy, terus buat Mbak Amanja, terus buat Bang Adeng Galusila,
0: yeah.
1: Terus buat ya, buat Anton Rowan, terus buat Anton. Buat semuanya saja deh.
0: Semuanya saja di komen aja. Ya. Oke, siap.
1: Aja ya, buat semua sama sebentar aja.
0: Oke.
1: Okay. Oke, jangan sudah sampai tuntas. Ada lagi?
0: Ada.
1: Yuk.
0: Ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Mawar Melati dari Kawalusana, terima kasih. Ya, selamat siang juga, boleh diteleponnya satu kali lagi. Iya, selamat siang juga. Lagunya ikutan aja, hatur nuhun sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa amin. Ada Adwaling Iskandar hadir, request lagunya Mencari Alasan. Makasih ya Kaizen, sehat selalu. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Makan nasi di sangwan, Wah Ijai, mohon atau leres gitu. Mbak Ijai mana? Kupat di lontongan gitu. Iya, ada Jang Pasir Malang alias Kang ya. Lagunya yang terlupakan dari Bung Iwan Fals. Oke. Ada siapa lagi di teleponnya? Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Melody Memory.
2: Melody Memory. Bersama Bu Strong. Obat Herbal. Aromong
0: Arab. Selamat siang everybody, everyone. Konnichiwa.
2: Good afternoon.
0: Good afternoon.
2: Good.
0: Iya, kemana nunggu gandong na? Lu tidak bersuara.
2: Tapi.
0: Oke.
2: Ada.
0: Ya, kemana tuh? Halo.
3: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang juga, Kang Sam.
3: Apa kabar
0: ya? Baik-baik kah?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kamarana hungkul ieu teh aduh, meni arawis tepang.
3: Ada kan kemarin-kemarin teh bisul. Yang penting mantau terus, nyimak terus.
0: Iya betul, atau yang penting dan happy juga, ya.
3: Alhamdulillah sekarang lagi nyantai.
0: Oke.
3: Buat Kejen, sehat selalu ya Kejen.
0: Amin, doa yang sama.
3: Ya terasa selalu sukses deh.
0: Amin, doa yang
3: nih,
0: sama.
3: Nih dilanjut nih.
0: Sok mangga lagunya apa tuh?
2: Lagunya naonnya sih?
0: Seringan we sepanjang jalannya.
3: Seringan we.

0: Ari we cangkeul mah digandeng we nya.
1: Digandeng we rieu ager de.
0: Ager ager di sangoan.
1: Cengeng hilap kejo.
0: Tuh. Ciga Bah Ijai cenah di nasi di sangoan.
1: Bubur di kejoan, Mbak.
0: Ade. Sok mangga ye aya nu Noel-Noel.
1: Sahana Noel.
0: Aya Kang Doling Iskandar cenah. Siang Teh Chan, sehat selalu bareng keluarganya.
1: Oh, siang juga Doling bareng keluarga-keluarganya.
0: Tuh juga sehat. Sehat selalu Kang Yayan cenah. Aya Kang Yayan dibinya aya.
1: Soalnya
0: nyumput
1: Kang Yayan.
0: Kang Yayan, halo. Nyumput Kang Yayan. Oke, ada Abah Ijai, dua sejoli.
1: Oh, dua sejoli. Ini dua racun.
0: Dua racun, lalu atau Sinta dan Jojo.
1: Yang juga buat Mbak Ijai, buat Adali.
0: Ayah Kang Jo, ahem, ahem. Kak Kang Jo.
1: Ahem, ahem.
2: Doli, ya.
1: Ajo ke...
0: Iya, Kang Yayan, halo. Cina sor Kang Doling tuh. Ya,
1: Adeling. Ayah.
0: Ayah Teh Nur, mamiku aku disenggol aja nah.
1: Nah, Nur Teh?
0: Nur Ajijah.
1: Oh, ayah. Aneh bawa, ya. Ayah, ayah. Ayah,
0: ayah. Ayah, ayah. Nyenggol tuh, Cina. Ih. Siapa ya, Mak?
2: Oke. Bulan. Ayo lanjut, Mi.
0: Ayah Kalong, asik ke Cina.
2: Ayang Kalong.
1: Ayang Kalong lagi ngegantung, Ayah.
2: Siang buat Ayang Kalong, ya. Sehat selalu.
0: Iya.
2: Buat Teh Ayan, Buan juga selamat siang. Neng siapa barusan, Teh?
0: Teh Nur.
1: Nur
0: Ajijah.
2: Oh iya, Neng Ajijah. Selamat siang, sehat selalu ya. Sama anaknya juga sehat selalu.
0: Iya. Selamat
2: sejahtera buat keluarga.
0: Ayo, dilanjut.
2: Terus, buat Api Agung. Ado Liang. Ado Yang. Tajin Deang.
1: Ini
2: Hiong ya, Tepi. Ajib, juga selamat siang.
0: Iya, buat siapa lagi ya?
2: Ayo Mi, Mi ya, kita lihat Mi.
0: So.
1: Buat Ajin Deang yang kawan. Buat Mi, buat Akipe. Awe. Awe, bareng Bu Meganya.
0: Tuh, Mang Agan, Damang Sareng Mami, nah Damang Kumaha Halodo Palih Dinya, Saur Mang Ubad.
2: Ubad?
1: Mang Ubad! Biru jantian.
2: Beri keumahan, Mang Ubad. Biasa malam Jumat, Mang Ubad. Ubad, selamat siang, Ubad. Sehat selalu ya, sama maafoknya.
0: Amin, amin.
2: Karena nanti kesana lah.
0: Yo, buat siapa lagi? Yo, samenit deui mangga. Medet.
1: Halo.
0: Iya, aku
1: mau dari Mama Elsa, Aka Yuyun, Ade Bayu. Yuni. Adin mau.
0: Iya. Yeah.
1: Yang jauh, Ayah Kawang, Bunda Mawar, Teh Mawar. Kang Adia. Menciun.
0: Tuh malam minggu ya. Karaoke ah cina saya orang Ubad.
1: Ya karaoke ah.
0: Yuk.
1: Tiga buah. Atau ini Arif Jael.
0: Kangkung.
1: Kangkung.
2: Hai pasca mama Arif juga.
1: Adek.

0: Kangkung.
1: Kangkung ya. Kangkung di Oseng, ada di Liwetan, hayu atau cua ngaliwet di Karang Resik.
0: Karang Resik itu sama di Ade.
1: Kumaha?
0: Karang di Mang Ubad.
1: Mang Ubad.
0: Emang mau ikut itu.
1: Kumaha ya, ayah sahur, ayah kalong, papi ke malam minggu ikut karaoke ah, cina.
2: Sok ditunggu ya, ditunggu ayah.
1: Yuk.
2: Malam minggu rame lah.
1: Iya siap, yuk spesialnya buat ayah, spesialnya ayah. Buat siapa tuh nih yuk?
2: Spesialnya.
1: Mangga buat siapa itu adik-adik siapa?
0: Spesialnya buat adik Kenzer yang bawel.
1: Lu bawel.
0: Yang nyuruh turun.
1: Iya tuh udah durasi yuk.
0: Sayo
1: oke.
0: Spesial buat papi. Buat papi AO ya.
1: Kang Sam iya.
0: Udah jangan selalu. Jangan kang, Pak, papi aja.
1: Papi aja, oke.
0: Iya.
1: Oke, siap yuk. Sama-sama.
0: Yuk, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih duo yang kembali hadir. Oke, selamat siang saja semuanya ya. Iwan kewenya pos 2A. Iya, boleh datang langsung ke Setia Setara ya, yang beralamat di Jalan Agen Apotek terdekat dari rumah sahabat Setara. Dan juga bisa dipaketkan atau COD-nya juga. Untuk konsultasi dan pemesanan boleh menghubungi 0812-456-0335 ataupun di 082-216-128370, sahabat Setara ya. Kita nikmati sajian tembang-tembang kenangan ya, yang mengenang masa-masa remaja, masa muda, sahabat Setara semuanya ya, yang kelahiran 60, 70, 80, 90-an, mari merapat di sini. Ataupun buat para genzi-genzi juga boleh yuk. Ya, ada mimpi yang hilang dulu ya, spesial buat yang request.

Mau request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

sebagai penyanyi dangdut mewajibkan saya harus mempunyai stamina yang full strong. Karena itu, saya rajin mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal, ramuan Arab. Stamina saya full strong setiap hari. Jadi tunggu apa lagi? Minum Habu Strong, obat herbal, ramuan Arab.

sehari-hari tetap aktif, apalagi di tengah kesibukan bernyanyi dari panggung ke panggung. Kesehatan juga jangan dilupakan. Yuk, temani rutinitasmu seperti Macica Mokhtar dengan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Al-Mahira yang beralamat di Jalan

0: Cijinjing. Nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen apotek kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio yang ada ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun berada di kiosnya, salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres ketika naik di kios pun Kang Dani kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong dan cara penggunaannya diminum 3 kali sehari 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar. Terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: W01 Sindang Kasih Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. 101.7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99 AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Ya, masih di 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya, masih ditemani Mas Kaijen di programnya Melody Memory bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Yang mau gabung oleh you di telepon juga WhatsAppnya di 081245603335, juga di besoknya Setara Ciamis. Ada siapa ini? Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melody Memory.
1: Melody Memory bersama Bu Strong Obat Herbal Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab. Selamat siang, Mama.
1: Iya. Oke, Jen.
0: Iya, siang juga.
1: Masih dilanjut.
0: Masih dong.

0: Iya, alhamdulillah.
1: Iya nih.
0: Besok bagian ada?
1: Ada.
0: Pagi. Besok kami
1: pagi.
0: Pagi ya. Bagian pagi.
1: Iya.
0: Ya. Lagunya ya.
1: Lagunya yang mana, Mangga?
0: Iya. di itu Kirei.
1: Kirei. Yang mana, mah?
0: Pindang tak berbu.
1: Wah, oke. Okay.
0: Udah di itu? Belum?
1: Udah di apa? Belum diputar.
0: Udah ada yang request belum?
1: Belum
0: ya.
1: Mm-mm. Siap.
0: Itu aja ya.
1: Iya, yuk salamnya buat siapa aja?
0: Salamnya nih buat Bang Kejendulan ya, yang lagi tugas.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan saya selalu.
1: Amin.
0: Buat yang pada masuk udah banyak, ah?
1: Yang masuk udah lumayan.
0: Teh Mawar udah masuk ya?
1: Udah Teh Mawar tadi teh. Ada Papi A.O. sama Mami Indas.
0: Oh, ayah sang udah masuk.
1: Udah tadi ada Teh Ai juga.
0: Alhamdulillah hatinya.
1: Ke Kanda
0: buat yang pada
1: juga
0: masuk.
1: Udah.
0: Tapi A.O. Papi Sam ya.
1: Iya.
0: Selamat siang. Gimana kabarnya, sehat Papi Sam?
1: Iya, ini ada Abah Ijai, halo mamahku, cantik.
0: Oh, Ijai yang ganteng, halo juga, selamat siang.
1: Iya.
0: Buat Mami Indah, selamat siang. Teh Mawar, Bunda Mawar, Teh Ayi Ambian, selamat siang.
1: Iya.
0: Teh Ajijah juga ya, selamat siang. Siapa lagi ya?
1: Udah tadi teh.
0: Ada yang nawa ya belum?
1: Baru Abah Ijai.
0: Abah Ijai. Buat Adin. Buat Umi Bogam sama Atabib Ahongnya ya, selamat siang. Pak Haji Entil sama Abayu Dokin, Teh Yun Gurindak juga selamat siang. Bunda Ayu, Ayah Kalong juga, Mama Ipaska, Bunda Benjalu. Buat siapa lagi ya? Areno sama Dingnya, Bang Budi Teh Adal juga, Mang Adeng.
1: Kang Adeng Seradeng.
0: Buat ya, itu siapa? Kang Arya Dilaga.
1: Kang Arya.
0: Kang Wilson ya.
1: Iya.
0: Itu apa tah yang ada di Batu Ireng? Aredi juga. Buat semuanya aja ya.
1: Semuanya di Kumin aja ya.
0: Di Kumin aja ya. Selamat siang buat sama sahabat setara semuanya.
1: Oke, spesialnya buat siapa tuh?
0: Selamat aktivitas dan selalu.
1: Amin ya.
0: Salam buat Aka Jandulan aja ya, yang lagi tugas. Makasih banyak.
1: Oke, sama-sama
0: atas penerimaannya
1: mama
0: ya, Amin. Besar selalu.
1: Amin.
0: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Isu. Ada Bapak undang cina terakhir. Salam ke Nunucu on air. Baik, di teleponnya boleh satu kali lagi, satu orang lagi, Mangga. Oke, ada siapa lagi nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Melody Memory.
2: Melody Memory dari Tanah Bustong, Obat Herbal, Roman Arab.
1: Roman Arab, boleh meningah yung, iku naon.
2: Oh, kenapa?
1: Iya.
2: Oh, itu nang ayun, Cik. Oh.
1: Oke, konnichiwa. Oke.
2: Selamat.
1: Apa kabar di siang kali ini?
2: Kabarnya baik.
1: Alhamdulillah.
2: Mau request lagu.
1: Mangga, yang mana?
2: Yang dari dulu sumbang. Kalau misalnya judulnya Rindu Aku Rindu Kamu.
1: Sumbang, tadi udah yang mau lagi, dulu sumbang mau lagi. Ketika tiba-tiba ombak di laut terpasang.
2: Cinta kita.
1: Oke, sok salamnya buat siapa aja? Iya, titip salam, titip rindu.
2: Titip salamnya buat yang barusan masuk. Terus buat Teh Ayi Ambian, Teh Mawar.
1: Tuh ada Mbak Ijai. Aturan mamaku.
2: Masya Allah, Mbak Ijai. Terus buat

0: At Abayu Dokcin, Ati Ahoy, terus buat Amanja, terus buat semuanya aja.
1: Buat semuanya aja, oke siap.
0: Lupa
1: lagi syairnya.
0: Itu mah lagu.
1: Oke, spesialnya apa tuh? Makanya sama-sama.
0: Spesialnya buat biasalah keluarga aku aja, buat my husband. Agak menikah sekarang.
1: Alhamdulillah atunya.
0: Iya. Udah mau makan dikit-dikit.
1: Oke.
0: Semoga berkelanjutan.
1: Iya, amin. Yuk.
0: Makasih buat waktunya.
1: Sama-sama.
0: Thank you.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Asep, atau jangan telepon WhatsApp ya Pak Asep. Mau telepon biasa aja ya Pak Asep. Baik, selamat siangnya juga. Kita buru dulin. Ada Ayuda Nur Rahman, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taman Sari hadir laguna demi kau dan si buah hati, hatur nuhun sami-sami. Bunda Eti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melodi Memori, Ejen Bunda hadir lagi nih ukan lagu. Nah, andaikan aku pergi dulu dari Alley Cats. Makasih Ejen, sama-sama. Wassalam Bunda Eti di Gunung Badak Sukarame. Oh, Gunung Badak Sukarame, iya. Selamat siang, ada Kang Wilson. WC, selamat siang Pak Undang. Iya. Ada Kang Firman, ya ada. Dari mana Cempaka Warna nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Lia, Teh Yuyun, Gurina, Aegis Boy, Anton Brown, Anja, Para FM, Sheila on 7 mah, atau ini mah lagu baru, pop baru, ya ini mah lagu lama gitu. Ada Kang Aden Mahrez, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Mas Kaizen, dari Pasca di Galdunggung, salamnya buat semuanya aja lagunya UKS, Cinta Buta, terima kasih, sama-sama. Iya, ada Teh Ita Cigantang hadir Kak Ijen. Mau lagunya Sesaat Kau Hadir dari Uta Liku Mahua. Salamnya buat Kak Ijen dan semua sahabat setara. Terima kasih, sama-sama. Sun Rampes Melodi Memori bersama Habus Strong Obat Herbal Orlamuin Arab. Selamat siang Cep Kak Ijen, lagunya Kerisa Sabda Alam. Oke, Sungar Ca'ala Richoles dan semua teman-teman yang baik ya, semoga sehat selalu aja. Makasih buat penyiar atas dibacakannya. Salam dari Asep Ato Harip Teing dari kawasan Cicariu Cigereung berada. Nomor biasanya sama kayak nomor WhatsApp ya, di sama-sama itu di 081245603335 seperti itu Pak Asepnya. Ada Cep Turki, selamat siang juga hadir ya di Melody Memory. Rekes lagunya Dedi Dores, Setitik Air. Oke, baik. Dan buat sahabat Sara yang mungkin membutuhkan obat herbal Habstrong, obat herbal ramuan Arab untuk mengatasi gejala seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, TBC, impotensi, darah tinggi, ya, mak, diare, kolesterol, dan lain sebagainya, sahabat bisa didapatkan di agen-agen apotek terdekat dari rumah sahabat, ataupun bisa datang langsung ke studio Star FM yang beralamat di Jalan Purwasari Dusun Desa Kidul, RT 01 RW 01 Gunung Cupu Sindang Kasih Ciamis. Iya. Ataupun boleh melalui COD atau paketnya. Ya, untuk konsultasi dan pemesanan boleh melalui call centernya di 081245603335 ataupun di 082216128370. Sekali lagi di 081245603335 ataupun di 082216128370.

0816-1283-70. Ya, baik sahabat Sarah semuanya, kita nikmati tembang kenangan yang berikutnya. Ada Kirei, Tak Rindang Tak Berbuah, spesial buat yang request.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat agak ngantuk. Saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih, sangat buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habustrong, diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah, pas hari kelima konsumsi Habustrong, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habustrong itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi, alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi?
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrong. Karena Habustrong bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habustrong bikin tubuh jadi fit, segar, bugar. Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habustrong.
1: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Alfandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, nama saya Ferdiansa. Alamat Bandung, RT2 RW24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
1: Oke, Perdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Jadi keluhan saya itu, jika mendengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara rasanya sangat tidak fokus. Rasanya saya ingin beristirahat di ruangan yang gelap supaya saya merasa tenang dan pusing saya sedikit berkurang. Itu keluhan saya.
1: Oke, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrong apa aja?
2: Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Habustrong. Lalu mama saya itu bergegas beli ke agen apotek. Setelah itu dikasih ke aku deh. Lalu aku meminumnya tiap pagi, siang, malam 2 kapsul. Alhamdulillah, keluhan pusing saya yang saya derita menjadi berkurang.
1: Oke, bisa disampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Perdi.
2: Pada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habustrong. Karena Habustrong ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Habustrong. Habustrong, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantar Sari, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: Abu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong Abad Herbal Ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama Muhammad Hanafi, alamat Kampung Cibayawak, RT 3 RW 3, Desa Bojongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Hanafi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal Ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi. Ini terjadi karena dulu saya terlalu semangat latihan fisik, terlalu banyak olahraga, jadi kadang juga bikin badan saya jadi nyeri-nyeri, nyilu, pegal, dan sakit punggung. Saya itu terlalu semangat ingin jadi seorang atlet. Jadi saya suka mengabaikan kesehatan dan menganggap olahraga berlebih itu bagus buat badan saya. Nah, jika saya angkat beban, punggung saya langsung sakit.
1: Oke, ternyata segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa berakibat tidak baik ya, termasuk olahraga.
2: Ya Teh, karena tadinya saya itu melakukan olahraga secara berlebihan biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi saya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di radio ada iklan Habu Strong, saya tertarik ingin mengkonsumsi. Siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
1: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Habu Strong, alhamdulillah terasa khasiatnya. Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung saya jadi berkurang. Angkat beban pun jadi gak mudah pegel lagi.
1: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanafi.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habu Strong jika mengalami keluhan yang sama dengan saya. Habu Strong ini ampuh sekali mengatasi nyeri sendi dan bisa memelihara daya tahan tubuh jadi bugar. Makasih Habu Strong.
1: Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma, yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar, yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat, yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7, Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis, Tasikmalaya.
4: Ya, Setara 1.7, Setara Radio Sukacita Ciamis, Tasikmalaya. Terima kasih semuanya yang sudah setia gabung ya di sini, baik di telepon, WhatsApp, juga Facebooknya. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dari penyampaian dan penyapaan dan sebagainya. Dan mohon maaf bila ada lagu yang tidak sempat terputarkan ya. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya sekali lagi. Ya, nilai dirimu enggak ditentukan oleh pencapaian orang lain. Dari seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01, RW 01, Gunung Cupu, Sindang, Kasih, Ciamis. Mas Kajen pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

0: Waalaikumsalam. Wah, gimana Ki?
1: Iya Bu, hari ini lagi kurang baik.
0: Ki gagal Bu, pas tes tulis dan tes baca.
1: Soalnya gak kelihatan tulisan di depannya.
0: Mata Kiki sudah tidak normal.
1: Jangan kecil hati Ki, kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
0: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
1: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
0: Iya Bu, Kiki minum ya.
1: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
0: Benar Bu, ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
1: Iya dong, Panomax.
2: Panomax kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 di Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasik Malaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasik Malaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasik Malaya.
2: Seratus satu, FM, Setara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka

0: 107.7 Star Radio Ciamis. Star Sukacita Suara.
1: Star Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Star Radio Ciamis. Star Sukacita Suara.
1: Star Ciamis Tasikmalaya.

Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak.

0: KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax, solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5, RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di shift malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
1: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panomax.

0: saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja tuh. Terus saya konsumsi tuh produk Panomak yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi nggak tidak sakit. Jika terpantul cahaya jadi nggak terlalu sakit lagi, aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di sip malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya saya rasakan itu khasiat Panomak luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomak dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
1: Oke, ya Iki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomak apa aja?
0: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomak. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi, buruan di order Panomaksnya. Solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomak keren lah, the best. Terima kasih Panomak, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habus Strong dan Panomak di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomak di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang, yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamenang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma, yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra, yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika, yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Seratus satu poin tujuh FM Stara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya. Kangge sadulur nu aya di lembur, kangge baraya nu aya di kota. Manawi urang sono kana kawih-kawih Sunda, hayu urang gabung di 101.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 Stereo Radio Ciamis, Stereo Sukacita, Suara Stereo Ciamis, Tasikmalaya. Salam Stereo, aku Sim Koring Baby, Dina Pidangan Ira Tabu 2, Duka Tabu 5 Sontan. Ayo tuh Salam Stereo Mangga, Nuba Dengeri Ngarojong, Tiasa Ngalangguan Kolom Komentar, atau napi hubungi 2 WhatsApp SMS Telefona di 08 hiji 2 45 genep 0 tilu tilu tilu 5. Kayaknya Salam Stereo nu dimana bae enak kalau tesan ayah di seputaran luar kota, teka yang khawatirnya masih tiasa ngupingkan Sontan Baby dina streaming na Stereo Radio Ciamis, upamita acan gaduh aplikasi na tiasa download lah di Play Store Stereo Radio Ciamis. Ayah saya dina pangrojong. Nah halo Irama Pasundan. Halo Irama Pasundan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barenganku Habus Rom. Obat herba ramuan Arab.
0: Aduh damang mama.
1: Aduh alhamdulillah nih kemana wae ya tenu gelis teh.
0: Apanan ngajar anu baru.
1: Nya.
0: Nya, apanan entah ngajarkan heula meh tiasa ta ayeuna mah wengi sareng ijal.
1: Oh, ayeuna dua hari. Nya,
0: saurang an di hungkungan ku ijal di pantau gitu.
1: Ijal atas karaoke-nya.
0: Nya, eta ku ijal ditingali.
1: Sareng gitu. Sareng Andi. Alhamdulillah.
0: Mugia, iya. Mugia, nonteh cenah mamah. Tiasa.
1: Wah.
0: Tiasa ngarojong kawihna manawi.
1: Tak.
0: Tuh, Sar Aadin cenah. Mama cenah jomblo we laguna.
1: Oh, jomblo? Oh, ngarojong yang jomblo.
0: Nya, cenah kumaha.
1: Atuh nah, jomblo we atuh Aadin teh nya.
0: Kumaha atuh cenah manawi mama tiasa teh cenah tuh. Anu naon? Ning
1: anu ti nya.
0: Siap.
1: Mohon anu doya pisan ti rabios.
0: Nya siap. Mama eis aku ka mana tuh mama eis aku teh sorba ijai cenah tuh nembe lebet.
1: Eh kapan name ieu pan ieu nang gen name siaran.
0: Tak gitu cenah.
1: Abah ijai jeung santannya.
0: Ai tadi kakak ijen cenah teh lebet cenah tuh.
1: Tah teh.
0: Mama eis sensor bae ijai.
1: Ih, meni dua kali duki kamar mawari.
0: Tuh bae ijai.
1: Abah ijai na teu mantu neneng eta mah. Kamana wae nya.
0: Kumaha tari bae ijai?
1: Mau kumaha?

0: Mama, ai abah ijainya. Mama ai sebelum ni ijen dua kali lebat ayah. Ya,
1: peku maha atau cina mah?
0: Eta mah ayah abah ijai. Eta mah cuma basa basi neneng.
1: Re, nyepangintennya bawa-bawa atun.
0: Bawa-bawanya.
1: Nu penting mama mah sehat tuh sahur bah ijai tehnya.
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah abah ijainya. Mudah-mudahan sehat.
1: Dah gitu.
0: Kirim salam nah halangnya neng.
1: So,
0: cepain kawan neng baby nu mancan nak mah. Mudah-mudahan neng sehat sampai pausnya.
1: Mama oge nya.
0: Mohon amin. Apa nyalunya rejeki santan sang ayo odonanya keluarga sehat sampai pausnya.
1: Amin.
0: Kango mami indah.
1: Diantos sana mama, sana tuh ser bunda panjalu.
0: Oh insya Allah bunda.
1: Tuh insya Allah.
0: Upami terangkat hapun tanawainya
1: diwakilkan yang baby cina terus nitip ke abinya.
0: Oh diwakilkan yang baby bundanya hapun tanah pilih mau isi sumping. Mudah-mudahan wajah acara dilancarkan.
1: Alhamdulillah.
0: Mohon tangguh ke
1: biasa cina mama pami acara biasa mah tetiasa lebet cina sar bunda teh.
0: Mohon karena mudah-mudahan bunda sehatnya.
1: Amin ya Allah Alamin.
0: Tangguh ke teh mawar oge aturan santan Bunda Mawar, Teh Adija, Jujung santan Teh Ambian, Okang Doyeng, Ajo, Tangoka, Bang Budi Teh Adau, Areno Bastian, serang dari sananya.
1: Okay.
0: Bunda Hartini, mudah-mudahan cepat sembuhnya Bunda.
1: Amin, pidoananya Mama Hais.
0: Laksami, tak sana oner doi.
1: Mohon, tak etak.
0: Tangoh Bang Juna Ogenya. Teromlah. Kang Oma Ade, Kang Oka, Kang Arya Dilaga, Kang Oka Amanja, Kang Ujang Cilambunanya, Anjang Mayana, Ayang Ujo di Bandungnya.
1: Mohon.
0: Mohon. Wilejeng Santen Sesaba Posna. Oteh Watinya, anu di Bandung anu tanya Teh Wati teh.
1: Mohon Mama, Sina. Kuriak, enak Mama, Kuriak.
0: Teh Wati sing damangnya.
1: Amin, mama oge nya.
0: Mohon, amin. Kirawit, Pagi Endang. Teh Uni Yuni, sarang mama Raji Paji Soleh oge nya.
1: Mohon.
0: Mohon, kamu sadenanya nih.
1: Siap, mama.
0: Dikumin-kumin. Oke. Okay. Tama-tama, jadi gak usah sadena mah. Atas kanu dipengker.
1: Siap.
0: Lebatnya.
1: Mohon.
0: Mengukuhkan nama kamu sobat-sobat sarang sedayana. Oli Jun Santen. Oke. Okay. Mana-mana sarang rehat.
1: Amin.
0: Tetap nginap kangen babynya.
1: Siap, baby mama.
0: Sing sehat, ya neng.
1: Mama ogenya sing sehat,
0: amin,
1: mama.
0: Amin, mohon. Karena doa terbaik wadah baby sekeluargi.
1: Ya, mama oge sing sehat, mohon. Amin.
0: Tenunnya neng.
1: Sami-sami, mama.
0: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, mama Aiz. Parantos ngarojong. Oke. Okay. Mangga disapa kareun Mama Hai saya sahadei. Halo Irama Pasundan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Teh Mawar. Santen damang.
2: Alhamdulillah
1: dua hari. Nya, apanan aya nu baru?
2: Hayong nyuntin kawinan. Hayong iya hatapi hayong si Nopa Mardiana.
1: Anu mana?
2: Anu Iraha.
1: Iraha tuh.
2: Iraha artinya.
1: Iraha Doli.
2: Anu Tinopa neng.
1: Ya, siap.
2: Itu dalam nakongan yang jadi Cipayu. Mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah. Terus anu namanya Mama Uwi Saturan. Bapak Elana. Mudah-mudahan ini kesehatan Mama Uwi. Terus Kak Bunda Panyalu. Terus Kak Ngoka. Teh Yun Gurina. Teh Bayi Boci. Terus Kak Ngoka. Teh Ayi Andia, terus tengok Teh Ajija, terus tengok Si Ibi, terus tengok ke sadenya Teh Tumpai, terus tengok ke Jolly Jet, terus tengok ke Anton Brown, terus tengok ke Amanja, terus ke Randy, terus tengok ke Kang Adang, Kang Doyeng, terus tengok ke Tafui, terus tengok ke Api A.O., terus tengok ke tadinya Pak Ade, terus tanggung Pak Bang Budi.

0: Tangsa Baija. Tangsa tadinya Tokong Kasang Arya. Terus Tangsa Nilap Cahya. Terus Tangsa Teh Puja, Mama Ida. Terus Tangsa Umi Bogan. Terus Tangsa Sadayana Wedikunsen.
1: Sadayana Ae siap atunya.
0: Mangalang Dewi Mawurujeng tugas pisan.
1: Siap, Mawar. Mohon.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Mawar kawalunya parantos ngarojong kawina Teh Iraha. Iraha Atoni. Atoni Iraha cenanya oke, siap. Oke, nah. Dumbabikan Mbak Ijai, assalamualaikum. Sampurasun rampes Mbak Ijai. Irama pasunan saranganku habus strong. Obat herbal ramon Arab. Wijang santan yang baby. Kawin oh yang tibah dadeng kasawang. Hatur nuhun. Siap Mbak Ijai. Nah, oke. Okay. Sama setara kumargi adhan asyar badai berkumandang ya takeng kemana-mananya ke baby badainya dengan di sama setara dinapi dengan irama pasundan mancot ras di 107.7.
2: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
3: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam.
3: Dengan siapa di mana?
4: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT1 RW5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis, dan saya juga kesulitan membaca teks kecil dan dengar di radio absul dan video tanya tiap pagi dan malam hari. Satu kali tetes sebelah mata kanan dan satu kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih satu paket baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
3: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
4: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
3: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Apotik Kahda yang beralamat di Jalan Raya

0: Puskesmas Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotik Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: FM Stara Radio Ciamis.
3: Saudaraku tercinta, betapa Allah sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziadasif apa aja?
2: Pas saya mencoba Ziadasif, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi, terus badan saya lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Ziadasif sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
2: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Ziadasif karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Ziadasif top banget. Ziadasif madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Ziadasif.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat Tera, yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259 RT13 RW03 Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis. Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga

0: kondisi perempuan yang dalam program siaran radio masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan.
1: Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 100%.

0: masih di Kaluran 107,7 Star Radio Ami Tara Suka Cita Suara Setara Ciamis Stasik Malaya. Masih di sorongan Kusim Kuring Baby. Hayu Sabestara Mangga Nuba Dengi Dengar Ujung Tiasa Ngelungkuan Kau Di Mana Baya Ayana Kalesan Ayah Di Saputaran Luar Kota Tekeng Khawatirnya Masih Tiasa Ngepingkan Suantan Baby Dina Streaming Na Setara Radio Ciamis Upamita Acan Gaduh Aplikasi Na Tiasa Nga Download Lula Di Play Store Setara Radio Ciamis. Halo Irama Pasundan.
1: Halo, Irama Pasundan. Alhamdulillah sehat. Kemana jadi sehat?
0: Kelesan datang. Dina dekat
1: Ayana. Oh, mohon. Alhamdulillah tuh. Sehat banyak.
0: Mohon.
1: Kena jarang takupi gitu.
0: Apanan Ayana baru?
1: Ayana barunya?
0: Ya.
1: Wah, lancar tuh. Alhamdulillah ya. Sampai kendri sekarang itu datang seramai tadi tau gitu.
0: Ya, atutnya.
1: Kerajaan Langkung dan Temangkung rame gitu. Tadi itu kita seramai gitu. Oh, harus sampe dari pas sudah on air tadi, baby.
0: Da, eta. Ameh itu kosong wae ya tuh. Ayo nama ayah, sadayana.
1: Mohon ayah gak? Mohon. Tonton-tonton dia puding rawasnya.
0: Ya, tak etanya tuh ada deh.
1: Sarangka itu, sarangka mana? Sarangka setaranya.
0: Tak etanya cunahnya.
1: Menurut kawihna.
0: Hayong naon manawi aa.
1: Naonnya? Mohon bodas cunahnya.
0: Oleh mawar bodas, sahai etan nge-request.
1: Lebih siaran, mudah-mudahan sehat Allah wawasna.
0: Amin.
1: Angoka kaijen gak? Kaijen. Rasai kawasa.
0: Oke, wengi sarang ijal tuh.
1: Oh, sarang ijal? Mohon insya Allah.
0: Ngana Andi?
1: Terus dari kawasa.
0: Bah ijai, channel lawas tilawas tuh.

0: A Ricky Garut mohon aturan lejeng konten teh nuri di pilihan Garut teh bungsu.
1: Mama Ois mah jong-jong tas lebet.
0: Oh gitu.
1: Mm-mm.
0: Bukan pun mas.
1: Terus
0: kita akan lebet besok penasaran.
1: Tak etanya.
0: Mohon. Terus lagi kalau ke internship.
1: Ulalalai.
0: Tonton ya di Taman Sari.
1: Uh-huh.
0: Ajijah ogenya.
1: Mohon.
0: Bareng Calogena. Bareng Alip. Terus rumah Yuli, rumah Elsa, Teh Dahlia, Yendang, Teh Yunia, Umi Yunia. Mohon aturan. Kalau jeng santan tadi endah ogenya.
1: Ya.
0: Kalau ke Teh Dedel, kalau ke Teh Ita Cigantang, Mama Idam Cisayong, Aris Cisayong, Teh Nyai Cisayong, oke. Kalau ke Sedayana lah neng lah.
1: Siap.
0: Santan aja, Mama Ita tentang Thailand, oke aturan lo jeng santan aja.
1: Oke.
0: Dikumpulkan ke Sedayana, utamanya kalau ke neng baby, menjuman cian tabel.
1: Siap.
0: Saya tahu posta, Adi Jena sering murang kali banyak.
1: Mohon.
0: Mohon, tonton, karena waktu saya.
1: Sami-sami,
0: Alhamdulillah. Mohon, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya Aa Manja sabastara kawihna hoyong ti Deti Kurnia mawar bodas siap Aa di antas kawihna nya. Mah Idam, haturanu jong sonten Mah Idam, tai enbian oge, assalamualaikum. Alhamdulillah tai enbian, kalsan damang dina denget ayana di DMDP, haturanu jong wayah kieu. Aya Abah Metal, assalamualaikum neng baby, waalaikumsalam. Irama pasundan disaranganku habus strong, obat herbal ramuan Arab. Kawin hoyong jauh ora apes, kintuna kangge sadasa bestara, hatur nuhun sami-sami. Sabastara aya habus strong obat herbal ramuan Arab nah kalresan sabastara ngagaduhan keluhan darah tinggi migrain insomnia mangga sabastara saya pisannya di landongan ku habus strong sabastara tiasa galuh habus strong ka agen apotek nah aya di Saptaran Jalan Cilampung Hilir Jalan Cisinga Kabupaten Tasikmalaya tak iya habus strong teh aya di agen apotek Dawa Parma oke kangge sabastara nah aya di Saptaran Jalan Pasar Tawang Banteng Kabupaten Tasikmalaya habus strong aya di agen apotek Dewi Sri. Kangge sabastara nu hayang ceodean ngagaleuh habus strongna mangga tiasa oge nya sabastara pami ceodean mah aya biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim ongkirna sesuai jarak atanapi sabastara ge tiasa ngagaleuh langsung ka di ka studio alamatna di Jalan Perbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cupu RT 1 RW 1 habus strong obat herbal ramuan Arab. Ya sabastara langsung yang salayangkeun aya iraha anu dipundutku teh mawar kawalu.

Untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habat Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Informasi 0812.

0: terapinya yang dangdut mewajibkan saya harus mempunyai stamina yang full strong. Karena itu, saya rajin mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal, ramuan Arab. Stamina saya full strong setiap hari. Jadi tunggu apa lagi? Minum Habu Strong, obat herbal, ramuan Arab.
1: Agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
2: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Masih di Galurana 107,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Setara Sikolaya. Masih di sarangan kesim kering baby. Hayo tuh sahabat Setara Mangga nu bade ngiringa rojong tiasa ngalengkuan kolom komentar atau napi hubungi di WhatsApp sama Stelvana di 08124560335. Tegi hilap sahabat Setara password na irama pasun dan di sarangan crew habu strong abad herbal ramuan Arab. Halo irama pasundan.
1: Serangan ku hapus roh Arab.
0: Oke, damang kakanda hehehe hehehe.
1: Alhamdulillah dina. Aduh, mencono santan akan ke kuping.
0: Kakanda lawas tilawasnya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kakanda.
1: Ngatanya tidak mangi dalam jenah.
0: Amin, tidak akan pisan kakanda genya.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Sing tarik kena amin lah, sing tarik kena tuh sor adigo.
1: Waduh, kena aku mau sing tariknya. Lepas kan asa kamu kuping lah, adigo.
0: Tuhnya pernah sama, ih.
1: Gek masep, gek jete.
0: Nggak.
1: Alhamdulillah.
0: Nya, ayo ada de Imron cina kakanda kamana asal ada de.
1: Siap pintannya aja lah. Yang santannya.
0: Mohon.
1: Dan oge nu kumot cenang teng.
0: Iya.
1: Ya. Teh mawar. Well.
0: Well lah, jongjon teh mawar matos lebet jongjon.
1: Waduh hebat. Tamang saya coba de asar.
0: Tah, eta leres kekandanya asar hula.
1: Asar, ya.
0: Behen. Aadin, cina barerat Aadin tuh.
1: Aduh, kapis gimana barerat? Saya senanggung.
0: Nanggung-nunggung beban.
1: Nanggung beban. Beratnya pangkat,

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah kakanda, hehehe. Kawin teh hoyong campaka bodasnya sabastara. Nuhun kakanda, hehehe. Parantos ngarojong mangga. Tigubrak cenah adi.

Mangga saudara di sepengarang kakak hei SHD ini badengnya dengar rojong yang ditampi halo irama pasundan. Halo.

Sampai setaraya ke kanda hei, kawena tehoyong campaka bodas siap ke kandanya. Aliran sekerejep mohon sampai setara. Saya selantenan cina mohon ke kandanya. Antum mah oke. Wang diaskeun pangrojongna nu parantos lebet aya saha ieu teh? Adoling, ulujung ayah kieu neng baby ulujung ayah kieu oge adoling ka mana we meni kangen nya tuh adolingnya. Kawin hayang bangsat korek ti Bayu Dokcin hatur nuhun. Siap semis

Ya ayah Teh Kamalasari ulajang santan yang baby santan oge Teh Kamalasari ayah Atonisa Mantri hadir palihan galunggung kawinoh yang kembang harapan ti Epi Tamala kintuna kangen yang baby ti payun megiasa sapa paosna amin utami nama kangen sade salestara hatunuhun sami-sami ariki Garut hatunan ulajang ngayaki araman oge palihan Bogo Taman Sari Tasikmalaya. Oke siap. Oke di sepengkenal yang sehari ya teh kedapnya ya.

Ayah Aadin Wahyudin, Aadin hadir. Kawinoyang ti Ade Astrid berat hatur nuhun siap. Abah Metal masih manco haturan Abah Metal. Saya sapa paus nanti NBN oge nya Mamah Idam oge hatur nuhun pantes ngarojong. Ayah Paunang BBC assalamualaikum waalaikumsalam. Udang BBC hadir kawinoyang sancang kita nengkangin sade sabastara utamina kangen mancendamol wijang mancendamol kang rengse hatur nuhun udang BBC teh welcome well. Atunya abes goel kamana ya abes goel damang abes Kang Wilson haturan wijang weh kia Kang Wilson saya sapa pausna Sabastara kangen sabastara nu ngagaduhan keluhan panyaot mata katarak mata minus mangga tiasa konsumsi Panomaxna Panomax ieu teh atawa sapaket sareng piduta Panomaxna berupa kapsul diminum 3 kali sehari 2 kapsul pagi-pagi 2 kapsul siang 2 kapsul malam 2 kapsul diminum 1 jam sesudah makan tah pami pidutana eta tiasa diteteskeun sabastaranya berupa madu aturan pemakaianna teh pagi-pagi 1 kali tetes sebelah mata kanan 1 kali tetes sebelah mata kiri teras engke wengi 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes sebelah mata kiri. Mangga sabastara tiasa digaluh Panomaxna ka agen apotek nu aya di seputaran Jalan Paseh Kota Tasik.

Tasikmalaya, Panomax aya di agen apotek Ilham Parma sareng agen apotek Pas Parma. Nah, kalurusan Sabastara aya di saputaran Jalan Argasari serta acan makam Ceunteung. Mangga Sabastara tiasa digaleh Panomaxna ka agen apotek Nurjaya. Anu hoyong COD an di jadi penuh kepayun bumi ge tiasa pisan mengupami COD mah aya biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim ongkirna sesuai jarak. Atanapi Sabastara ge tiasa ngagaleh langsung ka dieu ka studio alamatna di Jalan Perbasari Tusende Sekidul Gunung Cepu RT 1 RW 1 Panomax Solusi Kesehatan Mata. Terus langsung soal yang kena campak bodas anu dipundutku kakak dah.

0: 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
0: Sok cobaan. Jalan teu?
1: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb geuning. Meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni Ali mau modal pisan nya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: tapi hatur dina Wanda Sunda.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang anterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
2: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
3: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
2: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
3: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
2: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau

0: 54, depan Bank BCB Ranca, Situ Mandala, Kecamatan Ranca, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Ranca, Dusun Ranca Hilir, Kecamatan Ranca, dekat kantor pos Ranca-Ranca, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: agar lebih santai kita, saya selalu mengandalkan Habus Jeruk. Yuk, mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sehat, aktivitas pun jadi lebih nyaman. Habus Jeruk, obat herbal ramuan Arab.
1: Aktif beraktivitas, apalagi harus bernyanyi dari panggung ke panggung seperti Maya KDI. Tentu kesehatan juga perlu diperhatikan. Biar tetap semangat menjalani hari, temani aktivitasmu dengan Habus Strong. Habus Strong, obat herbal ramuan Arab.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: 107,7 Star Radio Ciami, Stara suka cita suara Stara Ciami Stasikon ya. Sestara hapuntunna kumargayana waktosna perantos tujukan tabuh 16:52 menit waktosna baby pamit. Hatur nuhun sabe Stara nu parantos ngarojong hapunten pisan bilih aya kalepatan bilih oge aya cariosan nu kirang merenah nu mantak nyelekit kana manah sadaya Stara nyuhun ka di hapunten ti jalan perbesari dusun Desa Kidul Gunung Cupu baby anu tugas pamit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ayo bye bye dadah.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
2: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi Habustrol Abad Herbal Ramadan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Nama Muhammad Hanafi, alamat Kampung Cibayawak, RT 3 RW 3, Desa Bojongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Oke, Hanafi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol Abad Herbal Ramadan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi. Ini terjadi karena dulu saya terlalu semangat latihan fisik. Terlalu banyak olahraga jadi kadang juga bikin badan saya jadi nyeri-nyeri, ngilu, pegal, dan sakit punggung. Saya itu terlalu semangat ingin jadi seorang atlet. Jadi saya suka mengabaikan kesehatan dan menganggap olahraga berlebih itu bagus buat badan saya. Nah, jika saya angkat beban, punggung saya langsung sakit.
2: Oke, ternyata segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa berakibat tidak baik ya, termasuk olahraga.
3: Ya Teh, karena tadinya saya itu melakukan olahraga secara berlebihan biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi saya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di radio ada iklan Habustrol, saya tertarik ingin mengkonsumsi. Siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
2: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
3: Setelah saya mengkonsumsi Habustrol, alhamdulillah terasa khasiatnya. Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung saya jadi berkurang. Angkat beban pun jadi gak mudah pegel lagi.
2: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanafi.
3: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrol jika mengalami keluhan yang sama dengan saya. Habustrol ini ampuh sekali mengatasi nyeri sendi dan bisa memelihara daya tahan tubuh jadi bugar. Makasih Habustrol.
2: Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5, dari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan

0: keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat habus strong. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi habus strong, diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah, pas hari kelima konsumsi habus strong, alhamdulillah.
0: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi habus strong apa aja?
1: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat habus strong itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
0: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi?
1: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi habus strong. Karena habus strong bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan habus strong bikin tubuh jadi fit, segar, bugar. Habus strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih habus strong.
0: Terima kasih juga.
2: Dapatkan Habus Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335, atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.

Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen.

0: kalian yang sudah mengkonsumsi produk Panamax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panamax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panamax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panamax-nya.
0: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panamax apa aja?
1: Setelah saya mengkonsumsi produk Panamax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panamax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
0: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panamax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
1: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panamax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya, Neng.
0: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panamax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
1: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panamax dan Piduta. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panamax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panamax.
0: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panamax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Habu Strong dan Panamax di atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Purbaratu Mer 62, RT 02, RW 6, Kanagara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812

02-4560-3335 atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi RT 5 RW 5 Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di shift malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memicingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang itu. Terus yang sepaket dengan Viduta, ya alhamdulillah ada mata saya jadi tidak sakit. Jika terpantul cahaya jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di shift malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu khasiat Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan, perih banget, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket
1: mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, alah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang.
0: Padangan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Cirkami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agayor SL Tobing nomor 127 Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812

pilih atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun D01, RW 001, Sin 7. Stara Radio Ciamis. Suara Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena sinar kabur.

0: Waktu saya menulis di papan tulis, rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali, pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
0: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
0: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget pokoknya Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-45... Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. 456033. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan

0: kepergian, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Kalau kita pengen menilai diri kita ini orang yang mukmin atau munafik, cinta dalam masalah benci segala macam, masih bisa nggak kita adil bahkan kepada orang yang kita benci? Adil kepada orang yang kita benci, adil kepada musuh sekalipun.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sif, madu hijau yang paling sip.
2: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikone, Tanjiamis.
2: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
2: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 0104 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
3: Dan saya juga mengajak, ini pemikiran yang harusnya mungkin kita bisa pahami sama-sama, jangan dihubungkan antara pernikahan dengan prestasi dunia. Misal seorang anak laki-laki harus sudah punya rumah sendiri, harus punya mobil sendiri, harus punya jabatan yang tinggi baru menikah. Ini pemahaman yang keliru, karena tidak ada hubungannya antara pernikahan dengan prestasi dunia. Pernikahan adalah ibadah. Tinggal dia menikah dengan orang yang sepadan dengan dia. Kalau dia cuma mampu pendapatannya satu bulan misal 5 juta rupiah, ya udah dia cari wanita yang bisa mengelola bersama dia 5 juta rupiah. Tapi dia tidak menunda pernikahan.

0: Lagi suka ngelamun aja. Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pak. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pak. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: jariah. Jariah artinya mengalir. Insyaallah. Makanya artis-artis itu kalau bertobat, oh ngeri sekali. Tak seimbang antara sedekah zakat hajinya dengan dosa yang mengalir banyak sekali.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Aduh.
1: Waalaikumsalam. Wah, gimana Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
2: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu. Pas tes tulis dan tes baca. So-

0: Kiki sudah tidak normal.
1: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
0: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
1: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Mana sekarang hasil tes dan interviewnya?
2: Lolos masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio.
3: Hubungi call center kami di 0812-4560-3335. 02-4560-33 Ofarma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.
5: Namanya kematian itu terkadang datangnya tiba-tiba. Segera beramal. Apakah ini yang kalian tunggu? Datangnya kematian yang tiba-tiba sehingga ya tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Tidak ada waktu lagi untuk beristighfar. Kenapa? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Apabila anak Adam telah meninggal, terputuslah amalan-amalan.
6: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif. Madu hijau yang paling sif.
7: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan siapa di mana?
8: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate, RT 03 RW 05, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
7: Okay, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
8: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
7: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
8: Pas saya mencoba Ziada Sif, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
7: Alhamdulillah Asemi, berkat Ziada Sif sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi.
8: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Ziada Sif karena

0: Anda bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari Bunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259 RT13 RW03 Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
2: Saudaraku tercinta, sesaat lagi siang berganti malam. Sebentar lagi kegelapan menyelimuti bumi. Pintu dan jendela rumah mulai tertutup. Pintu hati hendaknya tetap terbuka. Senandung azan menyinari hati yang gelap gulita. Setelah seharian penuh kita bekerja, kini saatnya kita membasuh wajah dengan percikan air wudhu. Jangan biarkan keletihan membuat kita malas untuk mengerjakan sholat. Karena ada yang lebih dahsyat dari keletihan dunia, yaitu keletihan dikala datangnya sakaratul maut. Mari saudaraku, kita nikmati suara azan. Allahu Akbar.

0: suara azan telah mengingatkan saat kita terlahir ke dunia. Suara azan pula yang akan mengiringi jenazah kita masuk ke ruang kubur. Bila kain kafan sudah membungkus tubuh kita, bila orang-orang sudah mengisi kepergian kita, masihkah ada keinginan untuk berbuat dosa? Sungguh tubuh ini kelak akan menjadi santapan cacing-cacing tanah. Sungguh tubuh ini kelak akan menjadi penghuni alam kubur. Masihkah ada sholat? Mari saudaraku, hidup di dunia hanya semalam atau mungkin esok lusa, kita akan memenuhi panggilan malaikat maut. Masihkah ada keinginan untuk tetap duduk mengakhirkan? Mari saudaraku, ayunkan kaki menuju ridha Allah. Kita sebut nama Allah dalam nikmatnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Aduh. Wah, kesenggol deh.
4: Loh, kenapa, Pak?
3: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
4: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan, sih?
3: Iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
4: Kayaknya mata Bapak sudah rabun, ya?
3: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
4: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
3: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
4: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
3: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini Panomax memang solusi kesehatan mata.
4: Nah, kan?

0: saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, koma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
2: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Cipotik, Kertasari, yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233-35. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Karena adanya rasa cinta, berkembanglah segala macam persoalan. Sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik, dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak, indah mewangi, sedap dipandang orang. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya lemah gagang.
5: Silakan Bu, silakan duduk. Wah, mata Ibu kok merah gitu? Kurang tidur ya Bu?
6: Bukan Pak, ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh, lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
5: Mesti hati-hati Bu, kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main, bisa berbahaya. Dan bahannya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya Bu.
6: Nah itu dia Pak, makanya ini jadi berair terus matanya.
5: Oh iya, saya ingat Ibu. Nah ini nih,
6: Panomax, obat herbal masalah mata.
5: Coba baca.
6: Wah iya ya, ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
5: Saya sudah coba dan buktikan, plus khasiatnya gak main-main Bu. Cepat sekali sembuhnya.
6: Bapak kemarin belinya di mana Pak? Wah saya gak sabar pengen beli Panomax.
5: Itu tuh Bu, di depan sana. Tuh kan ada apotik Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio.
1: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji.
2: Dapat

0: Abu Strong dan Pandomas. Dusun Desa Kidul Gunung Cupangi kosan kami di 0858-812-456-35. 101.2 di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. 54 Depan Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-450. Kali lagi, 0812 Tara Ciamis Tasikmalaya.
1: Dengan Nabi Adam bersabar sama turun ke bumi, yang satu turunnya di Hindustan, India, yang satu lagi turunnya di Irak. Langsung nyari dengan kesabaran dan akhirnya Allah mempertemukan. Jadi perjalanan para jomblowati ini seperti perjalanan Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi intinya wahai ikhwan, bersabarlah, sesungguhnya Allah menyediakan untuk kita dari kesabaran itu
0: istri yang terindah. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung selaku konsumen yang sudah
3: Atan. Jujur saja, Tan melihat benda dari jarak jauh, kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya langsung konsumsi produk. Nah, sekarang sudah terlihat jelas. Saya pun tidak lambat.

0: Untuk bekal kepulangan kita. Jangan terlena. Jadikan semua itu sebagai pelajaran harga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk mengerjakan sholat, agar malam ini penuh dengan keberkahan. Ya ini
1: madanil wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبل المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami.
3: Lagi mikirin kebun kita, Ma. Ditanam apelnya. Bisa juga sih, Ma. Ma, coba bikinin lagi kopi.
2: Oke, Pa. Nah, ini dia kopinya, Pa.
3: Ma, kok rasanya begini sih?
2: Masa dikira gula? Garam deh yang Mama bikin kopi.
3: Ma, tuh mata Mama ada gejala kan, gak?
2: Pa, emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
3: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, biar mata Mama selalu sehat dan gak salah

0: ini ya Pak, Panomax yang solusi kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silik 01, 100% terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira, yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbe, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Petir Hilir, Kecamatan Badbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra, yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Seratus satu poin tujuh FM Stara Radio Ciamis.
4: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasi, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Thomas sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Cikuning 54.
1: 7 FM
0: Stara Radio Cikuning.
2: Selamat malam pemirsa sahabat Stara di masa 7 FM
0: melahirkan
2: 33. Amin amin. Terima kasih.
3: Lagu na hoyong demi cinta di Handy Care for Tapi versinya lagi tuh guys. Semoga sehat selalu ya. Yeah. Buat Teh Mawar, Mamah Eis.
2: Iya. Yeah.
3: Buat Apih Ahuy, Amanja, Aa.
2: Iya.
3: Sangnya sadinya. Bah Ijay, Kangi Adi, Doling, Ayana WA lah.
2: Siap, siap.
3: Dikum jabarkum woy. Hatenun, A.
2: Sampai antos, woy.

0: jiwa merdeka tuh.
1: Pesona dangdut.
0: Oh, kita lagu-lagu dangdut atau apa?
1: Lagu-lagu dangdut, lagu dangdut oh, hits. Ya. Yeah.
0: Lagu dangdut mah, lagu dangdut ayo. Kamelia tapi ku cewena.
1: Kamelia.
0: Mohon.
1: Oh iya. Ku
0: cewena, jenis ku papa haji.
1: Iya, mangat sih ya. Alhamdulillah sehat.
0: Karena hubungannya sehat. Jangan lihat jangan sehat. Jangan. Eh, menyenangkan banget. Sehat.
1: Iya.
0: Dalam na. Tadinya kanggo TIN Dian dia.
1: Anu nembe teh. Mohon.
0: Mohonnya.
1: Mohon. Iya.
0: Teh mawar kelalu. Mie indah. Dan
1: iya.
0: Oh,
1: Kakanda.
0: Jangan diminum. Kakanda uwi pada kita yuk.
1: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat sampai di yang aktif di media sosial ya, terutama Facebook, bisa menyapa apa teman-temannya atau kerabat saudaranya yang jauh di sana melalui akun media sosial Facebooknya Setara. Cara mengomentari postingan yang teratas gitu. Ya. Baiklah sahabat Setara, ini ada beberapa pesan yang sudah masuk. Ada Ado aja ya lagunya. Ini Teh Putri Sariwangi. Siap manco katanya. Ya, terima kasih.

Ya, ini ada juga Teh Ajijah. Teh Ai, aku mah manco aja, katanya. Ya. Terima kasih Teh Ajijah. Ada Adin, lagunya dari Pada Sereha Selalu. Terima kasih Adin, ditunggu aja ya lagunya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan, serta tidak melindungi bila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kebutuhan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi.

0: Saya Andiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
1: Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian betulan, saya sedang berada di konsumen yang mengkonsumsi Strong obat herbal Arab. Yukitkan hal. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung RT 01 RW 03 Hari Kecamatan Bakin Tasikmala.
1: Oke, Kang Dani selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, bisa kan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang tensi naik, di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Pas Kang Dani mendengar iklan di radio, kan cara penggunaannya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani. Nah, kalau bisa diceritakin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan konsumsi produk Habu Strong, Halios tidak merasa kelelahan lagi. Padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan Habu. Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan rong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima.
0: Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di Apotek Malaya, agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan

Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 813335 atau datang langsung ke studio Stara Radit Ciamis yang beralamat Anpurbo R01 RW Point Tunis.

0: Hai Bda, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi ada di tempat pengguna Strong obat herbal Arab. Ya kan? Assalamualaikum.
1: Kumpulap, Kelurahan Mugari 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
0: Akhabu Strong obat herbal Ramuan Arab. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu suka telat makan. Jadi biar saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sapnya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habu Strong. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Konsumsi Habu Strong diminum 3 kali sehari. Pas hari kelima konsumsi Habu Strong, alhamdulillah buat mama. Karena Habu Strong bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habu Strong bikin tubuh. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habu Strong.

0: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapat Nomax di Starius yang terletak di Kasari, Gunung Cupu 01 RW 01 Sindangkasi, Cias, atau hubungi Konoka. Sekali lagi 0812
2: Sukaca Suara
1: Ciamis Tasya. Anda bisa mendapatkan di apotek-apotek atau agen resmi kami berikut ini. Agen Aplohan yang alam 99 AB Cikalang, Kecamatan Tawatik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasidu nomor 50, Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Genpot yang beralamat di Jalan Kiai Haji 48, Kelurahan Pari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Gen Apotek beralamat di Jalan Warung Nyantong, Sumber Mansari, Tasikmalaya. Untuk informasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 03335. Sekali lagi, 0812 53. Agus Dos Tiamis yang di Jalan Purbasari, Dun Desa Kidul Kucupu, RT 001 RW 01 Ciamis.
2: Sukacita Suara
1: Tara Ciamis Tasikmalaya.

0: FM Radio Setara Ciamis, masih bersama saya Andi Afian dalam program Pesona Dangdut. Setara Ciamis pancarwaskan dari Jalan Purbasari, lingkungan Dusun Desa Kidul, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindang, Kasih Ciamis. Buat para semua dimanapun saat ini Anda berada, boleh bergabung di line teleponnya 0812 456 0333. Halo, assalamualaikum. Pesona Dangdut. Iya.
1: Selamat.
0: Selamat juga. Aduh, nawa.
1: Pesona Dangdut.
0: Iya, boleh. Lagunya lagu apa teh?
1: Oh, mau itu Aku Tidak Minta Oleh-Oleh.
0: Aku Tidak Minta Oleh.
1: Gitu ya. Salamnya dia yang di suara buat si anak dia.
0: Iya.
1: Mama Eli, Arili, Tommy, Adoli. Terus buat Paman Idam, Paman Siangi, Mama Elsa.
0: Itu hanya tuh ya Ehwan.
1: Oh ya, buat manusia.
0: Iya.
1: Buat siapa lagi ya? Buat Acipe, Ayah Iqbal.
0: Iya.
1: Buat Mama Aini. Terus buat semuanya aja lah.
0: Iya.
1: Itu apa? Ini saudara nelpon kesetanya teteh kapan onte?
0: Iya, iya.
1: Lagi nungguin. itu apa? Telepon sama si Dede Almira, Fitri.
0: Oh, iya.
1: Lagi menunggu suara. Pasti mereka itu apa? Lagi manco juga.
0: Iya.
1: Gitu. spesialnya.
0: Iya, spesialnya
1: buat keluarga aku aja.
0: Iya.
1: Buat dede aku yang lagi di plastik sana.
0: Iya.
1: Ibu Ketua Kopri. PMI. udahlah kita aja.
0: Iya. Ditunggu oh, aja ya
1: lagunya.
0: Iya.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Aziz dari Taman

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut.
1: Bersama Habostrom, obat herba Ramuan Arab.
0: Iya. Alhamdulillah baik, Ma.
1: Alhamdulillah. Sama siapa di sana?

0: Ini saya sama Ijal.
1: Aija?
0: Iya.
1: Oh, ada temannya ditemani sama Aija.
0: Iya.
1: Temannya banyak juga, ada di belakang ya?
0: Ada, di belakang.
1: Itu di sana kan ada perum.
0: Perumnya, perum masa depan.
1: Iya, perum masa depan. Mudah-mudahan pada syariatnya semuanya.
0: Amin, amin.
1: Lagunya, A.
0: Siap, Ma.
1: Mau sejarah mungkin berulang.
0: Sejarah mungkin
1: seperti
0: berulang.
1: Keh,
0: iya Mas, sejarah mungkin berulang.
1: Versi dangdut koplo ya.
0: Siap, siap.
1: Kirim-kirim salamnya.
0: Ya,
1: buat A. Andi Dulan yang lagi tugas sama Ijal di sana ya. Mudah-mudahan pada saat rehat.
0: Hatur nuhun, amin.
1: Nuhun kang lungsurnya, Teh Ajijah. Selamat malam. Ya. Makasih sapaannya ya, Neng. Buat yang ada di Gunung Cupu, selamat malam. Cirawit, Uni-Uni.
0: Mois deh. Ya, ditunggu aja ya nanti lagunya. Sejarah mungkin berulang.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Terima kasih ya Ganogin. Bikin budek bukan son hore. Ada juga Aramon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aramon di Cibogo Taman Sari hadir siap. Terima kasih.

Timur, ada di Bandung Timur. Selamat malam, Anjang. Salam kenal buat Andi. Ya, salam kenal kembali ya, Anjang. Oh, lagi dengerin lewat streaming Stara FM. Terima kasih, Anjang. Lagunya simpatik, musik Selingkuh Pia Palen. Insya Allah ya, nanti saya putar lagunya. Terima kasih, Anjang.

Buat para sahabat Setara dimanapun saat ini berada, bagi yang aktif di media sosial terutama Facebook, jangan lupa di follow juga fanspage Facebooknya Setara Ciamis ya. Boleh juga bergabung di acara Pesona dan Rutin ini dengan cara meninggalkan komentar di kolom komentar postingan kita yang terbaru ya. Ini ada A. Anton Brown. Assalamualaikum Andi, Cibereum hadir bersama Agus Strong, obat herba ramuan Arab, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Wasiat Cintaku versi DJ. Salamnya buat Teh Mawar, Yuyun Gurinak, Teh Ain Enbian, Ibil Melin, Mah Euis, Mami Indas, Dede Imron, Api Ahui, Juholigan, Adin, buat Andi, Meciaran Semangkui, katanya. Terima kasih ya Anton.

Salam dan selamat beraktivitas buat sahabat setara semua yang masih beraktivitas di malam ini, yang masih di perjalanan ataupun yang sedang menjalankan tugas ya, Bapak security ataupun yang bertugas di

0: salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Pandomax.
2: Biasa dipanggil Iki, alamat saya di RT 5, RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Yang dima, jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aku.
1: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya konsumsi?
2: Tak, ya alhamdulillah ada perubahan pantul cahaya, jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi ditekan-tekan, perih banget, tapi wow, langsung kinclong penglihatannya langsung selai gitu.
1: Oke, terima kasih juga Aiki, assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Pandomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan

PTA Prawira Adiningrat Manunjaya nomor 84 sampai 48 Marga Luyu Kecamatan Manunjaya Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari sebelum PU Kecamatan Cihideung Malaya. Agen Apotik Mars yang beralamat di Jalan Cinehel 560-3335 Sindang Kasih Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget, pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 083335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara.

0: Ciamis, Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
0: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Dangdut bersama Bustro Ngebat Herba Ramuan Arab.
0: Iya.
1: Malam Andi.
0: Selamat malam juga Teh Mawar.
1: Kabar? Gimana sebalik? Gimana terbaik?
0: Halo, oh iya. Alhamdulillah baik, baik.
1: Ya,
0: gimana kabarnya juga Teh Mawar?
1: Alhamdulillah lagi sehat.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Meskipun
0: ya.
1: Meskipun cuaca masih ada gerah. Request lagunya.
0: Siap, siap. Lagu apa?
1: Pengen itulah, pengen Edan Turun dari Trio Macan.
0: Trio Macan.
1: Edan Turun.
0: Medan Turun.
1: Edan.
0: Oh, Edan. Aduh.
1: Kirim salamnya.
0: Siap, siap.
1: Buat Andi duluan. Semoga
0: ya, terima
1: sehat
0: kasih.
1: Selalu ya, tetap
0: terima
1: semangat.
0: Terima kasih, amin.
1: Bersama keluarga Cis mintanya.
0: Amin.
1: Buat yang Yung Gurinas juga, buat yang buat Cis Malang. Buat sama Wis, yang udah pada masuk ya.
0: Yeah.
1: Selamat malam. Terus buat Teh Ajija, buat Teh Ai Andia, buat
0: yeah.
1: Ibu, buat Mami Indah juga.
0: Iya.
1: Buat Ida. Terus buat Yan Taylor.
0: Yeah.
1: Buat Anton Brown, buat ICP,
0: yeah.
1: Buat Joliger, terus buat Kang Adam, Kang Doye,
0: yeah.
1: Buat Api Aku, buat Amanja, terus
0: yeah.
1: Buat Bang Adeng Galu juga, buat yeah. Abah Ijai, buat Bang Budi bersama Teh Adaunya,
0: yeah.
1: Terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa
1: buat
0: lagi?
1: Arendi juga, buat
0: iya.
1: Adewa, terus buat Di Bogam, selamat malam,
0: iya.
1: Buat Teh Kumpai juga, di kumin-kumin aja ya, buat
0: iya.
1: Semua sahabat Tara dari A sampai Z.
0: Iya.
1: Ada lagunya?
0: Ada, nanti ditunggu aja ya Teh Mawar lagunya.
1: Gimana?
0: Ya ada, nanti ditunggu aja lagunya.
1: Oh iya. Buat Andi Mama tugas sampai tuntas ya.
0: Iya,
1: tetap
0: terima
1: semangat.
0: Kasih. Amin.
1: Buat keluarga aja.
0: Amin.
1: Makasih Andi.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Malam nanti.
1: Malam. Pesona dangdut.
0: Pesona dangdut.
1: Bersama.
0: Bersama.
1: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
0: Gimana?
1: Bersama Habu Strong.
0: Oh, bersama Habu Strong.
1: Obat herbal ramuan Arab.
0: Herbal.
1: Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Iya, itu passwordnya. Sama siapa di mana ini?
0: Oh, ini sama cowok Melo.
1: Oh, cowok Melo. Dari
0: ya,
1: mana?
0: Kebetulan ini lagi dengerin itu. Barusan siapa yang udah masuk?
1: Barusan ada Teh Mawar, tadi itu ada.
0: Oh, iya, selamat malam ya. Kenal ya. Udara. Lalu buat yang lagi dengerin dari tadi sampai sekarang itu ya.
1: Iya.
0: Ada lagunya dari ini enggak? Ayu Ting Ting masuk?
1: Ayu Ting Ting bisa. Yang mana?
0: Ya. Yang apa ya? Sikasik ada.
1: Sebentar, cari.
0: Yang Sikasik ada?
1: Sebentar dicari dulu lagunya.
0: Oh ya, kirim salamnya ya.
1: Iya,
0: siap. Buat Amanda, terus ada Imran, terus Kang Ujang, lalu buat yang lagi galau gitu, boleh merapat ke cowok Melau ya. Kita hubungi ya, 085-2-111-9854-9 gitu, statusnya boleh gitu ya. Sekitaran Ciamik, Tasik Banjar boleh gitu. Kalau sebetulnya kan sudah janda, kalau cowok dijadiin teman ya. Sekali lagi nomornya 085-2-111-9854-9 ya. Spesialnya buat Kang Adi itu metugas ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya, ditunggu lagunya ya.
1: Iya, siap-siap. Nanti ditunggu ya.
0: Terima kasih Kang Adi.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barusan ada cowok Melo.

Ya, bisa juga bergabung melalui akun media sosial Facebook ya, di Facebooknya Stara Ciamis, yaitu dengan cara meninggalkan komentar di kolom komentar postingan kita yang teratas ya. Ada Abah Waisel Samplangan, Gianyar Bali hadir, Pesona Dangdut. Wah, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi, selamat bertugas sampai tuntas. Iya, terima kasih Abah Wasel. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Iya, terima kasih juga sama-sama Abah Wasel ya. Ada Teh Ai Enbians, assalamualaikum Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat aja ya buat Teh Ai. Ada juga ini Aipan Irwansyah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi Galunggung hadir katanya, bersama Habu Strong obat herbal ramuan Arab. Nyunkeun laguna Andi, mangga. Cinta tak harus memiliki, Titasya Romala Adela. Salam-salamna kanggo pendengar fans setia Stara Ciamis dimanapun berada. Hatur nuhun Andi, sami-sami. Aipan Irwansyah, ditunggu aja ya lagunya.

Ya, buat sahabat Setara di mana pun Anda berada yang masih beraktivitas di luar rumah, selamat beraktivitas saja ya. Semoga lagu-lagu yang kami putarkan di sini bisa menemani aktivitas malam Anda.

Sahabat Setara juga bisa bergabung melalui pesan WhatsApp di 0812 456033335.

Ada Adin Wahyudin, Andi, Adin Lumanco. Terus selamanya buat semua sahabat Setara, pada sehat selalu Andi. Dukung lagunya dari Vita Alvia, Pecah Seribu. Oh iya tadi udah ya. Spesialnya buat sahabat terbaikku Mami Indas sama Neng Ajijah. Terus spesialnya buat si Dia yang jauh di sana, sehat selalu. Setara Jaya terus. Wassalam Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Adin Wahyudin.

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.
0: Hari

0: bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu

0: terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya kemudian saya juga kelihatan dan gak kelihatan kalau tulisil dari kejauhan.
1: Yoga baik perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panamax apa aja?
0: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
0: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget, pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panomax di Para Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang ketiga 35. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apot Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Radio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindang Kasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 4560 33.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip.
1: Sken keluhana Pak Haji?
2: Bapak mah semas eng sareng kirang gairah pas ngadangu di radio hijau yang bapak teh.
1: Pak Haji Enang upami perubahan saatos ngonsumsi Jadasip kumaha bae tiasa dicarioskeun?
2: Ya alhamdulillah rama atanapi memotoran teh sok asa lemes. Larung se cara pe ai nama rada aya gairah teu aya pendengar anu di mana bae ayana bilih gaduh panyawar sapatos bapa di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi Jadasip bapa ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Wa barakatuh.
3: Dusun Desa Kidul 812-4560-4446.
4: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasik, Malaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasik, Malaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Cineam, Kecamatan Cineam, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul.

Tidak terasa ya perjumpaan kita telah selama 3 jam telah sampai pada akhir acara ya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Yang eskotik.

0: hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?

0: konsumen pengguna produk cerdas sip madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah. Terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
0: Awawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk cerdas sip apa aja?
1: Pas sudah

0: Wawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya, Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah mana-mana, alhamdulillah, jodohnya dengan produk jeda sip. Jeda sip, madu herbal muati manfaat, madu hijau yang paling sip. Terima kasih jeda sip.
0: Terima kasih juga Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 RT
3: 101.7 FM Tara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM.

0: Starea Radio Ciamis.
1: Lantuna, lagu-lagu lawas penuh kenangan, membuka memori indah di masa itu. Melodi, memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
2: Hai, saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk jeda sip madu hijau yang paling sip.

0: RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jedasip karena kasih

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Aduh.
2: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
1: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
2: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
1: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
2: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
1: Iya, Bu, Kiki minum ya.
2: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
2: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis.

0: semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak. Penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Gimana, Bu? Sudah agak baikan?
0: Bener, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotek biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di

0: 0812-4560-3335. 3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: Neomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Iya, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
1: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
0: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
1: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
0: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
1: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
0: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
1: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
0: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
1: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
0: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
1: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
0: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: setiap hari. Untuk itu, saya mengkonsumsi Hamstrong obat herbal ramuan Arab. Alhasil, stamina saya menjadi full strong setiap hari dan gak gampang jatuh. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Hamstrong obat herbal ramuan Arab.
1: Jaga kesehatan gak perlu ribet. Tinggal rutinkan minum Hamstrong setiap hari. Bang Bedu juga telah mempercayakan kesehatannya pada Hamstrong. Yuk, mulai dari sekarang. Hamstrong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Hamstrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Al-Mahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizki Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangun Jaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
2: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkinnya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.
0: Hari Akang.

0: Meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: lebih santai, agar lebih enak menjalani aktivitas, saya selalu mengandalkan Habus Jeruk. Yuk, mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sehat, aktivitas pun jadi lebih nyaman. Habus Jeruk, obat herbal ramuan Arab.
1: Aktif beraktivitas, apalagi harus bernyanyi dari panggung ke panggung, seperti Maya KDI. Tentu kesehatan juga perlu diperhatikan. Biar tetap semangat menjalani hari, temani aktivitasmu dengan Habus Strong. Habus Strong, obat herbal ramuan Arab.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Bang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya, Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya, Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin, Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini, Mang, Habu Strong. Coba jelasin, Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan

0: di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasih, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manon Jaya, Kecamatan Manon Jaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasik, Malaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335, atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: punah harapanku.
1: Sakit kali pala saya ini. Ah.
2: Hei, ente kenapa?
1: Migrain saya, kambuhan.
2: Sudah aneh duga, ente pasti sakit kepala.
1: Memangnya, kau tahu dari mana?
2: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hebus strong.
1: Buat apa, Wan?
2: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
1: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
2: Jangan lupa minum ini hebus strong. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
3: Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84-48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba. Tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong, Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong.
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja, Bu. Tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh, Bu, sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: 101.7 FM Tara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis.
2: Pak, bangun Pak, makan dulu.
3: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
2: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
3: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
2: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habu Strong langsung sembuh.
3: Apa itu, Bu? Habu Strong?
2: Iya, Habu Strong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
3: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habu Strong ya?
2: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
0: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Nutrukin terah kang cinarita, gelis kang kapiwarti, ninggalan uka cayos ngawiosakan kawan tenan nagri Dwarawati di pusir dayak meralaya. Sang Nalendra Prabu Batara Krasa Manusati Tising Wisnu

0: remagan Kian Patih Udawa. Tungkul hamari kelucat nyimah dari Mang Sabda Ajrih ningali pamorsang Nalendra Prabu Batara. Watek wantos duduwang samanaya kingkang sampun saciduhing matus sakacaping nyata weruh sadrung winara margane pun kagungan pusaka gamar lupian ogan songkala. Kurnirah kangandih kagandang pertengtang atra klayan pertela watek wantos ratu linuhung. Kakang Udawa. Coba para lihat tutup pada kerah hisung masing parang kan.
1: Tupi nodamel kaulan umpung Udawa kaula. Yuk sumbang ngahatuakan semua putih kuhnya pansingan.
0: Semua hamba tak terima tering terang kita tinggal simpul pulih hati pun dah hibah saka ya.
1: Oleh nanti tebumi nantin puat darbe kalau putar muka hula kilang malu.
0: Senatian aku mengkata.
2: Kaping tiga.
1: Pemilih ini pun serapan dengan kesahan ini malah datang kau lepati Udawa. Wonten kesakang pun apa jilaran ini pun buat temen itu malah kau diacung-acung siang pun dahulu.
2: Kejarit timah siapa ini kan?
0: Oh, banyak. Non, memang itu ada di pentaku kau lah.
2: Timah lah.
0: Kik? Sebenarnya. Saperkawis kau lah tenegrakan rasa syukur kakresana dat gusti anu kagungan orang seraya. Rehing manusia anu ayah di alam dunia wajib syukuran kamantena. Ari pangna urang kudu syukuran kamantena kahiji bongan dititah.
2: Di malam.
0: Kaduana urang rumasa.
2: Rumasa kumaha? Rumasa kumaha?
0: Rumasa yen urang hirup ka alam dunia teh nepi ka apa rupana koneng, apa rupana beureum. Ngap ngarasakeun anu paha kanikmatan kagungan gusti. Sabab sahubungan jeung ayana katerangan yen manusia mah ukur gagaduhan. Saliring dumadi saengkak jeung saparipola manusia teh kagungan gusti.
2: Di malam. Oh, leres.
0: Di dalam hari. Rumasa yen kanikmatan anu geus karasa kurang teh geus teu kaitu. Bujang hingat ti taun ka taun. Bujang hingat ti bulan ka bulan. Ti minggu ka minggu. Dalah ti poe ka poe kanikmatan pangeran teh geus teu kaitu lobana.
2: Di malam.
0: Kanyataanana eueuh kiceup nu kapiceun, eueuh renghap nu kaliwat. Nganung harti ieu ka nikmatan kagungan pangeran teh tamih deui Kakang Udawa.
2: Lur, Gusti.
0: Tah kitu. Kadua syukuran moal pati-pati urang gubrak ka dunya upami teu aya cukang lantaran.
2: Di malam.
0: Nyataning Ibu Rama. Atuh sawadina dina lebah di urang syukuran ka Ibu Rama. Anu parantos jadi cukang lantaran urang gubrak ka dunya, kurunyung geuning katerangan yen Gusti moal ngahampura ka eta manusa. Lamun eta manusa tanpa meunang rido hampura ti indungna jeung ti bapana. Ari nu asli na pisan mah eta basa teh panghampura kagungan Gusti teh moal atuh merap ka eta manusa. Lamun eta manusa henteu pindah tina laku lampah salah kanu bener tur tadi barengan ku rido na hampura indung jeung bapa. Deui kamaha guru anu parantos masrahkeun diri ka rohani jeung jasmani sabab naon hukumna ati manusia teh poek. Poekna ati manusia lain keur akang wungkul, lain keur budak angon wungkul, dalah para dewa ari ati nama poek. Ari anu bakal bisa nyangan kana ati manusia nya tadi ilmu, atuh ilmu anu jadi obor na ati manusia, geuning ilmu teh kurunyungna ti guru. Pamungkas. Dumasar kana ayana kaula jadi raja di nagara atau tetuna negrakeun rasa syukur ka segedap lapisan para intansi boh ka sipilna boh ka militerna boh ka para jawatan teu kantun ka tokoh masyarakat anu parantos masrahkeun bala bantuan kana nu paha ka priyogaan negara
3: jiji-jijinya
0: akang rumasa yen jadina negara merdeka tur laluasa ieu teh lain meunang akang pribadi tapi meunang sarerea rayi hasil gotong royong komo suku pami inget kana lampah anu parantos kalangkung para pejuang anu sami korban dina mangsa ngarebut kamardikaan negara. Lain saeutik para prajurit anu mati. Ente kurang ulah dia bala tentara anu korban pabalatak dina medan perang ngarebut kamerdekaan negara. Heh, nyawa kadieukeun kaslametan pikeun ka rahayuan anak incu rubah ka datang jeung merdeka nu nyata.
3: Mani getih.
2: Leres, leres.
1: Sanes sakeulik anu mati sieun eta tepi ka tega ngorbankeun tanaga pikiran pati perlu mageningan dugi ka kitu nya tarak pikeun nebus ka mereka negara atuh ayeuna urang di mana parantos merdeka
0: urang teruskeun perjuanganana
1: atuh naon eta dupi berjuang dina alam merdeka kumaha
0: nya eta ngeusi kamerdekaan
2: kantun leres leres
1: ngeusi kamerdekaan negara ku jalan
0: urang tingkatkeun tina sagala rupa pasualan anu saluyu
2: timana
0: boh dina agamana cing nepi ka bener-bener agama teh sabab ari agama teh nya eta hiji aturan garapeun makhluk keur ngatur akhlakna manusia eta agama teh sangkan manusia ulah rek sakama kama hirupna
1: leres pisan
0: anu mata kina lebah di rindik rindik
1: ulik harti
0: cing harti
1: ngawincik diri
0: lamunya ah
1: kana raga
0: cing apa
1: dasar agama
0: agama teh
1: nu jadi ageman hirup keur manusia
0: ari hartina agama
1: anti riweuh tara kacau
0: satiap-tiap agama datang
1: kakacauan kedah lolos
0: satiap agama datang
1: kajahatan kedah musna
0: satiap agama datang
1: korupsi ku dibasmi
0: alus
3: beres salah
0: tapi kunaon ari agama datang tiba heula kajahatan beuki loba nu korupsi beuki meuweuh
1: rupina ieu mah salah agama
0: salah
1: salah jelema
0: liri
1: barat jukut dibikeun ka doma jalu
0: jukut dibikeun
1: doma teu dek nyatu
0: da domana
1: babadug wae
0: hayang
1: hayang kabikang
0: eta jiga nama
3: norek
0: jadi ieu teh manusia teh tigubrakna teh tina tilu fakta hiji tahta dua harta tilu wanita
2: timelan
0: kurang-kurang jelema anu dordar para sia alatan harta perebut warisan. Ada tina wanita teu kurang-kurang para pemuda anu sih ditusuk dibelaan kumaha melaan awewe. Nepi ka jauh-jauh ka panijug-jug. Boga kawajiban oge nepi ka cul panayaga jeung sajabana.
3: Jalan niku kajauhan.
2: Salah kana waktu. Teu pinodama, teu pinodama.
1: Nu puas mah teh ngeprokan.

0: Cek itu kudu kitu, cek ieu kudu kieu bari jeung sagama.
1: Neng ceweng teh teh.
0: Ngan ku ayana beda paham teh da geus kieu kanyataanana, urang mah ulah nepi ka jadi laknat tapi cing jadi rahmat ku utama.
1: Ieu atuh. Rapih teh.
0: Cing repeh rapih kapan aya katerangan tadi oge urang teh kudu ngahiji antara kesatuan jeung persatuan. Persatuan.
1: Iya.
0: Imbalan, imbalan, imbalan. Tak ku hal eta. Kadulur-dulur anu satuhu baraya anu satia. Gera tepikeun ieu amanat kaula, menta supaya tingkatkeun tina keamananna. Sabab loba conto, komo di nagara astina lain ngomongkeun batur, ieu mah nyaritakeun.
1: Imbalan.
0: Nepi ka rakyat sakabeh ngomongkeun ka pingpinanana anu-anu harti meureun ieu teh moal nepi ka kitu lamun teu patongong-tongong antara pamingpin jeung rakyatna.
1: Rasana dieunana ieu mah indah.
0: Anu matak dina lebah dieu pamingpin teh kudu bisa kahiji napak sancang.
1: Hiji tah.
0: Kadua kudu bisa nerus bumi. Katilu pamingpin teh kudu bisa ngapung.
2: Dupi napak sancang teh leumpang diluhur cai.
0: Lain urang leumpang diluhur cai napak sancang teh nganu harti pamingpin teh kudu bisa napak di sakabeh golongan.
2: Imalat, imalat, imalat, imalat.
0: Jadi teu aya pamilih sistem dirinya.
2: Imalat.
0: Teu beda urang kana jadi anak kana gedenya ku gedena, kana leutiknya ku leutikna, kana awewena ku awewena, kana lakinya ku lakina.
1: Kana bodo ge kitu.
0: Kana bodonya ku bodona, kana pinternya ku pinterna.
2: Imbalan.
0: Kadua pamingpin teh kudu bisa ngapung, anu nganung harti pamingpin teh kudu ngabogaan cita-cita anu leuwih luhur.
2: Imbalan.
0: Katiluna pamingpin teh kudu bisa nerus bumi.
2: Imbalan.
0: Anu nganung harti pamingpin teh kudu bisa neuleuman ka hayang rakyat naon, ka hayang rakyat dina waktu ieu.
1: Hayang batakir.
2: Gaya deui. Ka hayang rakyat mah anu katinggal ku kaula.
0: Naon?
2: Hayu subur makmur mah parantos ka pendak nya, kantun adil na teu acan walatra ieu.
0: Eta jiga na mah.
2: Imbalan. Margi adil nama masih keneh dibawa ku manuk juga deui.
1: Iya. Orang di toko adil aya teh.
2: Imbalan aya ge di toko ning ngejeblak adil nya teh.
0: Heug, tak wahal eta atuh kurang wala terakhir ini waktu imah. Patok, Kakang Udawa.
2: Imbalan.
0: Sakitu. Sabab sakumaha parantos sangamkeun ku kaula tadi. Rakyat di nagara astina dititah gotong royong ti popolotot, dititah kerja bakti nyala lengir di pentas sumangan kukulutus. Tak ulah nepi ka kitu rakyat teh cing sadar, sadar beragama, sadar bermasyarakat, sadar bernegara.
2: Gimana?
0: Gimana? Lir,
2: pindah. Barang nuju sempa kayanana nyatana guneman satur di salabating pagaran jawi keraton negeri Dwarawati.
0: Sapraptane pun Prabu Baladewa kairing Resi Kombayana.
2: Anu dina waktus eta sumpingna kadieu nyata-nyata bakal nguningakeun rehing di astina aya nu ngamuk teu aya sanes Gatotkaca. Malihanan dina waktus ayeuna teh kursi kerajaan nagara parantos dilingihan ku Gatotkaca. Kalayan eta Gatotkaca teh ngaku ngaran Batara Surya Pringga. Di sarengan kuastra jingga dawala ayana di nagara astina itu kayanan.
0: Atuh para kurawa dina waktu eta bubar katawuran teu aya anu mangapulia nandangan kasakten Gatotkaca.
2: Oge dina waktu eta Gatotkaca teu aya widi ti Pandawa. Kuhal eta Prabu Baladewa sareng sena ti nagara Amarta langsung ka nagri Dwarawati.
3: Krisna, ulah kaget. Sora kenah lah dia. Anak gayo.
0: Gayo. Gayo. Kamu. Kamu. Kakang Udawa. Nah, udah taras Cetriwar.
2: Ih, ayo naon ieu.
0: Kamu.
4: Kamu.
3: Ayo tamu. Krisna. Krisna.
0: Kakang Prabu Baladewa.
3: Ulah kaget.
0: Tanggal ini. Aduh. Keningan Kakang Prabu. Pindah Kakang Udawa.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas, pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrol, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrolnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrol dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrol, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrol, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habustrol.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrol, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrol.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasik, Malaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasik, Malaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Sang Nalendra Prabu Batara Kresna oge Patih Udawa. Anu tina waktu eta kaget saningali Prabu Baladewa katingara raina istuning. Baketut anu taya papadana. Tau Resi Kumbayana tis jajar sokarima. Tun nira tangan diga. Kalanun Raka Prabu tepino damarai ngahaturkeun haturan rawuh ka hoyong panjenengan. Tepino damarai sana sekolah dia pun rawat ngahaturkeun haturan rawuh.
2: Damarai
1: saya paman haturan.
2: Apa ini bang?
1: Sangnya ini dirangir. Kulau lebih kak. Nah naik itu ketinggalan. Anu mawi mang teh maklum kahiji macu dah. Ngundang-ngundang iya mapah na tuang raka. Naku gumang maparantes kolot. Parantes segala karasa.
3: Hampir teka susul.
1: Hampir teka susul maklum. Matu dahi nama maca oge. Kudu make serap kacamata.
3: Kacamata bantuan.
1: Ini ya. Suku amprehese dilengkah ke nana.
3: Gejad.
1: Barantes kolot mangkini waktu situ. Leres. Ayah naon atur Raka Prabu dina waktu situ.
2: Kiji. Sapulkana hayang pangih jeung diri dulu. Kewajiban dulu jeung baraya mah kitu kuduna jauh si tepungan agang si teang gering si lubaran paes si lesanan salah si bendekeun poe keun si sangan. Poho si mejaan.
1: Leres.
2: Kanua hayang apa sakeur jeung teu nadi.
1: Sae dina waktu situ sawalerna di manura aceuk ratu dawang.
2: Sae.
1: Nuhun ari darah mang mah.
2: Cageur. Saya mah teh kitu. Aya tanyakeun ka jadi adi.
1: Leres. Naroskeun naon?
2: Tugas ti dewa.
1: Leres.
2: Di dunya ieu aya nu gelar Sang Hyang.
1: Oh aya.
2: Aya. Sa
1: eta jelemana teh nyumput bumi di nu caang negrak bari teu katemong. Aya dina gunung Nasimul, aya dina sagara Siloka. Ngancik dina pasir Nasilim.
2: Sahaja tana.
1: Kau lagi teu apa?
2: Teu. Aya bunga gelar Danghiang sa.
1: Anu kagungan gelar Danghiang teu aya deui lintang teu eta kasepuhan Paman Kumbayana.
2: Paman teu Danghiang,
1: kieu-kieu oge Danghiang mang teh. Kapungkur mah Dr. Ramas mang teh. Ulah lawara mang mah.
2: Aduh. Aya bunga gelar Batara?
1: Anu kagungan gelar Batara uninga ku anjeun salira.
2: Bener. Memang Kresna. Dibenerkeun aya sabaraha hiji Sang Hyang di dunya?
1: Hiji oge teu kengeng nemerakeun maneh.
2: Eta
1: nya.
2: Aya Sang Hyang
1: hiji.
2: Aya Batara
1: hiji.
2: Geus apa? Di negara Astina ayeuna aya Batara?
1: Oh, leres. Hawar. Ya.
2: Sa.
1: Ai wartos mah cenah Gatotkaca.
2: Meunang sabar poe nyaho ti mimitin ka ieu.
1: Upami teu lepat 400 wartos teh aya saminguna.
2: Saminggu.
1: Ya.
2: Bisa apa?
1: 400.
2: Bisa minggu lilana.
1: Ya.
2: Aduh naha cicing we.
3: Mau ieu teh.
2: Di desa?
1: Oh, sana-sana Saka Prabu, sana-sana.
2: Oh, ini. Tapi kacicingan gitu, Gusti Sanggup, terima tara. Gusti Sanggup?
1: Ke Raka Prabu, ke Raka Prabu.
2: Sakira-kira Gusti Sanggup, terima tara, urun. Tukang besak di daik, ukur cicing ngungkul, menindak kursi pada hidup tanpa diberikan kursa tanggung jawab. Hah? Aing sanggup jadi batara ku begitu mah. Naon tugas batara?
1: Aing tugas batara teh nyatana jadi pengaman dunya.
2: Ngamankeun?
1: Ngamankeun dunya.
2: Geus apa kaributan di rasina?
1: Parantos.
2: Naon?
1: Urang kurawat sanepi ka lalumpatan ku aya batara.
2: Bener apa?
1: Nya?
2: Atuh naha sisi wae teh?
1: Pian. Aduh.
2: Cimi kira tu pake otak teh pake.
1: Saya jelema ngarti manya dicalekan ku lanceuk cicing we
4: kicup.
1: Saya jelema soleh. Apa moal leuwih soleh tibatan mang hirup mah.
4: Tenang
1: atuh. Oh, deui pang soleh-soleh mah teh ting mang.
4: Pasti.
1: Jelema suci mantak baju oge bodas we
4: mah. Bodas salamina teh ka jangot-jangot pan bodas.
1: Teh ka jangot-jangot bodas.
2: Si kicup doh. Ngomong wae ngesemprong we.
1: Ada suara teh kadengeun. Nya. Oh, perkawis eta.
2: Saya
1: nampi nuhun karena kasimpatian karena nanupika kasayan selir Raka Prabu dirasan dia kaulah teh cicingan teh sana semua pada ikhtiar tapi sagarupi oge atuda kedah mipit amit ngala mentak nete traje ninca kemalan nungtik lari mapai bukti nyukciru kolongan mapai wahangan mipit amit ngala mentak teh ya. Kalau tidak tinuju miliaran waktu anu sae. Dan teh jang jiga pukwai atuh naon paha cita-cita teh. Panginten kedah ngahontal heula waktu anu lami.
2: Bukilah ukiruk saksi kaya nangara. Lamun di dunia aya batara dua berarti bakal dualisme, satiap dualisme bakal dordar jelema parasea. Berarti
1: hayang nyana aja. Satiap dualisme bakal dua.
5: Dua naon tah?
1: Dua pahamna. Setiap beda paham bakal doda sih omongkeun.
5: Halo. Jadi pas
1: saya ngawi teh oge.
2: Salah, minta sempat pertanggung jawab jajan batara, salah batara, pengaman dunya. Amankeun ulah lebih ka kitu.
1: Dupi selera parantos angkat ka astina geus,
2: ngan aing teu kuat leuwih keok aing.
1: Halo. Sing goreng amek-amekan teh era ku keok. Baras.
2: Luar kuat. Malahan aing teh geus bebeja ti Panawa. Padakwa ka Panawa na akhir ditah tahun teh.
1: Kumaha sor Panawa?
2: Henteu sah.
1: Dari piwarang ku Panawa henteu.
2: Malahan ilinit ayeuna.
1: Saha
2: Bima Arjuna?
1: Ka
2: Kastina nya tarek era sih geus bisi teh kuat da yakin entong borohi ka naon istilah mah ka bapa. Dewa sareng dilawan lamun ngahalangan. Kitu.
1: Oh, lamun kitu mah tulen antepeun ka caca.
2: Ieu anu jadi persoalan teh. Kitu ye. Amulau yang kali itu pemula tadi akan terkuat ku amoki jung era ongkoku umum akan geluti si kota cakeo era akan tiju
5: wirah
2: rumah tak minta supaya pertanggung jawab dari entah maka jing ingin kekini panggil si si kota cak gemulau usia harap tumah tak siulah ya
1: upami penak manjing si kota cantong maka jing ditanya hari tukang irung namanya tanya tumah anjil maka cuma dar ayah maka jing hayang nyaingan batara bari jing ilmu nao ge tangan akan awak naon kuat awak
4: sport
1: itu cuma ge
4: baning geung den Aswatama mah
1: tepi. Malahan upami Aswatama maju maka hareup daku Aswatama mah wah 3 menit. 3 menit.
4: Peset.
1: Pan buah Aswatama dina waktu sieun teh nuju muntaber jadi teu tiasa ka mana-mana atuh.
4: Jago ge ka muntaber.
1: Kitu nu mawi teh oge. Aswatama teh jeger sok kalima atuh da.
5: Wah.
1: Jeger sok kalima ulah lalawara upami dibuka mah baju urang teh tatona teh sapala jengking dina dadana teh. Dina tawangna cap tangkorak. Carina cungcurunganna tapak bisua. Kicu yang mau tak cukup hal itu anggar yang akan ke selera disuhunkan pertanggung jawab nanti selera kedah kumaha yereng sekun anggar Prabu Sudana dina waktu itu gerung-gerung kayaan di payun ramana margi etat tahta kerajaan anak direbut malahan si Astra jingat yang sidawa langit silik-silik ke siga kaca maka yang tekan yang jadi patih negara Astina nanti sekurang ajarnya aduh tapi bisa macam-macam acan yang jadi patih sekolah di mana tersiwa bolak itu yang mau ngek dirasannya saya kaulah tidak waktu saya bakal nepangan kawat kaca tapi muasa cara ku kekerasan kaulah ada kejalan lemas hila
2: jing minta perintah jawab ngan dimana balik tiasina jimpang hula kamanula Akang hayang ade kumaha hidanganna situ?
1: Hayang luping hidanganna cenah kumaha carana? Nah, ieu teh hidanganna teh endogna teh hiji nah sabola. Nah, atahan asakal
2: tis. Yo, itu ngomong deh.
1: Nah, yeung beuweur ka bina-bina
4: cenah. Para di panggung.
1: Paling-paling berkati nu kieu mah kaos meureun.
6: Saya dina waktu ieu udah wa kaula dek mi HP negara, mi HP kursi, mi HP kewajiban, mi HP rakyat, omat cing bisa dipercaya.
2: Cing bisa dipercaya ka kaula. Awas.
1: Kade cing tiasa dipercaya, kade di mana geus dipercaya, kade ulah ngaruksak. Ya kuala eta sakitu Kakang Dawa timeuleun timeuleun bejaan pan negara. Kaula malila aya di dieu. Sabab ieu perlu rengse ayeuna-ayeuna. Bisi ieu beuki lila beuki rusak kaya negara astina.
7: Say. Ujing hingga kapulut margening tanah galara pati kasangakeun.
2: Akang dibalik ke mana dulu lagi?
1: Saya, saya, Pak.
2: Kurang sarang lah tuh di rumah.
1: Mangga, mangga. Kurang sambil babat. Mangga, curang sami-sami. Sasarangan, sarang mangga, ke batara.

0: Ubang lus lampahipun sang Nalendra Prabu Batara Kresna kairing Resi Kumbayana. Anu tina waktus eta maksad ngajurag Raden Gatotkaca anu parantos ngaku Batara. Ari kakasina Batara Surya Pingga.
1: Anu kiwari parantos ngarebut kursi

sami penuh sakalangkung ku ayana Gatut Kaca ngayakeun tindakan kitu ka para Kurawa. Atuh anu kenging pansin ti nagara Marta nyatana Bima sareng Arjuna pikeun nyangkalak Gatut Kaca. Anu tina waktus eta Semar Badranaya oge nyatana ngiring sareng Arjuna margi dina waktus tadi sampur Astra Jingga Dawala teh teterangin Semar Badranaya manawi teh moal kitu jadina. Anu dina waktus eta sami lumampah ka Astina. Atuh kaayaan di nagara Astina rakyat

0: Misalnya satu juk yang untuk itu ayah nama.
1: Ari Gatot Kaca anu ngaku ngaran Bataria Batara Surya Pinga.
0: Raos-raos aya di Karaton Nagara Astina diserangan ku Astra Jingga Dawala.
1: Anu tina waktu eta ieu Gatot Kaca maksad magelaran
0: ngepresoder meraki bing sosoderan tina kentingane pun macan-macanan.

0: Jaga heula di luar bisa yang naon-naon.
1: Sae sih.
0: Jak,
2: lah.
0: Dewek jadi patih, woi.
2: Patih naon, Kang?
0: Patih Hastina.
2: Alah, tegap aya pangkat, akang naik pangkatnya.
0: Gede darajat aing hirupan ieu we, hate dudak-dudak ku kasieun aing
2: ieu. Nah, aya naon, Kang? Beurang-beurang.
0: Oh, da ieu teh puguh sasat ngarebut urang ge.
2: Nya tulang cileung meunang ngarebut.
0: Tulang cileung meunang ngarebut mah sagala rupa oge.
2: Nya tuh, oh. Celakaeun teh Kang.
0: Ah, palang siang, woi.
2: Mahakam.
0: Mangkaning ieu teh di satu juan ku Pandawa.
2: Lawar ateuy.
0: Bari jeung aku ngaran Batara, nyaingan Gusti Batara.
2: Bisa kumaha
0: teh cepe dewek teh bakal kasiwit kulit ka bawa daging ai kabur dek teh ka itu kumaha ka dieu kumaha.
2: Nya sarwa
0: paksa we dewek teh rek nginung ka waktu mi babaka jaman.
2: Kitu akang teh kumayana.
0: Oh, engin geus kieu mah eueuh deui lincang ti sumerah pasrah we kana papas teh anu tumiba.
2: Mangke we da
0: kana. Ya.
2: Pan.
0: Ai gayana mah jadi patih teh geus bisa aing ge.
2: Cicing-cicing mata
0: tinggi. Tenyokeun aing.
2: Sok.

0: Dia kan si dia wala kita orang nak jaga di dia. Kan, tong nyebut UU aya nama
1: saha
0: juragan Senopati gitu.
1: Juragan Senopati atuh diaturan juragan Senopati.
0: Aduh, gede darajat aya dewek mengusareat meneuh jadi Senopati di Astina.
1: Boga pangkat kan di teh.
0: Senopati Dawala.
1: Dawala.
0: Malahan ngaran oge ditambahan. Raden Putra Bangbang Dawala Detnawati Nogleunca Kokonangan Surya Dilaga Blekok Samidin Republik Indonesia.
1: Panjang-panjang
0: teh. Oh, siang ngaran jeung ka mana?

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5, dari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan, keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi, biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habustrol. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habustrol diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah, pas hari kelima konsumsi Habustrol, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habustrol itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrol. Karena Habustrol bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habustrol bikin tubuh jadi fit, segar bugar. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habustrol.
1: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Sampai jadi patih lo gener manehna jadi berketuk. Oh, cusan itu senang peke ayeuna dewek jadi patih. Sasat dewek teh meunang naon sisilahna mah tetap papuasa. Batur mah kudu sakola heula, kudu ngahonta heula insinyur ke Dr. Rames ke SH ke jeung sajabana. Dewek mah teu RT acan hirup teu bisa maca-maca acan.
5: Jadi
4: patih pikirnya ku si Leng Syahrul teu senang pamari ukurkeun kana syariat mangna hakikatna we rada loba ka sieun ieu teh.
5: Sieun
4: teh sieun naon? Sieun ieu we dumeh dewek teh ieu teh loba satiap-tiap ka jelema loba demi ka resep teh angang timi ka ngewa. Setiap-tiap loba jelema ka jelema loba demi ka ngewa teh angang timi ka resep. Keun tinu resep ieu tinu ngewa ieu. Sedangkeun nu ngewa ka urang teh lain jelema samanehna. Ayeuna grepek juragan Anom ngaku Batara panyaingan Gusti Batara Krishna. Ayeuna urang aya di Astina sasat meunang ngarebut. Jadi urang teh loba kasieun ieu teh.
5: Ah, mah kasieun.
4: Da aya nu bakal tanggung jawab, heuh saha?
5: Apa juragan Anom?
4: Kumaha lamun juragan Anom keeleh gelut? Urang kabawa cecepi urang bakal kabui.
5: Kumaha engke we?
4: Nyeta ulah kumaha engke hirup mah tapi engke kumaha ayeuna.
5: Kitu.
4: Jadi di dieu urang teh kudu mikir teh ieu.
5: Oh, kitunya.
6: Jerang kalangar.
4: Jeung sajabati kitu. Naon? Urang teh geus jadi patih perlu apa kana aksara?
5: Tah, iya.
4: Pogoh we, keur mah ayeuna di galakeun pisan wajar. Naon wajar teh? Heuh wajib belajar. Kuring oge kaparana teh rek ngahonta ujian di lemur mah ieu teh. Mangkaning sataun-sataun teh kuring ranking ka hiji wae terus. Ai kitu, tereh deui ujian, tereh EBTA. Evaluasi belajar tahap akhir. Meureun kudu ngapakeun kuring teh ti ayeuna? Ngapakeun naon? Rupa-rupa eta we. Rupa-rupa pelajaran matematike. Matematika jebelegung matematike. Heeh. Dina sejarah mode kumaha? Heh, mode kieu. Baheula aya nagara disebutna teh Majapahit. Ari eta Majapahit teh dirajaan anakku Hayam Bangkok.
5: Hei,
4: ieu Hayam Wuruk belegung. Ari patina Hayam Wuruknya eta Gajah Baruh. Gajah Mada belegung. Ari eta Gajah Mada baheula sumpahna disebutna teh sumpah kolot kalapa. Ih, si belegung palapa. Heeh, meureun.
7: Salah terus.
4: Presiden Republik Indonesia ke-1 adalah Bapak Insinyur Soekarno. Alus, bener. 100 untuk regu B. Presiden yang kedua adalah Bapak Presiden Soeharto yang mempunyai julukan Bapak Pembangunan.
5: Benar, alus.
4: Alus. Wakil Presiden Republik Indonesia yang sekarang Bapak Umar Wirahadi Kusuma.
5: Tepat.
4: Tepat sekali. Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan.
5: Kena.
4: Perdana Menteri anu maot di India Nyonya Indira Gandhi lamun di Cikole Nyi Ijot. Nah, saya teh ngomong cek mana karep dulu aya anakna ceceh.
5: Tong dicampurkeun atuh ari peristiwa kampung mah
4: nya. Kayak peristiwa kampung dicampurkeun. Urat dibagi beberapa bagian. Satu urat merungkut, dua urat urut, tilu urat aret. Si belegung
5: mah urat beuheul.
4: Tulang dibagi beberapa bagian. Satu tulang kepala, dua tulang dada, tiga tulang taleng, empat tulang tulung.
8: Luh, coba aja diajar nepi kaki itu.
5: Pakai tulang deh dia, Pak.
4: Positif kali positif sama dengan pos hansip.
8: Ya, sejauh gua kemana karepe ngomong aja.
5: Serona, urin.
4: Pos giro, urin. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif.
8: Alus matematikanya.
5: Beres, tawa.
4: 81 akar 9.
5: 4.
4: 49 akar 7. 25 akar 5. 300 salawe akar kelapa.
5: Jakot akar.
4: Aduh, si moyong.
5: Akar. Nah, akar kelapa di bawahnya kan ya.
4: Lain eta naon? Urang teh panjadi patih teh meureun kudu nepi ka naon anjuran-anjuran meureun urang kudu bisa pidato.
5: Program-program,
4: program-program ti kamarentah. Kapan kudu bisa pidato? Diajar we. Kumaha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah itu. Wahi dinyamah panipaehan. Warahmatullah wabarakatuh. Warahmatullah wabarakatuh. Saudara-saudara yang kami hormati dan bapak-bapak yang kami muliakan, demikianlah tadi saudara pendengar kami atas nama Raja Negara Astina Maha Prabu Batara Surya Pringga menyampaikan amanat kepada saudara-saudara permintaan lagu ini.
5: Nah, ini karena permintaan lagu.
4: Aduh, ampun aing teu bisa dilu pidato mah aing mah. Taluk, taluk, taluk.
5: Oh, mah pinter atuh.
4: Oh, pasti acara kuring atuh.
5: Oh, sakola ge sabaraha taun pidato
4: bae. Heubeul sakola pidato ge kuring mah.
5: Di mana teh? Sakola teh ka mana baheula teh?
4: Di STTB.
5: STTB.
4: STTB teh naon? Peternakan ayam. Si jurig.
5: Teu mah heueuh.
4: Aduh, ampun. Kumanyong. Tamah kasal tatarocingan sok. Sok sia. Dek narucing kenaon ka dewek lah. Tarucing ti kuring?
5: Heeh.
4: Dengekeun. Sok. Lamun teu kapangih naon jaminanana? Lamun teu kapangih jaminanana pangkat dewek patih dibikeun ka si laing dewek jadi senopati. Jadi sok sasalaman heula.
5: Jabatan alas.
4: Ti kuring heula rek ti aka heula, suten. Sok. 1 2 3. Manya meureup we.
5: Meureup.
4: Ye, puguh aing mah geus ti kudratna kieu dulu. Si laing jeceng aja teh curug jadi kicukeun. Sarua we ti kudrat. Berarti kuring nu meunang.
5: Sok sia.
4: Hideung sagede muning diletak amis.
5: Ah, bubari.
4: Hideung sagede muning diletak amis. Wajit anu gede lain. Setum lain. Hulu kereta api lain. Dodol lain. Oh, itu segala lain belagung. Taluk atau kitu aja kapangih mah? Taluk. Naon bete? Hideung segede muning diletak amis. Muning dibalur ku gula grepek letak.
5: Bener kan? Bener atuh.
4: Juri kemana karepe terucing aja.
5: Jadi kalua muning.
4: Jadi kalua muning lah euy. Aduh, ampun aing mah. Cok, ayak keneh di siling. Ayak puguh weh. Tenang weh atuh.
5: Coba di siling. Antep angin, antep gerak.
4: Aduh, ampun. Kahiji kampung teh. Temenang ayah jelma nu ngaliwat.
5: Tuh.
4: Ayah temenang ayah nu jelma nu dagang. Eta kampung teh dijaga ku polisi. Ayah sabot polisi nakir papang. Ayah nu dagang salak ngaliwat. Blus ka eta kampung. Ai eta polisi sanggeusna ti WC. Lempo tukang salak ngagidi ka beulah kidul. Hei, prit ceuk polisi.
5: Heuh.
4: Mari ka sini.
7: Come here.
4: Come here. Tidak tahu kamu ya.
5: Pelaturan.
4: Pelaturan di sini dilarang ada orang yang jualan. Mengerti? Lihat di depan. Punten we cek tukang salak. Bisa kusayah dimalum. Naha mending dihukum sataun. Naha mending ngabuskeun salak kana bujur tilu.
5: Berat ye.
4: Cek tukang salak. Ai dihukum sataun anak pamajikan moal nyatu. Ah cenah pa mending ngabuskeun salak we tilu kana bujur. Diabuskeun tah. Salak teh hiji koceak tukang salak teh. Jerit nepi ka Ciramayan
5: khawatirnya
4: kakara kiji bayangkeun ek waka nu kelen urang bayangkeun heula heuh terus karek hiji nu kadua jerit deui Anu katilu lain ngejerit, lain ngoceak, tapi ieu mah kalah seuri ngabarakatak ta tukang salak teh. Naon sababna make seuri?
5: Tah, jero kan kitu nyeriina nya.
4: Sabab pangna seuri teh meureun bujur rawe getihan logor ka jero. Lain, lain.
5: Teu pake eta.
4: Teu. Salah. Sabab pangna seuri anu kahiji mah teh seuri ka jerit. Seuri ka jerit. Anu kadua ngoceak. Anu katilu ngabarakatak seuri. Pangna eta tukang salak seuri anu katilu kali ngabuskeun salak atoh teu dihukum lain taluk atuh taluk taluk pangna seuri sote aya tukang kadu ngaliwat teu kapariksa ku polisi ceuk tukang salak pamikirna cacak aing ngabuskeun salak anu sakieu nyerina komo si itu mangke kadu.
5: Bener kan?
4: Anjir, aing keok. Geus juga teh moal jijikeun tukang kadu acu belegu.
5: Bayangkeun ye kadu sakitu gedena.
4: Oh, bayangkeun ye kadu sakitu gedena.
5: Nya salak ngajerit.
4: Salak ngajerit komo kadu. Aduh, nah teh si monyong. Sok. Hayam rintit nongeng ka langit. Hayam rintit nongeng ka langit. Hayam na we meureun keur macokan. Salah naon ganas ah
5: eleh wae
4: pinter eleh wae aing ngasih pinter si monyong euy budak leutik amai peujit katabrak mobil budakna lain naon jarum nah make jarum jarum dia si bola pan jarum teh leutik teuh pinter pisan si monyong sok eta tiaka sok sia aki-aki ragrag surak. Aki-aki ragrag surak. Kereta api nabrak setum. Ah, kapangi ieu euy.
5: Kapangi wae, Kang.
4: Bisaan si monyong mah. Mantap, antep sia teh mah asa diteguh we. Asa diteguh bener sia teh mah. Naon aja jawaban mah. Eta.
5: Hese,
4: hese. Hese sia ku aing. Sok. Jauh mana? Kulon jeung luhur. Naon jauh mana wetan jeung luhur?
6: Jauh mana wetan jeung luhur?
4: Heeh.
6: Aki-aki soe sampingna.
4: Ceuh kapangih wae aing
5: geus. Kecelakaan.
4: Aing kecelakaan si monyong euy.
5: Oh, pinter ieu.
4: Eta.
5: Hese tibul-tibul.
4: Cingkuk-cingkul belek ka dese.
6: Cingkuk-cingkul belek ka dese.
4: Nu dagang cau katabrak bemo. Duh, nya euy nya hoa nya ngah. Kecebak wae.
5: Salakan
4: mah. Saya teh masa diteguh. Aduh. Hulir pendek.
6: Barang mujur magan sapratane pun nyata-nyata ieu. Teu aya sanes Bima sareng Arjuna kairing Semar Badranaya nafsu kagila-gila ngagidig Bima lumambah. Kaulanun rakarya
4: ayo si sastra jiga sila wala aja di dia bar amuing ayana geus

0: Трона у конюх Канг-Джирама.
1: Mata pula nyampurkan teh oge. Cicingnya tuh. Sila kamu, sila kamu disampurkan.
0: Edan siap.

0: Sena, Arjuna di serangan Semar Badranaya. Anu dina waktu eta ngajora kaya Astina nyatana ka payuneun Gatot Kaca anu ngangkeun Batara Surya Pinga. Umbira tangan diga. Umedan sia nanaonan Gatot Kaca.
1: Tepi nu damel putra Gatot Kaca ngahaturkeun haturan rawuh poho nyepan singan Kang Jirama. Miwa paman Arjuna anu nyawaktos ieu bagea Semar Badranaya.
0: Nyuhun
2: edan sia.
0: Urang ajar Gatot Kaca.
2: Saheulaanan aing teh nanyakeun.
1: Timbalan.
0: Tapi nuna mengahaturkan semua baktos.
2: Diok siap.
0: Aduh, tak ngomong atau tidak tarik oke. Lepok lagi. Cui perlu we, dek ngahormat ke pukul kadunungan. Ti abdi kita kantun.
2: Cepayan siap.
0: Eh, menikitunya eh.
3: Kalah kuat
0: itu. Darah tinggi tetap tiba hula jelemah teh.
3: Ini terang.
0: Dawek oke darah tinggi itu kitu-kitu teh.
3: Oh gitu.
0: Ya.
3: Kerasana kang.
0: Darah tinggi ke arah sana.
3: Aku mata.
0: Dekop nempo martabak menirai beteng teh ke arah sana. Hey.
1: Penyakit gemuk sama bekil lelem.
3: Dekop nempo dahare. Penyakit ngenyom.
0: Penyakit ngenyom. Cicing astadi enggak. Saya. Udah dicacana ke. Abdi memargi abdi mati buka dosa. Juragan anu manu nyampur ke dia.
2: Makin aik sya.
0: Loh. Jempe atau jempe. Itu. Saya ingat ngungkun di ke budak yatim ya.
3: Aduh, kepala itu sangat
0: budak yatim. Ajarkan ke budak yatim, cenah indung, ayah keneh bapak, ayah keneh ya dulur, ngajegir mana budak yatim.
3: Baru prate naon ya, ari yatim.
0: Naon, sehingga yatim cuci lain. He naon. Tebuka duit, tebuka beas, yatim.
3: Wow.
0: Pahatu ulis, satu nukit rumah.
3: Pahatu ulis, eh.
0: Iya. Jempe, saya kemana, saya. Cicing, asalnya.
2: Aing datang ke dia. Asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan kada tangan si Kakang Baladewa. Anu maksudna teu kurang jeung teuing ngabejakeun yeun si Gatot dina waktu ayeuna geus ngarebut nagara Astina. Katuruk-turuk ngaku Batara anu ngaku Batara eta teh nyatana sia sorangan. Ngaku Batara Surya Pringga. Memang Surya Pringga eta ngaran maneh sorangan. Wahal etak kuaya dengan aku Batara, sedangkan dina pelaturan dewa jadi benarkan di dunia ini ayah jelmaan aku Batara tanpa idin dewa jeng jadi benarkan di dunia ini ayah Batara dua ngerti si akibatna. Setiap-tiap ayah Batara dua bakal dualisme, setiap-tiap dualisme bakal dornar para saya. Nah tega iya saya di dunia bakal dornar jama para saya jahat.
1: Sanes etan di pimaksud.
2: Naon?
0: Naon di pimaksud kumaneh Gatot Kaca?
2: Naon sabab?
0: Naon atuh maksud nun? Jempe pak.
2: Hish! Kunyuk sia.
3: Ngawat ka koroto
1: Aduh di pimaksud ku kaula teh rehing ieu nagara Astina teh hak kaula sapalih. Kualita ku ayana nagara Astina kapungkur hak panawa sabeulah. Nepi ka ayeuna dipimili ku para Kurawa, ku kabiadaban, ku katelengesan, ku kadengkian, ku kahawakan para Kurawa kaula teh satuju. Ku hal eta kahiji hak kaula ieu nagara Astina sasat kaula teh putra salira. Kaduana teh eta memang keadilan perlu ditingkatkeun di waktu ieu. Keadilan perlu dilaksanakeun di waktu ieu. Ayeuna panawa hak ngabogaan nagara Astina ieu tapi cicingeun ku hal eta kaula teh ngeuna. Nya kapaksa kaula dina waktu yang ngarebut ieu kana kerajaan nagara Astina.
2: Ngarti henteu?
1: Naon? Dina lebah dieu entong boro barang anu gede. Sanajan barang anu leutik. Di mana dihakan tanpa ridho anu merena, yakin bakal jadi penyakit.
2: Edan, kawas lain jelema beragama siap. Aduh. Kurang ngajar ngerakeun. Setiap-tiap batul terhidu masakin harta kekayaan, masakin hak aing sajan hakna. Tapi lamun terhidu batul, yakin bakal jadi penyakit. Ulantaran aing geus boga negara, ayeuna amarta, teu perlu make jeung bereng cereng, teu perlu make jeung papasean saeula. Urang ngajar pia. Komo urang hirup beragama di waktu ieu. Turun sia tina kerajaan, bikin deui ka Kurawa. Aing geus boga negara, aing geus boga kewajiban di waktu ieu. Maksa bodo. Entah mah kayak ngigugat-ugat ye.
3: Butuh.
1: Paminimang samodokeun ye sarwajeung urang teh teu narimakeun kana warisan dinir moyang.
2: Edan ngalawan siap.
1: Ngalawan siot gaca. Upami Kang Jirama bade ngahalangan kana maksan kaula. Bujeng hinga salira rama salajan dewa naon sang hiang naon anu ngahalangan kaula. Kaula rumah katang jawab.
0: Pinastika sahyang kumaparan.
1: Bima dina waktus eta nafsu taya papadana hingga Gatot Kaca dijewang di sana kaluar dibantingkan dibuntang banting kaya dia.
3: Sasta jingga.
0: Ulah di cacana abdi magan.
1: Ulah di cacana ke abdi makulan. Dina lebah di maneh. Waktu iraha disampurna ku Gatot Kaca
0: abdi teh nuju amengane diburuan tumaritis disampur kulah teu meunang teu digusur abdi teh
1: digusur abdi teh pak nu mawe teh oge
0: nyerahkeun pisan sia
1: si Gatot Kaca ku kaula bakal dicangkal dina waktu

wayah lain nama orang balik ke lejang kanagara amarta ka tumaritis ulah lepik kapipiluan bisi kasiwit kulit kababadal.

0: sandieu para lun maluman kasuhun ninggali anu dipamri hampura anu teda abdi teh geus neken sanajan bari cing teu bisa neken oge kucap jempol.
1: Macarananya
0: abdi teh geus sanggup barengan moal make jeung nyingkah sagala ti tempat sahingga juragan anom Gatut Gaca teu istilahna memulihkan nagara Amarta. Da abdi teh moal wangsul ka itu aga opa abdi teh sieun disiksa abdi teh ka itu kumaha ka dieu kumaha jadi istilahna mah munur jurang maju jungkrang.
1: Munur wirang
0: eta. Munur wirang. Maju jungkrang taku hal eta bapak. Muga we cing tiasa ngamaklum kana kasangupan abdi ka juragan anom Gatut Gaca. Pak, ulah bade ngagugit-gugit soal ieu margi abdi teh parantos janji bade satia bade satuhu nyingkah abdi ti dieu bahaya paragat umur abdi.
1: Allah,
0: iya. Sakti teteh pak. Abdi oge lain naon istilahna mah sarajan naon.
2: Ya cuma hara rese.
0: Oh, ngomong teh sia.
3: Sanajan
0: boka itu boka dia na bisa ngajarkeun terhadap na manehanna. Abdi teh parantos janji we anu penting mah ka juragan anom moal bade baha tetep bade satuhu simpati sareng satia moal bade ngijing sia bengkok sinumah. Heh, lan dewek pemuti ka manakeun? Eta we naprok meureun di nya. Lain ku umum sia kuyuk. Ah, na nyumput teh acuh. Saya mau anak saha teteh anak semar kamu ingin di kamar aku di lain kan aku aku batur dihina katurung-turung siya lampah itu macam ngesek kain jemah-jemah kalau
1: itu ngewa apa bahaya teteh
0: oh aku kecuci sama pak orang cacing sabar we menung harti ayo sabar mah orang cekapan kaitu naga bakal selamat musyabar mah bakal subur cuh.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Manawi sareng saha ti palih mana?
6: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6. Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
5: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon tiasa dicarioskeun keluhana Pak Haji.
6: Bapak mah sok aros lalungse, lemes, enggal capek, teu sumanget, sareng kirang gairah. Pas ngadangu di radio, aya iklan Jada Sip, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
5: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi Jada Sip, kumaha bae, tiasa dicari.

0: rungse carape ayu nama rada aya gairah teletih teuing rasana teh bobok ge enak teras upami gugah bobok ge teu nyarari teuing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkan teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jada sip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446 0812 4560

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Kumaha tuh sering dia waktu aja lah.
2: Nanti aja deh lintang kayaknya mau orang nyaksiannya itu juragan anom disiksa. Kurang tinggali, kurang sarare.
1: Hayu jang.

0: dibuntang banting ku Arya Bima dina waktu eta kayaan di alun-alun masyarakat geunjleung anu teh paparana atuh kacari siksa
1: kusaha
2: weh kumapana batur kusaha
1: kumapana
0: saha paparana teh
2: Bima batur heuh
3: Jelema joret setre di luar.
4: Kumaha Kang?
3: Hah?
4: Kumaha cenah suara rame?
3: Kabejakeun Gatotkaca disiksa jorober itu jelema.
4: Heuh,
3: Kang. Nuti kulon cing tarorojo nuti kidul cing barudul nuti kaler geger
4: nuti. Ada kaget tak pada Kang?
3: Hah?
4: Ada kaget saya.
3: Nuti wetan daratang karageteun jelema.
4: Aya naon cenah?
3: Naon sababna Gatotkaca disiksa cenah?
4: Iya.
3: Pajarkeun teh Gatotkaca ngahureuyan rana
4: cenah.
3: Eta nu ngomong kitu jelema.
4: Aya deui kaya.
3: Moal teu ngajeblak isuk dina surat kabar deui ieu kajadian.
4: Benar.
3: Aduh, tamat teuing. Ah,
2: euy,
3: kana teu ngati-ati.
5: Dipayahan sia weh ngerageun gawe wirang kolot pajar dititah weh ku aing jahat
6: mangga saepkeun kapanasaran salira
5: woi

0: Ramai. Modern siap.
1: Acan.
0: Kawan.
1: Tuh acan.
0: Ternyata kamu sakti mantra guna dibuntang dibanting rasa cebon siap.
2: Ari ban saya tenaun, Ehon.
3: Kata apa lah Kang?
2: Tutut.
3: Sepatu gede sabelah, bon saya ngarana.
2: Sepatu gede sabelah.
3: Ya.
2: Suka teh kulub tutut.
3: Lain. Ya.
0: Ternyata, tapi aku nganggem gelang Chandra Kirana hamu teg banting bisa.
1: Coba. Kira saya kini kepenasaran selira Kang Jirama.
0: Woi, woi.
2: Gusti meningaburi nyai gitu.
3: Lainnya Kang.
2: Nah, siya tadi kecil-kecilin teteh. Oh, hayang nyaksi weh, atuh pak.
3: Yang keheboh, teteh.
0: Woi, cia. Mudar.
1: Tuh, Acan.
0: Iya. Dibanting dening gelang Chandra Kirana orang mampu mangkilang pusaka. Siji mene.
2: Ayo mene, teh naon.
3: Nah, Kang, tapal.
2: Entah.
3: Kulub hui atah kene.
2: Kulub hui atah kene.
3: Ya, mene, teteh.
2: Mene, teteh.
3: Ya.
2: Suka teh engkau buruk.
3: Ini gitu, Pak Udo, atuh.
0: Delang. Delang.
2: Ayo delang naon.
3: Delang. Pais genyer.
2: Delang, teh.
3: Pais genyer.
2: Pais genyer.
3: Ya.
2: Suka teh bangke ucil.
3: Lah, itu mah. Bangkroketan.
0: Kamu teg tusuk dening pansanaka. Mampu siap. Nyalakan. Woi, woi. Woi, woi. Mudar.
1: Dasan.
0: Ternyata kamu di jairana. Woi, woi.
1: Ayah kene kepanasaran Kang Jirama.
0: Ternyata kamu. Mangsa bodoh aing. Maha maneka gaca ngan omat aing ulah dibabawa
2: nya tetep air pina airama nama kaca sana cisih sia aduh gusti tobat teuing
4: pilueun Kang nyaho kana amek ki
0: aing dik balik sabono
2: aduh
4: aduh cicingin hahalaeun
2: mun urang mah geura rareret teh kini teh nya
5: urang mah
2: angen dewe kasiku
3: maka rasana
2: meni sana agan
1: kaula dawala.
2: Nuhun kumaha abdi tedak di warang wangsul kupun bapak.
0: Ulah siap.
2: Kan
0: ulah.
2: Saya
0: janji balik. Awas.
4: Betul heureuy.
2: Kumaha nya atuh geus kieu?
1: Ih nya aheun juragan anom teh ka urang nya aheun.
5: Welas asih.
1: Welas asih.
4: Lebar we urang ku baju eta baju
1: mah. Lebar we urang ceuk ku baju.
2: Oh.
1: Cing era. Senajan duit can katampa perlu we ari gawe mah kudu diangeuskeun.
3: Aduh,
1: ampun jeung aing.
0: Lir bener. Sapraptane pun Arjuna anu nafsu ngagidig-gidig amarah nu teu kawadahan. Gatut Kaca.
1: Kaulah.
0: Kurang ngajar. Moal serba kabisan newak ani kalintang ti kaula. Coba geura ladenan pangawasa kaula.
1: Bade ngiringan bae paman.

0: Pilih kirang tenaga sama teh abdi tilu kali.
1: Kumaha nyamatna?
0: Nyamatna. Duel, duel. Mun monyong, monyong.
1: Oh, padahal.
0: Atau napi pegek, pegek.
2: Kalau pas sewa ya cing.
0: Gatot Kaca.
2: Tulen.
0: Tega Lara.
2: Tega.
0: Pati.
2: Tega. Pikin ngebantun hak kaula nyatran negara Astina.
0: Mendek nage hak kaula dapu hak Panawa anjing mah uwek sangkut pautna.
2: Kapan kaula teh putra Nabima? Yakin kaula henteu kumapana tuh ku anakna disokot tina waktu ini.
0: Ladenan ku aja. Wani-wani newak ka kolot.
2: Puguh hidap puguh mah bela diri kaula mah.
0: Rasakeun
2: wit ya. Aduh. Tuh paman geubis sida bungana.
0: Si Gatot Kaca.
2: Punten sanes putra kumawan tundanging ieu mah sasat putra ngabela diri. Dabongan paman keukeuh peuteukeuh baka maksa kana ieu kajadian. Rupina tasan tutas mah putra teh mawa kawangsu ka nagara.
0: Diralesotkeun ka bataraan.
2: Moal tiasa. Margi parantos pancen tugas ti saha?
0: Mana surat tugas ti dewa maneh ka Batara?
2: Sanes Batara eta tugas ti dewa.
0: Mana aya surat putusan ti dewa atawa tugas ti dewa?
2: Sanes dewa anu katempo, tapi dewa hartina dewek. Nyatana anu aya dina jero hate kaula. Anu nitah ka kaula.
0: Urang ajar sigat gaca.
2: Rasal iya. Punten paman. Upami paman palay selamat geura mulih.
3: Langsung ieu Arjuna dipalangkeun ku Gatgasa.
4: Arjuna tumiba lemah sangira tangi rikat nyana Gunewa lan Panarang.

0: ditujukeun ka dulur-dulur batur Sarmur, Baraya batur Saerka, Saderek batur Saer teh, pamili batur Sakompi, awas dina jam 8.00 ieu bakal aya teh makan. Awas. Aya nu nembak jatana juragan Arjuna nembak ka pihak urang. Awas, senjata berat ieu. Dorlok. Di mana dilepaskeun panah Amat awewe cicing di imah. Lalaki keluar. Gemolan tuna. Anak susuan. Omat, omat. Susu ibu ulah susu eta. Kudu susu murni ulah Indomil. Berbudak mah awas. Kudu susu tina eta mah cenah ngenyot. Susu asli. Asi. Nya. Dina prangna senjata ditembakeun lalaki kabeh depa.
1: Awewe.
0: Gege karet.
1: Kumaha
0: mun karet? Ceuli gege. Celana gege. Pagege gege jeung batur.
1: Mun cenah gering.
0: Ceulina gering. Tong tulus.

0: Dan?
1: Iya, asaya.
0: Juragan Bima, parantos angkat mulisin.
1: Parantos lumaba?
0: Parantos. Juragan pangawalan ni Pati Arjuna ngabar pusakan mete parantos dilepasin kan. Syamatwe, abdi agan milih kumaha onam.
1: Tenang, tau lah. Oh, asaya.
0: Dan?
1: Tenang.
0: Aduh, agan kade cing hati-hati.
1: Tenang, tau lah.
2: Tembok ditewak ku kaula. Ulung
0: Gusti, aduh itu. Nya an waspada permana tinggal.
3: Kira-kira Kang.
0: Eta senjata mang kaning keur jalan 300 teteh. Heeh, mun sieur kap tadi tewak. Harita dewek basa newak papatong kitu pisan harita dewek.
4: Ada benang.
0: Weh, harita ditewak papatong sakilat. Aduh. Benang dina peureup aya dibuka teh eueuh naon-naon.
4: Buka teh kidi-kidi.
0: Nah, sia ngomong cek mana karep we. Bener si Gatot Kaca. Sakti Mandraguna.
1: Ulah.
0: Abdi,
1: anterkeun ka Paman Arjuna.
0: Ulah,
1: anterkeun. Pot.
0: Abdi, ulah.
1: Anterkeun.
0: Sanes Alim dititah abdi teh ulah. Aya nyangakeun panah ka itu aya jebrod ditampilin ngeun abdi.
4: Ari wang we, ari wangeun.
0: Nya. Ari mah ditampilin mah henteu nyeri henteu. Da abdi mah jelema kuat. Ngan era ditampilin abdi mah. Nya.
1: Kumane na wala, anterkeun.
0: Sarios ku abdi. Punten agan. Ieu?
1: Ieu.
0: Duh, dawe ka jingjing senjata ieu.
4: Jiga nya jiga. Patri, patri ka korompong saeng kaleng. Matrikeun ieu aya kolok ieu lumayan.
0: Naon teh sia ngomong teh?
4: Sumun akang tukang patri na mae Evan.
0: Warekan tukang patri ka dewek.
4: Mun cak cak cek.
0: Lah lah ora sia ngomong teh teh teh.
4: Enak kumaha?
0: Ama senjata mah panas deuleu.
4: Panas kumaha?
0: Warekan tukang patri.
4: Sumun biasa cak cak cek.
0: Cak cak cek cek teh gaya dek mana leuh?
4: Gaya.
0: Agan yang ngakeun eta tah. Ih, kurang ajar dialungkeun. Ada sieun dibabuk aing. Ya, permios abdi. Aduh. Yan si Gatot Kaca Kakang Semar Badranaya. Ayana, ayu urang balik ujang. Kade sia cing hati-hati dulu.
5: Aduh. Maha cugis kieu. Ya. Bapak balik deui yeuh.
4: Kitu kumaha
5: nak? Moal pararundung kitu. Agan kumaha ieu atuh agan teh gan? Dugi ka pecah belah sareng sepuh engkena teh.
1: Cicing.
5: Lah,
1: cicing.
5: Cacing naon?
1: Cicing. Cacing.
5: Na ieu. Ieu ieu wir teh kamana mun cing budak-budak cing.
4: Cacing
5: baheula meuni saliwang we batur nyebut cicing, cacing.
4: Hamur tah mun.
5: Hamur. Dudukun mah dudukun aing ngeun beak 4 juta dulu.
4: Harita.
5: Oh, mubaran ceuli.
4: Duit naon?
5: Hah?
4: Duit naon 4 juta teh?
5: Lain.
4: Naon?
5: Kusit. Aduh ampun aing. Heeh, ya.
1: Awas. Tungguan deui di luar jaga deui bisa ya semah bejaan kaula. Kaula rek abus di ka jero.
5: Ah, aing geus katempo kieu mah aing senang kana hate. Ngan teuing urang dewek teh hayang nempo geletuk batuna gejebur saeuna nepi ka perbah mana ieu kajadian ieu euy.
4: Nepi ka tamatna.
5: Hayang nepi ka tamatna dewek teh.
4: Tamat perjuangan.
5: Tamat perjuangan ka itu hayang apa naon maksudna atuh ieu kudu kumaha carana? Aye nu geus sidik mah teh yakin nagara Astina teh da puguh cenah warisan keur Panawa sawareh. Jadi ku hal eta ngan ieu teh ka hartina teh agan make ngaku Batara Surya Pringa. Da poek. Keur Surya Pringa mana puguh kakasihna ti bubudak. Da kakasih juragan anu Batur Kaca teh seueur.
4: Kitu satah.
5: Raden Putra Badalungan.
4: Lajeng sadin.
5: Raden Putra Jabang Tutuka.
4: Aya keneh.
5: Raden Gatot Kaca.
4: Aya keneh.
5: Raden Surya Pringga.
4: Aya keneh.
5: Raden Jabang. Bayu Putu. Nah. Raden Kerincing Wesi. Kancing Jaya. Kancing Cetet. Aduh. Ampun cing. Purabaya.
4: Ayo tah. Solo.
5: Semarang, Solo. Aduh, ampun ingat.
4: Jemberawi.
5: Aduh, yang ingat ke pemajikan di lemur. Hah? Oh, ngasih rumah tangga dek cene mau.
4: Ayo
5: nanti. Oh,
4: mana kan?
5: Jauh, dicuai di lemur dewek.
4: Di mana?
5: Siapus.
4: Deket bang Didi.
5: Aduh. Ampun cing mangkaning keur ka kandungan kunu kadua meureun anak cedek teh teh boga dua budak cieu. Ah
4: kitu.
5: Harita we basa dewek mimiti boga anak nomor hiji. Nya. Harita teh keureuneuh dek teh pamajikan dewek teh 8 bulan.
4: Terus?
5: Heh?
4: Terus mah.
5: Tengah puting Murun karasa beuteung aya dewek mana puguh sare teh unggal puting na puguh hareudang tara make kolor tara make baju buligir we.
3: Oh.
5: Sare tibra tengah puting digeuingkeun ku pamajikan papap papap.
3: Aduh, mun papap.
5: Naon cing teh mam kitu cing teh.
3: Naon eta teh mam teh naon teh?
5: Heh.
3: Mam teh kasaha?
5: Kapo ka pamajikan dewek?
3: Jadi nyebutna papap kitu.
5: Jadi pamajikan dewek ka dewek nyebutna teh papap kitu ieu.
3: Ari akan?
5: Ari dewek ka pamajikan dewek mam.
3: Jadi
5: mampap.
6: Mampap bimina
5: kitu. Ai tengah puting dewek digeuingkeun cenah papap-papap ieu beuteung karasa dek ngajurus yutun inggi rek kaluar. Korejat dewek euy. Paneangkeun paraji cenah papap. Nah, da teu dikolor teu dibaju tengah puting burang-bang lompat nyang paraji dewek. Oh, demi Allah aing.
3: Bener ah.
5: Harita untung rada deukeut imah paraji teh, ketrok-ketrok imah paraji. Aya naon cenah Mang Semut? Cinta itu buru-buru pemajikan reka juru. Ayat tanah cina cau di bawah-bawah. Kakak sadar aing. Aduh, coba cincin ingin jam samping ngap mak paraji cinta. Kuring cek. Aduh, ampun cuy. Ingin poho. Hampura weh, sorry cek deknya.
3: Kuring setengah teling.
5: Bere, samping. Asyukan teh tetap beros perbaikan nanti. Oh, anggar weh, cu.
3: Samping
5: nanti seuduh. Oh, seuduh. Aduh. Harita dewek ngiringkan paraji terus datang ke imah.
3: Terus?
5: Pamajikan dek ngajuru hari tak kene pamajikan dewek di praja ku paraji dewek ngadua we aloh uuma cenah ya ibalah aduh ngadua dewek di tengah imah mudah-mudahan si ucun inggi jajampean segala rupa jajampean juri nyinggir setan nyingga kasyaprang kapalempang jurinya jadi nyengir setan nyingga kasyaprang kapalempang baliknya mahan gurupu munga-munga pemajikan guring jenya waktu nyakir kajuru yang dahar guring sing lanjar celengkung tetap paraji tijero kamar ngomong ke dewek di dia atau cenemang sepot jajampean anak di kamar berai panco dibukakan numata kudunya ahli ka pamajikan kitu tadi lu menumbikan mereweng pamajikan keur ngaheujeun. Oh, acu ku dewek teh euy celengo
3: heula geulang aya kenanyakeun heula kumaha merewengna pan bisa merenakeun
5: mun merewengna celengok tarangna teh dicium ku dewek mama sabarlah sayang.
3: Aduh.
5: Siapa tuin? Teman lain tidak caca kita. Kau
3: ceritakan ya.
5: Celengok beteng dari cium.
3: Manja pada kajuru nyium beteng.
5: Oh, dewek sasat nyium anak di jero beteng. Cek dewek teh ucun inggi kasep lamun lalaki gelis lamun awewe gerabra gerak keluar tina wetengan mua burung dirawu di pangku ku papap. Cek dewek. Cek mah paraji teh sok atau cina cepot bantuan ngahujun abeh tereh. Satakar kebok teh dewek ngahujun haritain. Nah, ada pemajikan can ngajuru dewek mah geus leuwih ti heula ngaburusut man teh. Aduh, budak dewek mah penekoneng dulu. Nanya ka burusut tuluy budak dewek mah harita teh. Aduh, ampun teh budak dewek mah bageur ti jero teh maan bibinihan bini cengek bini tomat di bawah. Aduh, ampun teh. Ai orok mah pan dicempana teh pan ku samping. Aing aku plastik.
3: Jarak kesingkup cina.
5: Aduh, ampun ding. Ampun.
3: Kudu nuanu.
5: Minggu sih ah, aing ah.
3: Geluah pada kaki aku cerita pelukit.
5: Eh, lain lah hiburan aja.
3: Hiburan lah
5: tu. Hah? Lain lagu naon anu aja introan je. Kau
3: tu taruh sini lampuan.
5: Hah?
3: Ada
5: tadi. Heeh, genu naon? Genu tapi hayang jadi pongkeun aing rek ngiga. Jadi pongan aing teh nyokeun ah.
3: Sok.
5: Siap. Pangkatan sabar menit cuy cenah teh.
3: Eh, lagu heula yeuh. Heeh. Lagu naon? Oh,
5: lak sur. Wah, gede kene sok ah.
3: Lagu naon ye kepala genu?
5: Eh, genu naon ye cu? Di tina genu nyokotna.
3: Bujang limitan.
5: Heeh. Bujang limitan kumaha? Bujang limitan oke. Tapi bisa dijadi pongkeun. Oh, sok ah. Mengikuti situasi and condition. Sok.
3: Itu tenanaon nya.
5: Heeh, sok.
3: Ini ge genu kan?
5: Genu, oke. Eta mah kumaha silaing ge dek kana mau mayar ieu. Sok.
3: Sok.
5: Oh, sok.

0: supaya ngancik pemerintah, kita itu harus mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga.
1: Nah, itu kumaha kan?
0: Nyata we gening kareki pakingiga saki gena pasti geus beak aing ieu. Sumatak perlu lah aing poe minggu subuh-subuh teh perlu urang eta maraton.
2: Senam pagi
0: keur nguatkeun awak, keur manyangkeun hirup. Tapi sebaliknya urang hayang manyangkeun hirup ku jalan olahraga tapi jeung nu boga hirup henteu wawuh lapur keneh. Jadi nu penting mah pardu ka samo sunat kalam.
1: Kalampung.
0: Kalampung. Aduh. Ampun jeung hobat ilaha illallah. Ya. Ka mana si Dawala euy? Ka dieu kitu.
1: Aya dinya dua deui cenah kan.
0: Naon teteh? Jeung rereng kenekan batur susah batur bingung. Ieu nyeta ulah kagulung kabingung jeung mama.
1: Tereh kolot.
0: Ulang naon? Ulang ngagugu wae ka susah.
2: Tereh wisan
0: kumaha we? Ngora keneh geus wisan pan era. Ulah sakitu loba nu kasiniran loba nu geus wisan.
2: Matir.
0: Aing ngali. Ya. Lain aku kitu teh mah euy eta seniman.
1: Naek mangketan.
0: Si horeng martabat hiji bangsa bisa diukur tina budaya na ya. Lamun siuk budaya na awut-awutan bangsa na gemua teruksak matak lestarikan lah budaya kita. Naon kemampuan urang, naon anu baka nguntungkeun anu baka mangpaat ka urang sararea anu terilarang ku agama jeung dari gama. Kuahal eta perlu we dilestarikeun asal ulah nyimpang tina dari gama jeung agama. Ai sakira-kira eta mah hayu we babarengan jeung dewek dina naon ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara jeung dina mangsa urang ayeuna ngalestarikeun seni Sunda, seni warisan ti nenek moyang anu geus ngajadi tradisi oni.
1: Tradisi oni lah.
0: Di nagara. Kitu we cek deka amanat ka sarea. Ya,
3: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
4: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan siapa di mana?

0: konsumen pengguna produk cerdas sip madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah. Terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
0: Awawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk cerdas sip apa aja?
1: Pas

0: Alhamdulillah Awawan, berkat Yeda Sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Yeda Sip karena khasiatnya

0: madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.
4: Sapratane pun Arya Purbakesa tinagri pinggandani utusan Dewi Arimi pikenepangan Gatot Kaca Kamarta nanging aya wartos di Astina. Atur dina waktus etaya Purbakesa nyatana parantos dumugi ka Astina nepangan sasat putrana nyatana Raden Gat Gaca.
5: Kaget imang kipinggan dani.
6: Luh,
7: gimana?
6: Naon?
7: Jurukan berubah kesar itu.
6: Hayo buru-buru orang laporan buru-buru. Agan.
5: Semah kasangakeun.
7: Diterima dulu.
5: Semah kasangakeun sih.
7: Diterima bot.
5: Nguningakeun ayah tuang rama paman senti pinggan dani.
7: Paman Purbakesa.
5: Cumu.
7: Eh, naon cina?
5: Duh, kacu cina.
7: Coba cina kali.
6: Linggi.
5: Wah, gening kebenaran astajiga dawala. Bang, syukur.

smart man rau koy pantingan ag nuhun kashe pit kahari wangen wae boga anak te lingi sumahaturan rau sudah bot nuhun bot tiambi ge wala nuhun wala.

0: Maria purbake sabinga sakalangkungkuk parantos dugina kaastina penak sarenggat gasa kundira kangen di Karaden Batara Surya Pringa geureum kadiamatan Sindrang Baya.
1: Ngaturkeun semangat randa ku nyepan jeringan.
2: Uluh. Rai naon teh teh nyeun ngogolot truk nagenggerong nanti kolecer kitu. Nya man kolecer. Kenapa teteh?
1: Bag nyuhun kasep. Ditampi nyuhun kumangcu.
2: Ya abdi geus kantun ngahaturkeun semah pangabaso. Semah pangabaki. Semah pangaba baketos. Baktos kitu eta semah anu bieu ceuk Sidawala.
1: Bag nyuhun, nyuhun.
2: Ti abdi geus kantun
1: Jawara nuhun, nuhun. Cageur maneh sae. Oh, geus lila di dieu
2: parantos.
1: Usum naon dicumaritis?
2: Ah, biasa we nuju paceklik.
1: Keur kumaha pare ka itu?
2: Nuju cararicing di sawah. Oh,
1: lain, geus reuneuh pare teh acan.
2: Duka da teu terang

0: lagu naon cece euy?
1: Biasa we.
0: Kitu ing teu kaharti lagu babah kitu. Nya. Heuh.
2: Batar rubuh teh eta.
0: Lagu batara rubuh meureun. Kadé kasep timbalan. Teu mang pangna kitu teh nya. Naon sababna mang teh tereh balik, tereh mulang ka asalna. Hiji waktu mang teh bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaraneunana.
2: Moal megar kolot teh.
0: Moal megar kolot teh aye geus neuneun ka hadean anu kanyaah mah kana jadi anang teu panasaran. Bisi mang ke geus paeh cenah meureun. Bisi kubatur di alhamdulillahkeun mang paeh teh.
2: Nyata.
0: Sabab naon? Lamun anak salah, lamun urang laku lampah salah, ceuk batur teh meureun alhamdulillah. Si anu geus paeh keur aya keneh mah teu kaur hayam, teu kaur parawan. Tuh.
2: Ceuk nu ngewa.
0: Ceuk nu ngewa. Timbalan. Kumaha lamun laku bener? Kadang-kadang ka kuburan oge rebu-rebu jelema anu bakal milungan teur
2: ngaleut atuh
0: ngadoa
2: innalillahi
0: timbalan
2: eh timbalan
0: bakal diiring ku babacaan ku doa innalillahi wa inna ilaihi rojiun
2: dikir loba
0: asyati Allah mulang ka Allah pasti teteh bakal ngadoakeun kicuna
2: mantep
0: timbalan pek ku

0: Pikir di malam. Cuma tak perlulah orang ngahormat ke sama makhluk, ngahormat ke saluhurun, ngahormat ke sahanapun, ngahormat ke sasama, atau cina ngahormat ke saluhurun pentaun jeng tanya kenyun, ngahormat ke sasama kerbatur keung, kerbatur pakumaha, ngahormat ke sahanapun kertitahun jeng bereun.
1: Penting
2: di malam.
0: Ya. Entang borong lah hormat jeleng macuk bari basati kotok perlu dihormat.
3: Lain urang panggil jeng ti kotok cekudu tabe.
0: Ish lain kicu pot.
3: Kumaha cu?
0: Kumaha? Nga hormatnya te beda-beda cing wing dek nanyakin kacepot.
3: Naon?
0: Ti kotok nu kumaha cing nu gelu.
3: Nu bau.
0: Ish lain.
3: Anu medok.
0: Lain.
3: Nanu kumaha?
0: Nanu kumaha? Anu geuleuh teh nu saeutik coba lamun tilu truk panjadi duit
3: rezeki. Heuh nya euy geberaan parebut ningali tilu truk mah deuleuh
1: loba nu passion
3: loba nu passion
0: tuh ya timbalan nu matak cing ati-ati teh oge ka sep ya nampi nuhun kana nampi hari di kanser ngatijan ngahormat we urang mah eueuh leuwih ti eta nya
2: leuleuh
0: sumujud ka Ibu Rama tilawat ka Ibu Rama sumujud kanu jadi guru tumarima kanu maha kawasa ngahormat ka sasama
2: timbalan
0: naon ilmu sajabat ti eta sok da bakal salamet lamun daek ngajalankeun eta
1: mati
0: jiga mana-mana ge pasti loba dulur pasti loba baraya
2: leres
1: masa udud
0: moal susah barang dahar moal susah udud init-initan kapan tadi oge niat teh turun rezeki unggah rezeki
2: unggah rezeki
1: nganyang ka santiong subuhan
0: naon sababna yeuh teu cacah teu menak teu pangkat teu kuring teu pamimpin teu rakyat teu budak angon kabeh dughulu petjawana teh neangan rezeki keur eusi beuteung jeung keur neangan bungkus awak
1: geuning kitu
0: daun leuwih ti eta aya rezeki ti saha datangna
3: ti pangeran
0: is lain
3: ti saha ti
0: papada urang deui datangna. Ima nyaritakeun syariat yeuh.
2: Timbalan.
0: Leus pisan. Tiba pada urang deui datangna. Kanyataanana.
2: Timbalan.
0: Taselop atawa sepatu meunang saha?
2: Nya meunang batur.
0: Eta mahkota
2: meunang batur.
0: Eta baju
2: meunang batur.
0: Milu ngaput
2: henteu.
0: Usaha
2: batur.
0: Milu ngancingan
2: henteu.
0: Usaha
2: batur.
0: Tuh, batur geus sakitu nyieun kahadean ka urang. Ai urang dek naon ka batur?
1: Efeknya.
0: Kuripna urang teh menang batur wungkulnya.
2: Leres.
0: Heueuh kitu. Ngahormat we urang mah. Ulah nyieun laku lampah anu dilarang ku agama boh dari agama. Ulah nyieun sodeka we pentingna mah hirup teh cu.
1: Gara-gara.
0: Ulah nyieun gara-gara.
3: Aduh sidengkeun ieu deui nyieun gara-gara.
2: Cicing sia cicing.
0: Cicing.
2: Tanggung jawab aing eta.
3: Sae atuh sih.
1: Resikona ya.
3: Nah, enggak. Sanos ka tanggung jawab agan da teteh pe abdi nu ka babawa
2: cicing
0: cing cicing atuh
3: nya jadi kitu lompatan nya
4: coblak kitu bijak nolo coblak wae
1: milu hari wangu teh
4: atuh
0: ka salametan we nu diteangan ku urang mah
2: timbalan
0: nya
2: leres
0: salamet salamet dunya salamet akhirat dek neangan ilmu naon sajabat ti eta dek neangan ilmu kuat di kadek. Dek neangan ilmu kuat di tengel. Dek neangan ilmu kuat di bedil. Dek jeger-jegeran hirup. Ulah kasep. Sabab aya sisi niranana. Dalima di sisi pager. Buah tangkil di pulungan. Jelema nu ngaku jeger. Di bedil jeung di karungan. Tuh. Ya.
2: Leres.
0: Ulah. Urang mah ulah neangan ilmu kuat di kadek. Tapi cing eueuh nu ngadek.
1: Tak.
0: Urang maneangan ilmu teh ulah kuat di bedil tapi cing eueuh nu ngabedil. Urang maneangan ilmu teh ulah hayang kuat di teungeul tapi cing eueuh nu neungeul.
1: Singlar.
0: Singlar dan kitu teh. Ngajalankeun hade spontan bapa ka bawa hade. Cenah mun anak saha teh ti Gatot Kaca teh ceceremed wae teh kaop aya cenah weuteuhna golodog batur celanun pan anak purba kesa saha nu kabawa emang.
1: Kolot
3: anak saha cenah teh cecekop aya hayam batur ngaliwat celanun pan anak si monyong nya geus ka mana we karep
1: ah
4: pilun wae
3: anak saha teh teu kaop aya popoyan batur celanun pan anak si cepot Anak saha cenah ditinggal ku aing sia.
5: Iya. Banjir ribut Mang Injo.
3: Iya. Anak saha aduh aya anak. Pan anak Semar.
1: Iya, anak kolotna.
3: Singa ganeng tong kitan wae.
2: Nyacu timbalan.
3: Kade kasep. Komo urang hirup ayeuna meuhi salaku manusia. Nya kasep. Manusia teh anu diancikan akal jeung pikiran gunakeun kana jalan kasalametan.
2: Timbalan.
3: Gunakeun kana jalan karahayuan. Tamang adenge kieu teh sategesna mang teh reuwas, mang teh sieun, mang teh gempur. Kasep.
1: Mah teu ngaranyug kitu mah.
3: Komo tuang ibu manuwi ka kokoceakan ngadangu hidup kikian ti sabab bisi kumaha onam kasep. Kade gera mulih anguran ka amarta gera jalan kendi kawajiban nanaonan ye teh make cicing di nagara Astina.
2: Paman Purbakesa ditampi naon pihadirikan tapi upami paman ngaganggu kana kahayang kaula. Ulah sambatkan iaya.
3: Coba.
2: Wah. Kunaon anak uing jadi kieu pot?
3: Duka tuh sa. Naon teh aluh, kalepasan anjir aluh.
2: Kitu kumaha sia mode?
3: Aluh, punten agan nyangakeun beuheung tangar cek-cekeun suku genceng blokeun kan. Bade disik-sik da mecai dicacak di walang-walang ge alim abdi masieun.
1: Mana bah warsa teu.
2: Sakitu.
3: Kalayan hidup cina parantos ngangken batara anu kasebat batara, batara Surya Pringga. Iya teteh.
2: Leres.
3: Hai Surya Pringga mana puguh kakasih hidup ngan etawe batara na. Nah mua naon-naon Gusti Batara Kresna ngayakun tinakan pastina oge.
2: Tanggung jawab kaula.
3: Kumaha?
2: Tanggung jawab kaula.
3: Tadi we emang mah. Namun anak cilaka bapak bakal kababawa. Atau cina tekabawa kabui kolotna kabawa nyeri.
1: Tuh teteh.
3: Hate mah tetepe hate mah kabui mang oge moal geunah cicing moal geunah mati brasare moal geunah dahar pastina oge tetepe kabui mang oge lamun anak nepi ka cilaka lamun anak nepi ka ditindak ku Batara Kresna
2: tanggung jawab kaula tomborot Batara Kresna dewa naon ngahalangan awas
3: tobat astrajingga abdi sih. Teteh di papatahan kumane pangna kitu teh sing jeger jeung sumpah nagih abdi manco abdi nu digusur
1: paksa
3: abdi nu dipaksa di sana ka dieu daek kumaha teu daek kumaha abdi mah jarengan we di dieu teh pipiluan kana urusan eta mah kulan nanging ku bakating kunya ah we kadunungan bilih kumaha onam uninga ku anjeun ayeuna mah seueur jurig onam
1: uninya
3: aduh coba cing. Lamun kieu carana atuh mang marek laporan deui we ka cuang ibu.
2: Wartoskeun ka Kangjing Ibu moal naon-naon kitu.
3: Mang bade wangsul ka Sep.
2: Mah,
3: bade wangsul mang.
2: Ya, jangakeun.
3: Ngan sakali deui ka de cu. Cinyah kana masyarakat, cinyah kana nagara, masyarakat ulah nepi ka diadu domakeun cenah geuning ceuk. Saur Batara teh mah yakin urang teh kudu bisa napak sancang kudu bisa napak di sakabeh golongan ulah rek pamilih sistem dina bagbagan agama
1: Saniyo.
3: Ulah nepi ka papisah dilantarankeun paham sabab ka kuping kumang ku ayana beda paham teh seueur jelema anu dordar parebut bener-bener can ka pemilik pasya geus diheulakeun tanu kitu teh marebutkeun paisan kosong ai bener hiji diparebutkeun ku sararea bari jeung can ka pangih benerna. Contohna we geuning kasep. Ceuk ieu cenah keuyeup teh haram, ceuk ieu henteu nepi ka dordar pansiri omongkeun nepi ka parasea. Upama dibantun kana eta na mah hukumna yakin anu pasea teh geus ingkar tina agama oge. Bener aye keuyeup teh haram sabab aye keuyeup lakuna, sabab aye keuyeup teh nya eta sok ngorobotan galeng pika amekeun nu boga sawah. Jadi lamun jelema nampo galeng leuwih teuing tina batas batur teh eta teh lain laku jelema tapi laku keuyeup sing goreng nu kitu na nu haram teh lakuna
1: laku lampah
3: aye keuyeup teh panonna ka hareup leumpangna ka gigir teu beda ti manusia ayeuna nyemah ka pangeran aye laku lampah dengki wae ka sasama tak keuyeup keneh nu kitu oge
2: timbalan
3: ya leres tadi ceuk emang keuyeup teh panonna ka hareup leumpang ka
2: gigir
3: Ai panon kana panglalajoan, ai leungeun guru yam garayam kana bujur batur tanu kitu ceuk keuyeup keneh sarua. Mode si monyong teh sok karea pae kana saku batur teh keuyeup sia oge. Kan bae disebut keuyeup ku belentuk mah. Ngarekan belentuk aing. Oh da sarupa make beno juga banset. Kasida pisan jeung kasida jeung kaing teh. Sakitu kasih.
2: Jadi pas saya tidak latan paham.
3: Ya,
2: nyeta nu kareupleuk nu kitu teh.
3: Wah, nu mawi kadeh hidep mah ulah kitu kasep. Aya taroskeuneun ka salira sih.
2: Daun.
3: Dina salat yeuh. Aya ceuk sakaos cenah salat teh curug teu meunang diucek-ucek. Aya oge nu dijecengkeun. Tah ieu teh mana nu salah?
2: Cai nu salah mah eta mah maneh.
3: Naha?
2: Naha atuh salat ngadon nenyo curug batur ucek-ucekan. Atuh mun lamun kitu mah teu husu maneh salat teh kadau ngadon nenyo curug batur. Eta mah kumaha adatna we dek diucek-ucek bek bae dek henteu teuna naon. Da anu penting mah husu urang. Lamun urang ngageungeureuhkeun batur maka yang diucek-ucek jeung dijecengkeun sarua jeung urang teh teu husu tah urang nu salah mah teh mah.
1: Kitu mah ngene teh.
3: Lamun kitu mah cenah.
2: Ulah dipasihakeun kitu patut mah. Cekaula oge tita tadi lamun beda paham teh ulah jadi laknat tapi sing jadi rahmat.
1: Sangkan salamat.
2: Sangkan salamat. Nya,
3: sumuhun kan. Nya upami palay rahmat masa papanjangna geus genti ngaran oge ku Raden Rahmat. Raden Rahmat diperkosa, diperaja kitu euh. Nya.
2: Tah kitu kasih. Nu macak heuk acucina naon mang ayeuna kuangsu ka nagara Pringgandani dek wawartos ka cuang ibu. Yen netelakeun dina waktu ieu hidep teu naon-naon kalain bakal tanggung jawab kana ieu pasualan.
3: Bener.
2: Wartos keun ka cuang ibu oh, ka Kangjing ibu. Ulah meuleuh kaula tanggung jawab. Kaula oge nyaah kana diri, moal sumpah kabisa nyaah kana dirina lintang ti awakna.
3: Tah nuhun atuh ai parantos ka nya mah. Wai mang wanyak itu ingis ku bisi rempan ku kaayaan maklum jaman kiwari tea curug tea rada syukut bisi hidup ditunjuk ku batur darwe kicu sedangkan hiji jilemak teh sakurang-kurangna loba masa teh saratus tanu saratus teh saurangna teh boga masa deh saratus jadi loba tanu mika ngewa ka urang teh engkena teh lain saeutik maka nambahan loba tak aigus kia maka tempo kia maksudna bener huh mang teh bagja tena naone atuh pemikicu masyarana mang di kuangsu deh ka nagara
2: timbalan
3: taku hal iya kadeh mi hape astajiga dawala pangmatahankeun kumane pangbejaankeun lamun salah sabab naon manusia teu cicingina hiji martabat
1: sae cu
2: ya
1: leres
2: sakitu we mang dek wangsu nya cu
1: leres
6: pendengar berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif madu hijau yang paling sip.
7: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk jeda sip madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan siapa di mana?
8: Eh, dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Sukaraja Kota Tasikmalaya.
7: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk jeda sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
8: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
7: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk jeda sip apa aja?
8: Pas saya mencoba jeda sip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
7: Alhamdulillah Asemi, berkat jeda sip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi.
8: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jeda sip karena khasiatnya ampuh.

0: paling sip. Sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Samulihna purba kesaka pringgandani saperatane pun Batara Kresna kairing Resi Kumbayana. Gatot Kaca, anak wa ulah kaget ye wah tina Gritwarwati. Ulah kaget ka Sep Gatot Kaca ye tuang rama wa.
5: Aduh agan Gusti Batara dan antep bagja urang cenah kareuk Batara Kresna.

0: Aturan rawuh wa batara oge eyang ti sokalima.
1: Nampi nuhun Gatot Kaca anak gua.
2: Ditampi nuhun Gatot Kaca.
1: Beuki gede hulu we tu si Asta Jingga. Jeung ngajebian di kaing. Lain muni opet lain jeung ngajebian ye ngajebi ti tadina in bejakeun dicuin.
3: Mak eta pedah ngao kacamata meureunna.
1: Aduh. Lain eta teh make kacamata teh jeung kacaan dihaja bae tiis. Hitung-hitung ase we atuh.
0: Ayeuna naon ieu teh we?
1: Oh, atuh kawajiban uah we ngalongok kana jadi anak bejana parantos kagungan gelar batara.
0: Ti malam.
1: Bari sini sama ngomongna jeung. Nyentuk jeung kana angin dewek.
2: Kaut Kaca.
0: Taulan.
1: Kieu sabenerna. Ua dongkap ka dieu. Punten kasepuhan,
2: mangga-mangga anger mangga.
1: Presanten ka salira jeung anger moal patos-patos jadi batara upami teu diserangan kuas pada sareng permana tinggal. Leres. Saperkara atuh ngalongok kana jadi anak kaduana. Ua teh aya tanyakeuneun kana jadi anak. Bongan hidup teh geus kawentar ka mana-mana kaciluk ka kadang ieu kalau ka kajana pria kajam paling angin-angin ka kon sareng mansagara.
0: Timeulan.
1: Naon kamajakeun Gatot Kaca? Kahiji pangertianna luhur. Didikanna luhur. Pangkatna luhur. Moal pati-pati sagara luhur lamun teu luhur wibawa jeung komarana.
0: Timeulan.
1: Lamun teu luhur pangartina.
0: Timeulan.
1: Hidup apa karena pelaturan dewa?
0: Kumaha?
1: Pasal genep ayat tilu.
0: Kumaha? Cobi supados disaurkeun bae.
1: Teu dibenerkeun di alam dunya ieu aya batara dua.
0: Leres.
1: Nampi.
0: Memang nampi.
1: Lamun eta jelema wani-wani ngaku batara turta tanpa widi ti dewa eta manusia teh pasti bakal menang hukuman bakal digebruskeun ka kawah sandra di muka nah hidup teh sieun lamun digebruskeun ka kawah sandra di muka
0: kaula teh sieun digebruskeun ka kawah sandra di muka
1: margi
0: tabungan kaula mah teh sieun soteh bungan kaula mah can ngalampahkeun anu teu bener
1: kapan eta
0: tau
1: ngaku batara berarti parantos luar tidak katangtuan luar tidak katangtuan atana wet dewa
0: dina sandi batara kaula mah lain batara titik tapi kaula mah ngaran
1: ngaran
0: ngaran
1: sok sanajan bari jeung ngaran da pukul sarua batara
0: teu biasa
1: teu bisa sih
4: batur oge ngiring aya nu ngaran Muhammad Muhammad Ali Muhammad Toha Muhammad Ali nyarekan pancedengkeun eta teh Nabi Muhammad teh Kanjeng Nabi kari-kari manehna wani-wani sedengkeun ai Muhammad itu mah atuh tugas mah atuh rasul eta mah tapi Muhammad ngaran seperti kitu ai mah batara ngaran
1: sok sanajan badana ti kitu da puguh ieu sangkan jelema mah batara tugas ti dewa
4: cenda saras kitu oge cicing cicing tong pipiluun atuh amun lamun mung ka babawa cicing
3: mending mun bener mah
4: mending lamun bener mah da salah wae geuning nyaho ponok letah aing mah
3: ponok letah ngocoblak wae urang seuri
4: meuni beuki pika sebeuleun eta si Asa Jingga na si Semar
3: ka atuh
4: da lain turunan jelema teh masih bangsat
3: ai kitu
4: turunan juri jarian da lamun dibandingkeun harga mah masih kene mahal entong meuri atawa entong jeung meuri jeung jelema kitu mah
5: saha
4: kawin ceuri Kang etok meuri geus lain mun urang mah naon bagalab euy dorna mah amak teh teh lamun murni mah pikiranana mah galab moal
3: tingali bae lamayna
4: gumantungan rupa jelema mah cenah
3: lamun lamay
4: lamun lamayna jebleh
5: pasti jeung
4: irungna ge bengkung lamun sigaya aya asuh atama omong kitu mah jadi kebrocokan irungna teh si bangsa nya Kaut Kaca.
0: Tolong.
1: Kua dihampura tidak naon. Batarangaran.
0: Batarangaran.
1: Ua dina waktu ayeuna salah ku batara anu parantos aya surat widi ti dewa atanapi surat tugas ti dewa ai tugas uate pikeun ngarengsekeun pacogregan di aya dieu alam dunya. Tayeuna hidep anu parantos ngawitan ngamimitian ngayakeun karisuan di alam dunya turta rakyat negara astina loba anu teu satuju oge para kurawa nepi ka paburantak kulantaran direbut kaluhuran ku anjeun waktu ieu. Nganu hati anjeun teh yeuh karisuan di dunya tak uap pikeun ngarengsekeun pasogregan di alam dunya hampura uah teh lain teu nya akal jadi anak ngan kawajiban uah sabab hukum mah lain pribadi, pribadi mah lain hukum.
0: Bala bade ngayakeun tindakan naon uah ka kaula?
1: Saacana uah ngayakeun tindakan heula anan dek make jalan lemes.
0: Timbalan
1: moal patos-patos hidep ngaku batara lamun teu permana tinggal.
0: Yeuh.
1: Kua moal dina naon tapi lamun geus kapangih. Pertanyaan ti uah atawa geus kajawab pertanyaan uah.
0: Uji heula
1: jiga. Hinga nyanger.
4: Nanyakeun naon nya euy?
1: Biasa we raja meureun nanyakeun soal nagara.
0: Salah masalah bisi aya.
1: Naon? Naon ari hartina iman?
0: Hartosna iman percaya.
1: Numutkeun agama anu dianggem ku urang?
0: Ya. Yeah.
1: Urang teh kudu
0: kudu iman.
1: Iman teh kasaha?
0: Seueur pisan. Margi aya rukuna.
1: Rukun naon?
0: Rukun iman aya genep. Anu dimimitian ku iman ka pangeran.
1: Oh eta. Heulaanan iman ka pangeran we
0: urang. Ya.
1: Urang teh kudu iman, kudu percaya.
0: Ya, ka? Kanu kagungan urang.
1: Saha nu kagungan urang teh?
0: Ya eta Allah.
1: Naon sababna urang kudu percaya?
0: Memang urang kudu percaya ka Gusti anu kagungan.
1: Naon sababna?
0: Sababna aya kagunganna.
1: Naon?
0: Bumi langit sawarga katutara kajeng pangeusina. Moal pati-pati ieu aya alam dunya lamun eueuh nu ngayakeunana.
1: Di mana eta Allah ayana?
0: Allah ayana
1: nya
0: di kulon, di wetan, di kidul, di kaler.
1: Atuh lamun kitu mah Allah teh loba.
0: Seueur.
1: Loba naonana?
0: Kagunganna.
1: Buktina
0: kulon wetan kidul kaler eta kagunganna.
1: Iman teh
0: percaya.
1: Percaya ka?
0: Kalau
1: bisa ngajamin kasalametan dunia akhirat manusia lamun iman hungkul?
0: Henteu.
1: Sabab
0: kudu jeung maripatna.
1: Naon hartina maripat?
0: Hartina maripat nyaho.
1: Nyaho ka saha?
0: Nyaho ka pangeran.
1: Anjeun geus apa ka pangeran?
0: Memang kaula geus apa?
1: Naon ari Allah?
0: Ari Allah eta asma.
1: Asma saha?
0: Asma nu kagungan bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina.
1: Saha buktina?
0: Eta dat ilahi robbi.
1: Saha dat ilahi robbi teh?
0: Nya eta dat anu mutlak.
1: Dat?
0: Dat mutlak.
1: Naon ari dat mutlak teh?
0: Nya eta dat laisa kamislihi syai'un.
1: Naon pihartinana?
0: Moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontoan kamantena saperkara oge.
1: Kusaha pangihna?
0: Ya ku urang.
1: Lamun urang geus kumaha?
0: Lamun urang geus apal ka urang.
1: Hatuh.
4: Gusti itu si Gatot Kaca.
1: Naon dalilna?
0: Mun manusia geus nyaho ka dirina pasti bakal nyaho ka Gustina.
1: Nya?
0: Lamun manusia geus apa ka Gustina pasti eta manusia bakal boga rasa bodoh hirupna.
1: Bodoh teu bisa masa?
0: Lain.
1: Bodoh teu bisa nulis?
0: Lain.
1: Tapi
0: bodohna teh teu umaku, teu umaing, teu jumagu, teu boga rasa iaing uya kidul, teu boga rasa iaing pangjagona, teu boga rasa iaing panggagahna.
1: Geuning anyeun ngaku jago, geuning anyeun nya ngaku gagah.
0: Iraha kaula ngaku jago, iraha kaula ngaku gagah.
1: Eta buktina nepi ka wani-wani ngarebut nagara astina?
0: Lain wani-wani ngarebut nagara astina tapi hak kaula nagara astina. Kulantaran ku panawa teu dicokot nya ku kaula ku anakna.
1: Hatuh.
0: Lamun manusia teu narimakeun kana warisan ti nini moyang, lamun manusia teu ngamumule kana ayana warisan ti nini moyang, sarua jeung teu narimakeun kana karedeh kacinta ka welas kasih karuhun kaula.
4: Geuning kitu.
0: Jadi elingna ka karuhun teh lain ku ngukus meledug ngirim rujakeun, tapi elingna ka karuhun teh lintang ti kudu ngamumule ieu tanah warisanana.
4: Oh. Jadi dewek lamun kitu mah sarua we jeung dicara ngukus atuh. Dicaram nyin rujakeun.
1: Lain dicaram aya eta mah adat beda deui.
4: Ngan eta di mana urang nyeun rujak ngukus teh ulah dikintunkeun ka karuhun cenah barang hakan lain.
6: Ulah omat, omat ulah tah.
4: Aing ngarujak teh nganu harti eta teh ngahijikeun cau. Gula, cai,
6: kelapa,
4: kelapa. Kalapa. Teteh urang teh kudu ngahiji ngananakeun urang teh kudu bersatu nu matak aya di dieu kataranganna di syariat urang teh kudu ngahiji antara kesatuan yang persatuan.
6: Itu Kang teteh.
4: Atuh syariatna rujak di dahar da ngeunah geurep.
6: Pelem-pelem.
4: Adat eta mah.
6: Karek kaingat teteh.
4: Ulah sate ngukus, ngukus sut hate batur. Aing ngukus adat mah tur teu aya hartina pek bae. Contohna, contohna kieu. Pan aing ngukus teh haseupna teh bodas. Aing arang pan hideung. Tuluy seuneuna koneng. Tuluy ruhak beureum. Aya leuwih ti eta rupana. Tagus opat rupa beureum koneng bodas hideung amarah loh mah sawiah mutmainah. Tuh.
0: Kainya karuhun urang ti meureun eunun si mul teh.
4: Kejeligeut teh adinya. Kitu. Tong make jeung di lukaliku itu ini.
0: Kaharti lamun kitu cara mana?
4: Ha, kaharti. Ai kaharti ona mah.
6: Pegawe.
4: Kumaha? Paman Kumbayana ieu manganger nyaan Gatot Kaca teh. Lamun kitu mah sarana. Wah, teu wantos Prabu Batara Kresna duduwong samanea. Lajeng ngamurnikeun manahna dina waktos eta. Emut kana purwa daksina, purwa marawitan,
6: daksina,
4: daksina marokasan, lajeng ngandika. Nya bawa-bawa ieu Gatot Kaca teh lain Gatot Kaca, ngan ukur wujudna we jigana Gatot Kaca mah. Aya nu nginjeum wujudna budak teh.
6: Dina mah kitu teh.
4: Hiji deui.
6: Nah.
4: Manusa,
6: ya. Yeah.
4: Diansikan ku kanyaah.
6: Ya.
4: Pang berat-berat na kanyaah kasaha.
6: Pang berat-berat na kanyaah.
4: Ya.
6: Ka anak.
4: Ka?
6: Ka anak.
4: Ukuran anak.
6: Ukuran anak satalian anak gering nang tunggalang layung inung mah jeung bapak sanggup ngorbankeun jiwa jeung tibatan anak na maot.
4: Eta?
6: Ka anak.
4: Bisa jadi. Jadi kanya kabeulate ka
6: anak
4: anjeun Gatot Kaca ua apal anjeun masan boga budak tapi anjeun geus bisa nyarita kitu daek teu daek ieu aya nu ngancik dina wujud anjeun kaula bakal matek ngantra nyaeta nyaur eyang neragati sawarga maniluka dina waktos ieu diaturanan leungih pangresa eyang narada diaturanan leungih ieu aya nu kabur ti sawarga hiji nyatana nyawa anu ngansik dina wujud Gatot Kaca.

0: tiga ina geras tiga candi bikin sabulah di kapanawa.
1: Ish, ulah gitu.
0: Pangna eyang baheula mantuan panawa nepi ka nyiptakeun nagara Amarta, karatona meunang nyiptakeun para juwata marasanga, juwata para lumanten bayar-baya kunyah supaya ulah para seha ayeuna ieu nagara astana digugat-gugat deui sarwa we jeung teu narimakeun kana kanyaah dewa.
2: Abdi mah ulah dicacanak eyang. Ah, nama ka nyebut-nyebut atong teu boga incuk kitu cenah meureun. Kuat udah sararea we perah nyebut eyang.
0: Oh, gak saja gak, sager mana?
2: Saya sih.
0: Kola,
2: semah kong arsana maya, kahunyuk pangresa, semah abdi ayah nina dampal sampean pangresa.
0: Lohon, nama lah, lohon.
2: Dia beri gitu kantung ngatur ke semah kong, naon bete cek silingnya? Kong awilah heng naon.
3: Becus,
2: jempe atau
3: kicinya itu ngomong atau bisa sama
2: nyangakin semah kong arsana maya nyangakin semah kong marhaya ngacai.
0: Hei Panu, lamun anjen dina waktu ayeuna moal mulang nganung harti anjen jadi jelema doraka, hayo geura mulang. Lamun teu mulang awas bakal ditutup lawang surga ku kaula.
4: Moal tiasa sahingga ieu nagara astina sani pasrahkeun ku kurawa.
2: Oh, iya juga nama ieu mah tina perbut warisan we. Panu Dewanata juga na. Panu Dewanata ieu anu ngancikna.
0: Dek balik mah,
4: moal bisa. Sahingga si Dastarata bapana Kurawa teu bisa bener-bener ngadidik keur jadi anak.
0: Jadi,
4: teu naon nagara astina teu dipasrahkeun ka Panawa.
0: Tapi
4: ayeuna supaya Dastarata, supaya kolot-kolot anu aya di nagara astina mode Bisma, Widura jeung sajabati eta oge kumayana anjeun sing bener-bener jadi panita. Ulah ngaku-ngakuwi ku nyari tadi lukali ku sangkan batur ngagugu bari pada tukang tipu melulu.
2: Rumaos we.
4: Ngaku-ngaku resi nyari tadi ulah eli guntang gantung make dasi sangkan ku batur hayang kapuji si horeng tukang tengki jeung korupsi.
2: Oh, paribasa minta duit ke proyek anu.
5: Mata?
2: Duit dibikin pembangunan anak anger butut.
5: Eh, itu.
2: Dorna, tak.

0: benar kasep kagasa anak gua.
1: Aduh. Iya. Kapunten kaula teh iya.
0: Ih, teu nanaon. Kumaha perasaan hidup ieu Gatotkaca sacana eling?
1: Ai hate mah putra teh gebegandang ieu sungut asa aya nu mawa.
0: Ih, mah teu kitu atuh.
1: Juragan. Salamet nuhun agan.
0: Agan nuhun salamet ini. Ajau nuhun kasep Gatotkaca teu sangka cu. Kining lain hidup eta teh sukma panu dewanata sae paman paman kumbayana. Kaula anger batara yeun netelakeun saksi salira. Leres yeun geuning eta sanes Gatotkaca tapi leres sukma panu dewanata kade ku salira.
1: Ih,
0: teu yakin. Saya saksi bumi saksi langit kalau mau bari ngabohong bari dugikeun ka para Kurawa yakin eta sanes Gatotkaca geuning eta kasurupan.
1: Ku hal eta panuhun kasepuhan. Ulah dugi kadi mulkeun naon-naon deui bae. Anu penting bacing runtut raut sauyunan we sageus sapihan yang kacai jadi salwi kadana jadi selebang.
0: Leres leres angin.
1: Sakitu atuh eyang dek balik ayeuna ka sawarga Maniloka, gera Prakresna, gera Aping, gera Jaring Panawa jeung Kurawa ulah nepi ka dordar parasea parbut warisan da puguh ayeuna mah geus boga nagara masing-masing, anguran gera Prak gera Mumule, gera jalankeun kawajiban, gera jalankeun sumpah anjeun waktu dilantik tadi, sanggup naon ka nagara, sanggup naon ka masyarakat, gera Prak gera nyatakeun dina waktu ieu. Mula dek mulang.
0: Kantun ngahaturanan lingih Prabu Sudana we paman dina waktos era mah urang syukuran ka Rumah Agung. Wireh parantos dihinarkeun tina pahaan ancaman-ancaman anu bakal nyilakakeun ka urang sadaya.
1: Leres.
0: Atuh melirik kana pancakaki mah pae kana riwayat nyukjuk kana galur timunah hiburan wayang golek dina kaset ieu telepat di dama pangeuyeup-ngeuyeup anu sami ngadangukeun kana jalana ieu carios. Atuh ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang tina ti sinebaran sari tutup lawang Sibetaka.
2: Salah satu konsumen Panomax.
3: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4, RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu, keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
3: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
4: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
3: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun pun sudah membaik lagi.
4: Iya, Neng. Padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu, Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
3: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Spanomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
4: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
3: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Albu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Renomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: kalinisan mekaten pengantikanipun.
1: Ayah!
0: Pati, coba ka dikareup diuk nalan Senopati hae.
2: Kaulah. Abdi Gusti nampi kana pembagi. Kalayan unjuk semangat atuh aya pikeresan naon tansah diajeng-ajeng.
0: Tunggu teh,
2: mangga paduka.
0: Senopati Kalabandra.
2: Unjuk semangat ngahaturkeun nampi kana pembagi kalayan hapunten bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga celogong.
0: Malum ciri sabumi cara sa desa Jawa dah tutung biritna sacarana-sacarana. Bilih aya cara nu kacanak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan anu teu sapuk sareng mamanahan. Malum anu disuhunkeun paduka. Senopati dimaklum ku kulai.
2: Aya pikeresan naon?
0: Aya nang ngaron atuh purwa panjenengan kresna nimbalan. Ari sabenerna purwa dihaturanan linggih Kipati jeung Senopati Kukula. Saben

Tega karena sare berang tega tinggal kendakar upama lompat ke tempat sare dan ukur guguling anu digugul dipake tilam kaeli sabab kaula ngadenge saur panita cenah eta manusa mua menang panghampura ti pangeran sanajan.

Lumut kena sejarah nugas katarima kukula. Ari Kangjeng Rama ngemasing pati tumakaning perlayana teh nyaeta kuleungeuna si Panu Dewanata anu kiwari jadi raja nagara Astina. San sudirasaning ati lamun kula can bisa maehkan eta si Panu Dewanata raja Astina. Buha sakitu.

0: Ia patih lan senopati bingung anu temangi tungtung susah mana anu taya sudana. Gunirah ngan dikasang dah. Patih kunaon maneh ngalamun ngahurang ngarang maneng eh. Namane tesamuk. Eh apa jejerih patih eh. Para lun maklum anu kasuhun meninggal hidup di pamriha punten anu diteda paduka. Awon kapi unyuk. Coba. Nanging parendene kitu. Dina abdi Gusti sumangem dina waktus ayeuna sanes mapatahan. Nanging ieu mah pandangan. Coba.
1: Pandangan naon atuh kaya sok? Pamandang
0: naon pandangan nu bakal dikaluarkeun
1: ha? Sok aya abuskeun aspirasi. Anu baris ka harti nangrongan.
0: Upamina bae ayeuna urang ngayakeun serangan ka nagara Astina. Bener? Bakal pinagih sangkaan suran boh ti pihak itu boh ti pihak ieu. Ah. Kitu panawi. Naha maneh teu satuju ah? Sanes teu satuju. Nanging ieu teh bakal seueur anu korban ku ayeuna perang. Anu kaemut ku abdi Gusti rahayat bakal katalangsar. Sarang henteu sakedik waragan anu bakal ansur anu bakal kaluar. Sarang jeung katang tuan pamikiran maneh kumaha ieu dah? Nanging sing upami emut abdi Gusti kana wartos anu kenging dipersaya. Naon? Dina waktos ayeuna teh cenah numutkeun wartos eta Raja Astina teh Prabu Pandu Dewanata teh nyaeta nuju aya di alas Pringgan tinggal salah. Ayat di alas Kendrayana.
2: Nah kenal kermoro
0: sanes. Margi ari Pandu Dewanata teh cenah kagungan putra. Nyata ngalahirkeun garwana Dewi Kunti Naliberata. Tapi eta jabang bayi teh masih keneh kabuntel ku. Nyata pamungkusna eta bayi. Jadi buntelan eta bayi teh teu aya hiji pakarang anu teurak nyoehkeun kana eta buntelan mayit jadi masih keneh kabuleun ku eta mayit. Oh ku eta bayi.
1: Lain mayit atuh bayi
0: buru leres. Punten Ki Adi. Punten deui manusia masak salah.
1: Cumuhun eta oge. Cumuhun. Ari jelema mah tungku tempat kaluluputan tangga tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji sore sajen tara kapake isu eta jelema heuda urang mah teu cicing dina hiji martabas sanes
2: ya
1: tetep aya dina sifat owah gingsir urang mah nya owah
0: ya tak kitu paduka jadi dina waktus ayeuna teh Prabu Pandu Dewanata teh aya di alas Krendayana nyaeta supados eta bungkusan bayi teh tiasa direjet ku makhluk-makhluk leuweung nanging dugi kadanget ayeuna teh tacan hiji oh tacan aya hiji sato anu garalak oge tiasa nyoekeun eta buntelan kana eta buntelan bayi teh
2: hebat kumaha eta urukna hirup di jero
0: numawi saurna teh hirup ukay-ukayan wae
3: totonyok
0: meulahan ti jero teh.
2: Tuwa hebat.
3: Mulageng.
2: Jadi ayana si Pandu Dewanata ayana aya di alas Krendayana.
0: Urang kapinu gawe paduka. Tayana upami teh mah palay malas pati ka Pandu Dewanata ulah ngalibatkeun wala dia malah tamtama anu seueur paduka. Kumaha abdi Gusti sareng ieu pun adi Senopati atuh salira antos wae di dieu sawias abdi Gusti anu bakal ngajugjug ka alas Pringgan cara bakal dibomohan. Iya.
2: Hebat kula boga pati ha
4: cemerlang teh mah
2: hayang sabaraha gaji maneh bulan hareup ih
1: sawios asa THR ayeuna geus nya
2: naon THR
1: ye tunjangan hari eta teh geuning hari kiamat
4: ye raya
1: itu kulan Gusti
2: sanggup maneh.
0: Sangem abdi Gusti syukur bagja kumbayangan eh?
2: Lamun kitu sarana maneh kur bisa mawas sirahna si Pandu Dewanata. Sanggup
0: abdi Gusti sangem paduka. Nanging dinten iraha ieu teh waktu sama saya
2: eh, ulah diisuk pagetokeun ayeuna maneh kudu lumampah.
0: Bade ngabantu wal di balan tamtama we ari dua kompi
2: bawa.
1: Jadi kulan
0: urang sami lumampah dina waktu ayeuna.
1: Atuh sae mangga.
0: Urang sasarengan teh dina waktu ayeuna. Hai, sajumlah wala dia bala tamtama. Ayo siapkan tenaga jeung pikiran urang sami lumampah ngajug-jug ka alas Krendayana. Eta urang ngalah nyawa si Panu Dewanata dina waktu ieu.
1: Iye, iye, mangga.
0: Amin paduka syukur bagja kumbayangan karena kasanggupan mana ayah.

0: panayagan ani Charle.
1: Ayan
2: lan, lan.
0: Minal aidin wal faidin.
1: Apun kan ti abdi lahir sareng batin.
0: Dina sasi Februari ayeuna teh.
1: Sumuhun Februari kula.
0: 87 ninggal dina caketna Idul Fitri.
1: Cantenan kula.
0: Hapunten lahirna sareng batina ka sadayana we nya.
1: Sami-sami di simabi ge kula.
0: Ayeuna di simabi teh kenging pancen.
1: Kaliangkat ka mana?
0: Bade mios ka hiji leuweung anu disebut leuweung Krendayana.
1: Olaras.
0: Nyaeta numutkeun bejati nu beunang dipercaya.
1: Sumuhun.
0: Raja Astina anu ngaran Panu Dewanata teh cenah di dinya ayeuna teh keur merbayak sanyeun kemah.
1: Olaras.
0: Nyaeta hayang mukakeun bulan orok. Anu geus mang bulan-bulan acan keneh kaluar tina buntelan eta
1: jabang bayi.
0: Sugane atuh beulang kuing dipaehanana eta panu teh nya.
1: Laras kajing bonus.
0: Bejana panu teh pitak cenah.

0: bang nang buwan
1: kamunya teh si bungsu aya di dagoan
2: ngeun di dagoan di dieu
1: sok tinggalin wae sedang
0: boyong di dagoan ana di mana
2: di dieu
0: nya di dieu na di mana
2: sada hayam kongkorong
1: sada hayam
2: yap di dia di dagoannya di gang
0: gang naon
2: gang garongan
1: di dagoan di gang hijan
0: dagoan di dia ya di parapatan hijan
2: oh
0: hei hei panayagan
1: ada naon sujang
0: dek mari lu hari mana gue narima THT
1: terus kemarin kurang
0: THT tetunjangan hari tua nah maka bujang-bujang nah pedih tunungan nah

0: salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi RT 5 RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di shift malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memicingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
1: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit jika terpantul cahaya, jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di shift malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu khasiat Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow, langsung kinclong penglihatannya, langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
1: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Panomax-nya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan RT 18 RW 05 Desa Jatinagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah nomor 154 depan Bank BCB Rancah Situ Mandala Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya. 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
2: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana?
3: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
2: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
3: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
2: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
3: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
2: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habustrol. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habustrol diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah, pas hari kelima konsumsi Habustrol, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habustrol itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan

0: 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasik Malaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasik, Malaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Halo, saya Bedu. Sebagai seorang pub

0: setiap pagi. Untuk itu, saya mengkonsumsi Hauslong, obat herbal ramuan Arab. Alhasil, stamina saya menjadi full strong setiap hari dan gak gampang jatuh. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Hauslong, obat herbal ramuan Arab.
1: Jaga kesehatan gak perlu ribet. Tinggal rutinkan minum Hauslong setiap hari. Bang Bedu juga telah mempercayakan kesehatannya pada Hauslong. Yuk, mulai dari sekarang. Hauslong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Hauslong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong Abad Herbal Ramen Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama Muhammad Hanafi, alamat Kampung Cibayawak, RT 3 RW 3, Desa Bojongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Hanafi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal Ramon Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi. Ini terjadi karena dulu saya terlalu semangat latihan fisik, terlalu banyak olahraga, jadi kadang juga bikin badan saya jadi nyeri-nyeri, ngilu, pegal, dan sakit punggung. Saya itu terlalu semangat ingin jadi seorang atlet, jadi saya suka mengabaikan kesehatan dan menganggap olahraga berlebih itu bagus buat badan saya. Nah, jika saya angkat beban, punggung saya langsung sakit.
1: Oke, ternyata segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa berakibat tidak baik ya, termasuk olahraga.
2: Ya Teh, karena tadinya saya itu melakukan olahraga secara berlebihan biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi saya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di radio ada ikan Habu Strong, saya tertarik ingin mengkonsumsi. Siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
1: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Habu Strong, alhamdulillah terasa khasiatnya. Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung saya jadi berkurang. Angkat beban pun jadi gak mudah pegel lagi.
1: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanafi?
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habu Strong jika mengalami keluhan yang sama dengan saya. Habu Strong ini ampuh sekali mengatasi nyeri sendi dan bisa memelihara daya tahan tubuh jadi bugar. Makasih Habu Strong.
1: Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Luikidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemes, enggak capek, teu sumanget, sareng kirang gairah. Pas ngadangu di radio, aya iklan Zadasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi Zadasif, kumaha bae, tiasa dicari.

0: larung se cara pe ayeuna nama rada aya gairah teu letih teuing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah bobo ge teu nyarari teuing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sembatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jada sip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasi, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Jo yang paling sip, terima kasih Jodoh Sip.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasik Malaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasik Malaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jedasip karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Jedasip top banget. Jedasip madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Jedasip.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemes, enggak capek, tesumanget, sarang kirang gairah, pas ngadang udira.

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesenna Kang Wasaraya pendengar anu di mana bae ayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non mere sebatkeun teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jadasip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812 4560

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamenang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: 101.7 FM.

وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم.

0: Mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita, agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296

0: Ammar TV.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax, solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5, RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
2: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
2: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
3: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit jika terpantul cahaya, jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di sip malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu khasiat Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow, langsung kinclong penglihatannya, langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
2: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
3: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Panomaxnya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13 RW 03 Gandrung Cinta Raja Kabupaten Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Mundo.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
2: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana?
3: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan kelihatan